Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputra Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputra berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputra agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, Gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputra lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
4: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu Anau Mary.
5: Selamat hari gawai nuju balak kitai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar
telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap
is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also

0: lalu ngigap mang. Beguai mai mang ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ya segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransiang hati ya dekat gintu warigawai ketahun tu.
1: Oh mang, mang, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan sumpuk munyi kotor rumah tadi. Tak pernah nitih kurang mama. Ti nitih ke nak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya mentadi lah bagi tanya sawum serumah tu. Ni buah beli ku temai wah tua lagi ni. Buan pak tua aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyungai ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin. Ya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemang au. Pendam dulu tua.
2: Au dia tu pergi apa?
1: Au dia tu.
2: Oh, arah mai nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah kau apa? Aram dorang tua?
1: Baram memang.
2: Apa? Bisa mai Dian nanti ada apa?
1: Dian? Apa nak dah? Aku ingin dah ingat aku mai Dian hari ini tua boleh Dian memang.
2: Ya, dorang pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Lalu ngetu bawa pendam udah tu lagi.
1: Oh, nyak dia ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
2: Oh, aw ni buat pasar dulu lah.
1: Ni boleh buatnya kedai asyik, nanti si jalan bisa.
2: Aw, aw. Apa, rupa amat dah babas itu apa? Bisa mai dukuk nanti tadi?
1: Bisa, mang.
2: Mai rumah tak nak ingat nanti apa?
1: Ya, bisa itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita, ya. Ya, pada adanya nyajiman yang bisa. Tanya, kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman untuk jalan mana.
2: Aw, aw.
1: Ya, pada ada penam inai kita mang, mang yang pur pak metu. Ma beritahu nenendun.

0: Halo Lun, kamu berita kita apa itu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dan nak dengar Rita kita telepon ke kundok ke kita. Ni boleh sedar ucok ke deh?
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nadai masalah aku telepon ke kita nunyun lengau aku tu nun mang beseng aku ditaunya ngau aku kamu doa itu terpasah apa beli aku tahu.
1: Ya nama mereka telefon lama apa? Kami tu benar gawat tu.
0: Okey pihak nak. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama hari aku. Nyu telefon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergila ke nyu kak gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pihak nai sunyi makanua mang te pihak de ura bukai penuah magang nun sida selinanya sebilia pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sida dia nadai rom berapi ditunun amai nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah gemadah ke de sarenya apa kami tu nadai pulai de nya bekenya madai de telepon ngaso pulai udah nya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai itu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak itu di kemudian ke dek. Nak nyamai hati ku apa? Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam menyadik bukainya pulai.
0: Nika ke dek kenyataan nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nun tak madam ke telepon lagi kak. Berendau dengan nun. Halo berdau ke berjakuk ngebelah ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Namunnya nyaman ke engkau. Penusah siku-siku nadai kita nemu nuannya ke dia kena nemu mangah nuan mangah menyadik dia nya nguji telefon gigat ke tu ni telefon ke tu tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa bapak ku ikat sigat ke tu
3: ngoi siapa telefon tu motor dah apa ini apa nama apa yang aku tu benar gawa. Aku apa kali madana ngacau mai aku gawa. Tika telefon ke aku. Malam lagi apa? Bakal serinya dia nanya aku mai pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal ke? Kami sebilia 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi nanti terbaik lagi.

0: lagi menandai time belanja. Dah pulai ke gawak tu lagi ni. Dah apa, dah apa. Gawak dulu, kau gawak dulu. Bye, bye, bye, bye. Soal gawak, yuk.
1: Oh, balan lah gede tu ni, Gat. Tak selekang kau. Nyo, timbang-timbang tuan nyawat aku. Mamai apa mau, kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon, kita tahu.
2: Igat, dah kau boleh pulai apa? Apa, amat kelalu si datu apa?
1: Ya, aku mendah ke dia, mang, mang. Tu, sa. Telepon kau gagin duan nyawa munyi. Bukan nama yang nyembur aku. Telepon lagi Igat selekang kau. Tak benar ya. Ngembal kau kulungan telepon ini. Kenyata tidak tahu. Segini ingat kaku. Lalu saya tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang, mang. Kenang kita nun. Di nunda sidanya, mang.
2: Tak, dah pai. Nak ngawak mai pai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
1: Eh, kiruh ke silanya, mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Ngakil lagi habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu-nunggu ya, pai. Kau ngirup dulu ku. Dah, am.
3: Rumah Panjai, benua harimau Mesir, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke Pindun.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Nis, duai.
1: Nai, duai nyewat. Kumai kuno nak pulai tu. Muda kak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kak aku, DPA.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu ame am nikit tu ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat DPA. Tahun tu, taman arai mai bini gaya. Hei, sayau, sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja. Ngai, nai silanya. Malai, ku jakau. Ya, mayu ah kenali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang kengai nai. Ni buah penindai tu orang dah ngai.
2: Ya, sampai saya, nabi ni. Ya, kawan kalau milih, tak deh. Kumai merincak kita itu nun, kumai merincak kita itu, tak deh. Ya, nama utak kita lain bab milih kita itu, ha? Nama kekurangan ya, ya. Tahun kita nak berbini, tahun kita nak berbini. Ya, kumai ya, nak tuleh kusida ya, udu. Udu milih rindu tau kenyal milih ke menantu ke bini tau asai pak ya
3: bah ya inai kumaya sikat lama gama nyak kia mutuai ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya kapaknya nuan nyak bisa seni paknya nyak tau mi kudia le bisa pulai kau ai tau Pelak ni, mari pelak ni, tengok ya buat mari bersai sawah kapal, nyak tahu nyenuk.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sila serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak muka-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang baru mapanjainya naresiko na pansut mendak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai mendak sida ngambat sida kedatai.
2: Main lama sida ada tay cari tau. Apu, apu, tu, tu, apa ni? Apa ni? Enggak tahu lagi. Apa doan? Oh, apa doan? Kita dulu. Ni nama tu ada kangau pun nanti lagi rau.
5: Nya sebenarnya lah.
2: Hah? Nai, boleh makan kita nak?
6: Apa? Selamat hari gawai.
7: Nuhun ni galak kai ku mai guna mulai seruai teh. Kai kita pun ni ucuk ati kita akai. Apo baru ngot ucuk ati akai lama.
8: Cuma hari gawai.
7: Sama kita ngagaku ketundun ni gak aku mau kena pulai kita.
6: Sikit pulai kami dua igat tu apa? Tanya tak ada me. Sikit ke rindu kan undek deh apa? Sikit pulai kami deh. Tanya nak madah ke deh?
7: Nama terbaik kita nun.
6: Nada mayu aku terbaik kau tu apa? Utai kuliah beli aku mainnya. Utai kita baik kau tu pulai. Laban bati kau tu nak ngerundi yang mayu. Mimi utai kita beli aku. Jadi aku puas hati apa? Nanti udah bertemu dengan wanya lah kau tu pulai. Jadi utai kemimit baik kau nya ke tempat kita.
7: Yang ngiranya nun. Aku tu ni buah dibeli ke kita utai aku nak kiruah nak ngira je. Utai keberguna baku dia tu nun balau cuk pulai nuan pulai. Laki non pulanya cukup baku ni buah baik kutai mai dari pun cukup menun terima kasih ya nun kita aku dah datang jaga mai pun nun kita datang balau cuk aku tunggu aku tidur malam tu
6: oh baik menyapa ya terundi yang sudah bekerja pai terima kasih ya pai
9: nyama pai kami tu segi kena datang pulai kerja segi amat mayu lah mapai tang ya tadi apa sih kau ajak di dunia tu nyama kami kangen bas nuan pulai gawai tu ya min Minta ampun mah apa leban nyak meh lu anda sino nyobrai ke kami ndak pulai gawai itu nyak meh kami minta ampun apa sigi pulai ke apa ini rao de ni mang tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai anda bobo nian berkereta nian tadi ni kai lemen nian menya ai kote meruti meh cabe eh mayo manua manua tuai menya babi meh nya mai ko tadi nya ba pai sabas tan nian din leh ni bonya dia tu ni tadi bisi ku muda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu capi ngedik kuya tu nya bagi kita senyang ko mayo sangkong ko dan nian nga pai boy spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: apa nama tarawahnya apa nya baru ama mayo bareng beli ikan ngaji aji aji enggak deh nak makan dua nian beli barang niat gak berlama dia agak tua sila nyari patut dia beli mayuah barang dia gawa laki gawa gak dia nak kalak kak nyangkuang cita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lambangnya beli ketua tau
7: ya baru capuah ramai gawai tau untuk inendun Sino ko ngenang ni nun ti nun di bisi di tau. Nya bro penuh bidi atau tahun tu nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngigak jereki ngap pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai mi kitai. Tajak pihak ambil meh ajar ari cerita tu. Anak mencipi yang ngobalanak. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawa itu ukai sukat pengrinduk ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pula ngabas kitai kapaindai. Biar mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, indah induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, betunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu, ngaunya. Kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, muan menua.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Ibanda Joni.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari.

0: Aku Cikgu Tubau Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat merek pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Data ini dari terbaik bilion kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar di 7.000
3: kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu pagi program ini ngelah tengah hari tentang ngelah hari sadar lemai ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngok kami, Bapak FM 101.3 FM.
4: Bisa ngenah mantua kita ujau.
5: Dek, kita banyak banyak cinta, dek. Nak putih kerenah orang, nak mutin pagi cahai. Nak hidup bilo dan nak tahu ya anak.
6: 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12.
7: Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
8: Lapa di sangau? Nyau sam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
7: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9.
9: Seneram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemo. Nakak penglama. Tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tu lagi nganti seneram.
8: Nama tu sah. Dinga aja radio YFMI ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
9: Hai deh. Hau, datuk aku dengar radio YFM. Nenak cuma bincang aku tau.
10: Segmen rentak 912. Berindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai ke mayo macam nemu rentak 912 YFM.

Jasmine lepas pukul 9 pagi. Terima kasih ngagai Daniel ngau mega isi. Kau dah berlain ngau kita bawa pengerak pagi. Jadi datang bawa aku Gaby dekat berlain ngau kita 3 jam bawa Y9-12 ke pagi tu. Jadi hari tu kita nyambut hari gawai Y ya. Dah tentu mayuah antara kita agak terbelah pihak bawa aku. Tak apa, agak tergaring. Datuk dah pukul 9.14 minit tau. Pelawak aku buntau ya. Lepas malam, kita nyam beramai ke kita pukul 12.30 malam. Nyirup air pengayu ya. Lalu pihak megah selamat pagi ngagai kita ke baru muka radio jam ke Datuk lebih agak kita ke Bad Lapur. Nyangkanya benua ngangat ke lawak atau ke Tabas ya. Kalai lagi engkau sekedar hari bala peningah kita dekat ngabang ngagai pangan diri tentu ke kita jaga penglikuan badapur ke lebih agik ya. Lebih agik kita ke benuang bertanak ke lawak atau ke Tabas. Lalu pihak megak ngagai kita ke benua di rantau jalai ke lebih agik dekat mulai kediri ke menua kini. Nyangka pulai nak lama. Tau ke nyangka benua di rantau jalai mulai kediri ke pasar besar. Tau ke dekat membeli ke barang. Tentu ke kita nyaga penglikun. Lapan tadi lebuah ku benuang berlantu jalai mulai kediri ke Kuching. Lepas aku mulai kediri hari Tekalung Semunjan. Ya, selamat pagi orang Tekalung Semunjan ke pagi tu ya. Mana sama adat orang tu ngak kian tajakkan penukai menua diri. Yang lapan ke ngintu gawai di malam mulai ngosidaknya. Adat bahasa cukup mana ha tok me site ari ngawak ke cukup mana ya ukai semina ngau diri semilia tang ngau ro bukai kena ngapit ke kawul ya maya gawai tok me ya jual kita berkelalang ngau pangan diri ya. Sekali lagi terima kasih ya guys sidak di Tekalung Semunjan lawan adat bahasa ke cukup mana orang bak menuanya ya. Lalu peringat mayu nampung nama utai ke di pedak aku tadi lepas aku mulai ke diri hari menuanya bak bisa jalai aku bisa mendak penusah jalan luan menyadi utai ke berketuk peningat ya nanti uliah seliah man ana laju-laju jajapan jalai besai kita mana ukai reti kita sukati berjimat ya buat kita beribah ya berubah kata ya. Tajapan kita ngasai ke jalan luen na pen bonio nya mana nya pendekak kita naik kereta ya anak berkenyang tetap nitih ke

titih undang-undang jalan alun ya. Nya tadi Siti hari perkara ke patut diperhati ke bala peninga lawan kita dekat berami kai berami ngau air mata ya. Jadi peninga mayo 18 minit lepas pukul 9 pagi kita berperina ngau lagu-lagu gawai. Jadi peninga mayo ngai kita ke dekat telefon ngai kami ke konti. Aku muka arus telefon yang tuak ngai pukul 12 tengah hari tu lagi. Engka berisik sekedar hari kita dekat mantai ke tau ke merek selamat gawai ngagai pangan diri jam ke dia tau kelebih agak kita ke nak boleh pulai gawai bukai seminak di kita di Sarawak dan megak di Semenanjung kini ya. Peluang dibuka ngagai kita 8 pukul 10 hari lagi merek awak kita ninga ke program nyaga nuju penglai ya ke dikeluar ke Melati Bali. Dan sebenarnya kita berperindang.

0: Ay, alam mo ba ang sinap niya? Mulo pala ng biya, may raga, kung mga kaya.
1: Tutup, ito kita sa biya. Nga, alam mo ang sinap, may raga, kung pumakay kita. Kaya nga, bangin niya.
0: Ba, ya? Maluma, kita yung kaya. Kaya, kaliway?
1: Aw, ah.
2: Aram, maging mo ako. Ano ang karaga? Ako to. Bisa din pa, kita yung pulay pagila.
1: Nga, ay kami bayit nuhan. Tutup, makay urang.
0: Aram, pulay kita. Pulay kayo siko, jadi. Aram, pulay kita.
1: Pulay, aram.
3: Hai sis, hai Bob. Aku ulat lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena ayamai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Huhu. Mania. Selamat hari gawai.

Ya, ngagai bala peningat ke dekat berkongsi cerita gawai ke pagi tu, harus telefon kami 08225634 atau ke 08225633. Lama berita gawai bala peningat kita ke biagi malam tadi. Ka bisa utai ke ngasuh gelik hati gini ya. Ya, selamat gawai ngagai semua. Bala ke benuang nyambut hari gawai ke biagi benuang gawak kini jam ke dia tu. Bos Edmund Langi ya ke benuang. Apa yang kini jam ke dia tu? Pihak megak peninga-peninga kita. Apostolat Iban St. Joseph ya, selamat pagi. Ke biagi ngagai Daniel pihak megak Martina. Kita cek Lucy, Umin ya. Di kapit Umin. Lalu pihak mega Thomas Tegulaka. Ngelapung-ngelapung klaim kita kebuka ya. Ya, selamat pagi mega. Selamat gawai mega. Agai silap cikgu selimun sebilik ya. Lalu pihak mega agai silap anak jiram. Peringat-peringat kita ke bukai mah ya. Emma, ya Kak Emma, ngojes ya. Selamat pagi. Auntie Kat. Ya, 27 minit pas pukul 9 pagi ya, ngagi kita ke benuang. Ninga ke YFM ke pagi tu aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu gawai. Lalu pihak maga ngagai bala peringat kita. Di sepulang alai kita uliah ninga ke kami jam ke dia tu. Dan kita tahu telefon ngagai kami Pak Konti ya. Kita bercerita kita pagi tu. Apa kawa ngau gawai ya. Tau kongsi ya cerita gawai kita wai. Ngagai kita bala peringat payaknya di pasar-pasar besar. Tau ke di menua pesisir jam ke dia.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Jadi, aku ingat YB Datuk Wilson juga nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang. Kak Ngenatai, Kejakut Pesan ingat merit Selamat Hari Gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemaik penyenang, ngemaik pengelantang, ngemaik pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya sitik. Hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu, aku ngarap bala kita kena cara yang kesedahana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir ngepangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngepangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita ada nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata misik kita yang tadi bedau bekenya tang barang laban minyak. Asal minyak tu niki semua barang kengguna minyak. Hanya niki magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak boleh baka Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas atas kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menua ulu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kau lih kayaknya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngenak peluang tu kayaknya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang mak berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Sarawak kaya bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti enya universiti kita di benua Sarawak tu. Halo ngapno di aku umre tabik setabasa ngagi semua bala rakyat aku kaya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujuang, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin nya beri selamat gawai ngagi kita semua alu lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai kena kereta, nya kita yang guna kauliah. Ngarap ke penglikun penglikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke Kak Datai lah. Nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri, Datuk Wesanugak Kumong, Ceban Parlimen P2160 Rejang.

0: Ya, lagu ke di Sarawak Rock Kaban Sampai Mati. Tangkap aku mayuh antara malam peningat kita bisik Kaban Sampai Mati. Engkau lagi bisik di kangau kita ngabang ya. Pihak megak kami pun di YFM bisik peningat tak ke Kaban Sampai Mati megak ningat ke YFM ya. Terima kasih ya peningat YFM ya. Apakah semua mudian bisa meniang ke YFM selamat pagi peningat kita hari Sibu Jaya ya 08225-8634 atau ke 08225-8633 dengan kebala peningat ke bisa meniang ke YFM ke pagi tau engkau dekat berkongsi berita tau ke cerita kita gawai tau ya. Oh, lalu pihak megak nyangka bisik sekedak dekat merik selamat gawai. Kelebihan kita nak uliah bergawai abak rumah panjai ya. Kita mulai dengan peningat kita ke terubah. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranak, Wai?
1: Selamat, aku tu Bijak Anak Sujun.
0: Hari ni, Nuan.
1: Selamat gawai, kita aku... Aku kau bijak, apa aja aku pesan.
0: Tau bangsa nama tu, Iban tau. Bidai
1: Iban, Iban.
0: Hari ni ni kan, Wai?
1: Hari abu jenis, apa tu? Tapi ya janang, apa janang?
0: Apa, ini. Kena berita gawai kita dia?
1: Rami kami.
0: Dia malam, dia?
1: Ya, Rami.
0: Boleh cerita Mimit nama pengawak kita dia malam?
1: Oh, makai lima kami kunci macam-macam berjoget berlagu macam-macam main.
0: Sampai pukul berapa kita pagi tak?
1: Sampai yang kaku sampai pukul tanya. Sampai pukul 7 akhirnya mana? Benar lama bado.
0: Patuat lah, nuan tak ragu ak lingah. Ya. Aku pernah bergerai kita bungeh lah.
1: Ya.
0: Okey.
1: Aku pesan lah.
0: Terus ke dia, Wai.

0: Ya, aku pesan. Halo, itu aku pindah anak sujun. Mari ya, aku pesan ya, gaya jimon, gaya kato, kawi, gaya sepagi, lisa, tuyah, mena, semua kami serumah ada temu, sama temu gawai, Pak.
1: Aha.
0: Oke, oke. Kaya, Nagay China, ga sa sunli, tao mo na China, tao mo tujuan mo eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang Jawa. Nagay semua ulang di kampung ang Jawa niya, di o dia.
1: Mm-hmm.
0: Okay, ma. Okay, bye.
1: Ya, ini tadi peninga kita ya. Ini lagu yang kasih tak benar berbuti malam tadi. Kelebih lagi, Pak... Sekedar-sekedar dua sikit dah bisa ranyai dan pelabak aku pada tumai yang ranyai ni. Jadi bak menua tekalung ke di lawak aku ya. Silap tau bisa nyambut tiket menasihat. Jadi peraya cukup mana pada aku mesin basuh menyedia katil menyedia ya macam-macam ya. Kita mulai ngobrol kita. Hello.
2: Hello, sama gawai.
1: Sama gawai. Siapa ngau ku beranau?
2: Sam tu, dari Sebuyau tu.
1: Urang Sebuyau. Nanti ngaban kira Sam?
2: Bedau.
1: Legit ne?
2: Oh.
1: Mayu kaban iban Sam?
2: Mayu semunjan, mayu.
1: Oh, dini bak semunjan kaban kan?
2: Mengelingkau tua kentalan.
1: Oh, ngaban ke sida ya? Oh, okay. Pedaknya emak buat lagi Sam. Iya, selalu ada line Sam. Kalau ke Sam telefon baru lagi au. Ya pukul 10 lah kita dekat ninya ke program Nuju Pengerai. Yang ngagai bala pelinga ke agik kat telefon ngai kami. Nang ya dibuka nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Kita ini ngah cerita bala pelinga kita bergawai ya tajapan diri empu nak boleh bergawai ke Tegal nyak mah merilang bala pelinga kita ya. Lalu pihak mengasih bergawai ngagai semua peninga-peninga YFM ke ngelamat tok nyukung YFM ya. Ya kita lagi berperinang dengan lagu-lagu peringan.

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku dan Sita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawai. Kayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muat menuang.

0: Ianya tadi lagu hari ya pilih jabu air saduang wahai ya. Ya, ujung ke jam kita 58 minit lepas pukul 9 pagi. Sekali lagi mulai 9 pagi ya, kita kembali muka radio jam ke dia tau. Ya sudah kita ningat ke program Nuju Pengerai ke dikeluar ke Melati Badi. Sekali lagi mulai selamat pagi dengan semua bala peningan kita akan bisa nyambut hari gawai ke pagi tu. Sekali lagi kita ke dekat Nurun Ngabang, harap ke Berjiman, di Rantau Jalai dekat dekat Ngabang, ngagai menua ke jauh hari rumah kita ya. Perlu pihak megak ngagai kita ketinggal di pasukan selesai. Sepi-sepi bilik kita sudah mulai diri ke rumah panjang tentu ke sama-sama jaga penglikun ya. Dia jenguk meh bilik rumah sepi ya. Lepas kita nangi penglikun di genturung pendiaunya. Mari membantah kita lalu tidaknya mulai ke diri ke rumah panjang sama-sama kita jaga penglikun bukan seminat rumah kita dan rumah kaban kita sepiak-sepiak megak ya.
1: Ya, jadi ya, mari selamat pagi dengan semua bala peninggal kita bawa FM ke pagi tu. Gulai bawa Y9-12 kita ke pagi tu. Nyalai kita ya gulai baru buat segmen Nuju Pengerai kita ke di keluarga kami nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi ya pagi tu, bakal selama megak betuah benar kita bawa YFM laban bisik pemesai. Hari upis pengerai megak ke bisik datai ke konti YFM gulai ngau kita bawa program Nuju Pengerai kita ke sari tu. Kalai ya sekali itu juga berandau ke berkawan dengan penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Nyalai ke pagi itu buat studio, aku lalu ke Siko Indonesia Gigi kita, ia kedatari pejabat pergigian bahagian Kuching, ianya Puan Lina Anak Girum. Selamat pagi Puan.
2: Okay, selamat pagi DJ.
1: Jadi ya, selamat pagi. Terima kasih laban udih ngelimpang ke Drempu begulai dengan kami menuju pengerai pagi itu.
2: Okay, selamat pagi. Pagi semua para peningat. Jadi terima kasih Mayo ngagai nuan DJ. Laban kau dah merik peluang ngau aku berkongsi penemu senentang ngau penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Bakal ke pagi itu.
1: Iya, jadi kami pan berasa bertuah mega anuan uli yang limpan ke Drempu gulai ngau kami ba nuju pengerai kita ke pagi itu. Jadi ba puan tanya kita topik kita ke pagi itu puan uli nak kini nuan rang ngau ngelansak senentang ngau servis gigi ba menua kita di Sarawak itu.
2: Okey, servis gigi di Sarawak tu disedia bak ka opis Menteri Pengerai Malaysia ataupun KKM ngau kerjasama Menteri Pelajar Malaysia KPM. Program tu diperjalai nintian tahun ungkup nemiak prasekolah, sekolah rendah ngau sekolah menengah lah. Engkau mesedak KKI atau ke kanak-kanak istimewa ataupun lebih di kenal ngau kanak-kanak keperluan khas lah. Bak semua sekolah perintah ngau sekolah bentuk perintah lah umur 18 tahun ke bawah ngau percuma tu. Lalu program tu diperjalai dengan dua titik cara ianya klinik pergigian sekolah ngau klinik pergigian bergerak tau ke klinik mindahkan kita lah. Raban sidak ke ngau pengawat tu ianya sidak lutur gigi misi gigi dibantu ngau pembantu pemandahan pergigian lah ataupun selalu dikengau DSA ngau pemantuk pemerawatan pergigian PPK ya. Klinik pergigian sekolah dengkah di klinik ataupun deno disedia ngau bak bangku ngenak ngerawat gigi serta perengkap bukai ya. Terlengkap ah. Bak kliniknya. Jadi klinik pergigian tu kak merawat nemiak sekolah ke bak deno klinik tu dengkah serta ngau nemiak ke semak ngau klinik tu lah. Siti lagi klinik mindahkan kita ataupun klinik pergigian sekolah merawat nemia hari siti sekolah ke siti sekolah ngena jadual ataupun atau masa ti udah diatur ngau pihak sekolah lah. Klinik tu ngena barang ti uliah dibaik pindah serta dikenakan kita. Cara tu mujur ke nambah ke bungkuan nemia sekolah kelebih lagi di mana pesisir ke kanadai
1: jauh hari klinik
2: jauh hari klinik gigi ya. ungkap ke dia tu urung 90% sekolah pemerintah sekolah rendah di Sarawak udah nerima sebis tu lah.
1: Oh, reti yang tadi udah nyuka selampur mah abah sekolah habis nerima sebis namanya rawatan gigi tu abah sekolah ne.
2: Ya ya.
1: Oh, jadi ya. Nama tujuh pengawal berubat tau ke sebis gigi abah sekolah tu depan.
2: Jadi batang tujuh pengawal berubat tu atau ke sebis tu abah sekolah ya nya dikena ngangkat ke pengerai mulut nemiak sekolah lah nengah servis nagang atau ke serta berubat gigi ngau sistematik ataupun tator lah. Siti gigi tu megak dekat nernak ke penyedar selentang pengawak ngintu gigi ataupun nyidik penyakit gigi ngau tumor lah. Nyedia ke cara ngintu gigi ngambil ke balan nemiak ngembuan pengerai mulut di mana sepanjang hidup sidak ya. Program tu megak ngemuan ke tujuh dekat nentu ke nemiak sekolah nyapai pengerai mulut ti optimum tau ke pemaduk mana ha?
1: Iya tau jadi buat tujuh perintah ke merik sebis ke berketuk ngagai nemiak sekolah tu dia buat nama tujuh kan eh
2: jadi tujuh kebenar perintah merik sebis tu ianya ngelindung ataupun merik pengerai gigi atau mulut sedak lah nambah ke pengerai gigi bakal gigi berlubang serta pengerai gusi tok termasuk ngau gusi tadalah. Nama penemu nemiak sekolah senentang ngau nyaga pengerai gigi. Siti gi nyedia ke rawatan awal tok apa pengawak merubat ti pemaduk tumu ngambil ke gigi nak nyadi jahit lah.
1: Nyamai sekedar itu juga ngatur servis tu ngagai nemiak sekolah ne. Jadi nama servis ke bisik disedia ke perintah dalam program tu da puan ulih nak kunci ke ngau silik agek meh. Ambil ke namanya tadi pulai ke penemu abala peninga tu.
2: Okay, sebenarnya mayu servis disedia perintah dalam program tu nya baka merasa gigi ya. Ti merasa gigi nemiak tu di perasan intiang tahun ne. Biasanya start buka sekolah ya terus dicek sampai sedak tutup sekolah lah ni ni teh ke sekolah hari sekolah siti lah tinggi merawat ataupun jaga gigi yang kau menampal gigi nyabut gigi terjai merawat ataupun jaga pengerai gusi buat penskeleran ataupun mai karang gigi atau petatarnya lekat di celak di bak gigi sedalah siti ke pencegahan ataupun tau puh pengawak nagang gigi hari tumu jahit lah bakal nyapu Florida sitik ke fissure sealer nanya lapisan pelindung di paling atas di muang giginya lah maka lekok-lekok bisa lekoknya nak di sapu ngau sealer tadi lah sitik ke pendidikan kesihatan pergigian lah belajar atau perandau merik pengerai gigi atau ke mulut lah maka ceramah senentang kau pengerai gigi ngau mulut dermotrasi memberus gigi teknik berkenai kita berus gigi ya setiap gig kempen pengerai gigi ngagak pameran merasa ngau merawat gigi lah pasnya mari ubat gigi ngau berus gigi secara cuma ngagai nemiak tahun satu atau ke pemberi satu lah setiap gig intervensi merokok sidak tu akan disaring lah tidak merokok
1: nulung ambil ke badok mana ne?
2: Ya tidak akan ditanya siko-siko merokok kan ada keluarga tidak bisa merokok kan semua ABC tidak akan disaring satu persatu kenyak lah
1: ya Siti utai ke mana menya disedia ke perintah kita ungkup balan nembiak baskula atau puan ne jadi nama kebuah program tu berguna ke balan nembiak sekolah ne?
2: Jadi program tu amat berguna ke balan nemiak sekolah laban ngambil ke kesihatan ataupun pengerai gigi sedak nemiak tu mana berengkah hari sidak miat lah. Siti gig ngurang ke belanja ataupun ungkus rawatan apa cara berubat jemahila. Ti gigi sedaknya berlubang nyak terpaksa sidak dicabut gig. Contoh sedak ngai di sekolah terpaksa gig klinik. Nanya klinik berdebat lah terpaksa main bayar lah.
1: Awalnya besar gig kos ya mana?
2: Ya kos ya besar gig lah. Okey, sedikit meri keyakinan ataupun tetap hati yang akan nemiak sekolah ngambil kasih dah lihat hati ngau diri pun yakin lah ngau diri ya. Siti yang ngam maju ke pelajar nemiak sekolah laban pedis gigi maya sekolah tahu nanggo ke pelajar sidak lah. Nak nurut school kan.
1: Okey, jadi buat tiap bengkah pengawak atau ke perkara ke di kerja kita sudah tentu bisa penekul, bisa penanggul. Jadi buat kita tu namanya tadi nama penanggul program tu buat perintah tahu ke buat pengerja pengawak UPS Menteri Pengerai tahu ke KKM puan bisa kini?
2: sebenarnya mayuh penangguh tidak tapi bala pekerja atau KKM tu mayuh sida ngenatai ke program tu bakal sekolah ti jauh di menua pesisir lah tusah ke di lawak laban bedau bisik jalai di tengah kereta kereta pengangkut lebih lagi bermenua ulu lah
1: Awak ni berkena ke perahu nya
2: ya perahu dan nya jalai nantu mana bedau cukup bala pekerja pengawak sepatutnya ti contoh misi dua ikut pemantau dua ikut kadang-kadang yang lapan tina cukup misi tiga pemantau dua jadi kerjanya di
1: nyulama
2: terjanggal lah Siti ke apa inai korang penyedar senentang kau pengerai gigi lah sepatutnya apa inai pun sama tolong menolong lah nyaga gigi anak di rumah lah
1: tu senentang tu aku suai berarti ke bisi sekolahnya tadi break the break namanya merek bala anak kita yang tadi borang ya kena kita yang tadi merek persetujuan ke ni boleh tak sidaknya tadi diperiksa ngelik dijaga pengerai ngelik berkenyat deh jadi utainya ke namanya disek kita nanti kita setuju nop ya ya
2: kadang-kadang apa ini pun lawan sidak ya kak sainnya nak jadi
1: Terjanggal
2: kat kerja kami. Siti ke balan demi tu terlalu takut. Tak ngau nak batan tu.
1: Bisa ke berani-berani ke nyana Okey, jadi nama perkara atau ke perambu dikena kita yang tadi ngangkat atau ke mujur ke servis gigi buat sekolah lebih ke bermenua kita di Sarawak tu puan.
2: Okey, kena ngangkat ke pemujur servis tu mayuh langkah di atur perintah serta di pejalan ya. Maka negap ke cara penyeliah atau tengubat tu lah maka merasa ataupun ngau sistematik lah merik fokus serta merasa nintan tahun dari tahun 1 ngai tingkatan 5 tinggi menilai risiko sekolah itu disebut persis lah ke kami ngena tu ngela apa lalai ketika risiko sekolah lalu fokus ngagai sekolah ti pemaduk berguna contohnya sekolahnya terlalu mayuh nampak jahit gigi jadi lebih fokus kan ke sekolahnya lah okay, penjagaan ke penjagaan klinikal apa tadi yang disebut tadi lah fusosilan ataupun sapu dengan fluoride ya. Ngemaran ke cara berubat nagang ngena fluoride tu tadi ataupun fusosilan nyeliah ke gigi jahit lebih lagi ngagai nampak ke pemaduk berisiko lah di rawatan awal sebenarnya tu. Tinggi penilai risiko keris yang ngagak penilai risiko keris. Keris tu sebenarnya gigi keris tu gigi berlubang sebenarnya. Dia kena ngelala nemiak lebih berguna serta diperhati ke disuah lagi. Nemiak terlebih berisiko tu tidak lebih lagi di nyak lah diperhati ke suah lagi lah. Yang tu promosi ngau belajar pengarai mulut belajar pengarai mulut mari apa pendedahan atau pengajar sida teknik memberus gigi ngau betul serta ngemasai guna apa ngintu mulut dengan randau atau ke demonstrasi lah program luto gigi muda mari kuasa ngagai nemiak nyadi ejen pengarai mulut antara raban sida ya lah kimpin pemakai pengarai ya pengarai lah ngajar nemiak pasang ngempat pemakai tbc gula ngagai penyakit gigi kene penyapa baka penyakit apa namanya gula-gula apa gula batu
1: atau pakai kenyal
2: okay, kerja sama antara sekolah ngau apa indai lah pemena berubat ana tu tadi sebut tadi lah pemena berubat tu ngisi form tu tadi atau pemborang desain apa indai lalu dipulai ngau jam 4 lah tu dia pulai ngau jam 4
1: labanya Siti ri tanggo pengawak kita ke apa indai ke merik kerja sama bak senentang perkara tu ne
2: okay, selain artinya jadual penemuai di peramu sekolah mari kerjasama dalam menetap ke jadual penemuai tim pasukan pergigian bergerak ataupun tim pindahkan kita nya ambil nak ngacau sisi akademik sidak ya kelimpah harinya dia ke luar ti ke mana pengawal ngawal PIPG itu persatuan ibu bapa guru tu ngelaku ke pemesai guna berubat gigi ngai pinai bakal sedak promote lah sama-sama ngau pihak KKM tu PIPG tu promote ngai apa indai lah
1: ngerang ke ngai sidak ya ne ngai sekedaknya tadi nantu merti ke perkaranya
2: Siti agenya program pemasyarakatan klinik bagian sekolah atau ngermai ke servis ngagai pengajar atau pengaba apa apa kaban pelaksana ngau semua kaban baskula maka sudah kerani ka nya semua kaki tangan sekolahnya dia lah
1: ambil ke sama pesawat
2: mai ya ngangkat ke logistik ataupun semua manusia yang masuk contoh jadi tu pasukan pegigian bergerak tadi negap ke servis ngagai sekolah menua pesisir ngau ngau tim ano pegigian bergerak tu tadi pindahkan kita lah.
1: Aw nak ngira mana mau tak kena kena bas kini bot
2: ya,
1: kini
2: bas tapi sudah sungai yang kena bot nanti bekanya kena bas lah. Klinik pagi gigi sekolah tentu ke klinik bak sekolah kabisi lebih 1,000 ikut nemiak berfungsi ngau mana serta disikap ngau penuh lah. Ngelatih bah atau bakal atau ngelatih induk misi atau bakal kami itu lah. Ataupun staff KKM tu ngau teknik berubat ke baru serta ngelandik kesedak nemu agak berjakuk senentang ngau pengerai gigi tu
1: Laban tu berguna ke pengelandik berjakuk muka puan kita tadi ngenatai ke penerang ke namanya tadi
2: lebih terang
1: siliak
2: lagi tiga pemantauan atau penilaian ni tu analisis data atau LPA tu maksudnya kad rawatannya tadi warna kadung warna kadung ngenak kad tu tadi dikenak ngagak analisis lah status pengalaman ni miyak ngau betul lah hari datanya tadi boleh di nyalah boleh dikenak tu tadi lah
1: kira ke berpanggai berdatanya
2: mana? Ya berpanggai berdata LPA tu kad rawatan ni hijaunya gadung-gadung sitik ke target orally fit maksud dito rawatan yang apa tak tidak perlu rawatan mana nanti ya semua cek gigi langsung ada jahit nak ada lubang ada untuk cabut mana ya tidak perlu rawatan lah boleh nyapai ke orally fit tu tadi lah atau tu di harap boleh ngurang ketika gigi secara rusak bandamia serta nanam ulah ngintu mulut di mana sepanjang si umur sidak lah Siti lagi niti SOP ya penglikun tentu ke pengerai perengkah PPE ya nanti cukup serta niti ke garis lalu tak pakai PPE itu ke face mask untuk mulut tadi
1: utai ke perengkah mau jadi kena kita jadi utai nyata tau nak kok kita yang tadi lengkap mesti kena kita
2: mesti lengkap dia kena lah
1: Jadi titih ke kati ku kita madah garis lalau penglikun lebuh ngereja pengawak tu jadi nama jaku tangkan nuan puan ngakai bala peningga baluah din ngambil ke program ya ke disebut kita yang tadi nyedia ke servis baskulah tu terus mujur di penyalai ke
2: jaku lalau aku ngarap ke apa ina bala raban sekolah ngau bala raban PIPG sama-sama bekerja sama ngau opis pelajar serta ngau opis pengerai lah ngambil ke atau pengawal ke depan jalan ngau mana serta uliah ngemasang ke pengerai gigi bala nemiak sekolah dikenak nyapai serta nyaga tikas pengerai gigi serta ke pemadu tinggi lah nuju nemiak sekolah jaga pemersih diri gigi diri empu lah anak takut lah bertemu ngau misi atau poluto gigi lah raban menjaga lebih baik daripada merawat lah, jaga lebih mana hari ngerawat gigi lah.
1: Okey, nyalai ya, terima kasih puan. Mayuh penerang ke dikongsi kenuan begulai engkau kita bawa FM pagi tu buat program menuju pengerai jadi aku ngari ke bala kami bawa FM engkau terima kasih ya ngagai enuan ke udah kiru datai ke kunti begulai engkau kami buat program menuju pengerai jadi kami ngarap ke mega semua tu pengawak ke di penjalai keraban kita pan sama mujur magang sama lancar magang di kerja kita.
2: Terima kasih banyak maka ngagai semua bala peningan ngau semua bali DJ lah.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Nyalai nyak dekat program menuju pengerai kita ke pagi top dinga jadi kita bertemu baru buat topik ke bukai buat minggu ke bukai.
3: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Densi Tambun Minta Keisi.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kau.

0: satu jam.
1: Mama di bisnis salah memakai ubat bagi hidup ya.
2: Aku madah kade bunyau.
3: Kita mesti berubah nemu deh bunyau. Ulah lama anang nyimpan lagi. Laban 7 tahun lagi. Kita dekat datai bawasan 20-20. Nemu deh bunyau. Mesti bisnis transformasi bagi hidup kita.
1: Iya, ayah jawab. Berubah gak kunti bekerja. Laban ti kita datai bak 20-20 hilang. Mesti bisi transformasi. Tanggap nama arti transformasinya ya.
3: Cis, aku ngapa? Aku mengumai di nemu.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Ya, ge, sudah jalan kami bahawa Y9-12. Ingat bala peringat ke dekat berkongsi cerita gawai 082-258-634 atau ke 082-258-633. Nyentuk dengan pukul 12 tengah hari atau lagi sebelum kita mendiang ke berita YFM ya. Tak ke pesan gawai kini. Engkau bala peringat bisnik mendiang ke YFM. Rupiah megak ngagai bala peringat kita. Nyangkanya agik beruai kini ya. Benda ngantik ya, pengabang. Ya, harap ke kita linang. Serta gagati lebu hari gawai tu. Ya, belayak aja atau kecarut aja nak disagi. Buah pengerami tau tentu ke bala tuai rumah nyaga tidak ke bak rumah panjang ya lagi orang kena pegai kita ya. Selamat pagi bala tuai rumah, bala pengulu, konselor ya. Ya, dah pernah minal pas pukul 10 pagi. Agik ngantik bala peningah kita telefon. Kak bisik sekedar di bala peningah kita dekat berkongsi cerita tau ke pesan gawai ke pagi tau. Kami merik peluang agak kita bala peningah ya. Kelibah kita berperindah ngau lagu-lagu gawai. Ya, selamat pagi agak Tisa Batun. Aha. Ya, kita mulai dengan pelingat kita. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
0: Apa nama tau termau tau?
1: Oh, benar. Benar. Bagi benda pula. Balik pula. Balik pula.
0: Benda pula. Ya, laban ada malam.
1: Oh, selamat gawai.
0: Selamat gawai. Siapa yang aku berantau?
1: Jerry, Jerry.
0: Jerry. Hari ini nak Jerry.
1: Hari Bintulu.
0: Oh, orang Bintulu. Apa kini gaya pengrami malam tadi kunci meh.
1: Oh, ramai ini batu bau tau.
0: Aman. Bisa ranyai kita dia?
1: Bisa.
0: Bapa ite?
1: Tiga ite ranyai.
0: Apa, paman? Lebih kenyal lagi?
1: Apa, berdau tau. Ite, berdau.
0: Ngon, pun lebih lagi lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Tau lagi bahan malam tau.
0: Ya, ne. Oke, terus ke dia pesanan.
1: Oh, pesan ke sudah ya. Pesan kepada aku ke Bengkulu ni tau. Ngagai mirai semua di kawah aku semuanya. Kayak ngidup mana-mana ya ke di kawah tau.
0: Oh.
1: Ngagai ke semua kami tubau di tau meh. Sama kawah ngagai kita lah semua ATM.
0: Oh, nyaga penglikuan diri wai.
1: Oh.
0: Oke, mabuk tindua. Ya. Iya, nyak tadi ketawa bala pelingat kita. Pelingat kita hari bintu lo. Nyak berita gawai. Tiga itik lah nyaya. Alah deh nyak. Ini kita bak meluan julau. Udah rebah ke nyai kita dia, wai.

Ya, cerita lagu Bidayu. Ya, selamat gawai-gawai ngagai kaban kita Bidayu mega. Ngagai naik Boniface atau ke Cikgu Pola Ruman.

Ianya tadi titik lagu gawai kena menindang pelinga kita lagu Bidayu ya. Jadi ngarap ke malam pelinga lagi terus telefon ngagai kami di Konti. Ya ban gayari di Bandar Raya Kuching. Lepas aku pansut nak lama tadi cukup manah panas. Yang kong benar ya. Pengawak ke dekat di kerja kita yang kas kedak hari kita dekat ngatul main kini sarito pekit kini ya atau ke mayu macam perambu banyaknya baru panjai tau ke badaiwan tau ke balai raya ya ke pagi tu kita gig nanti bala peningat kita telefon 082-258-634 atau 082-258-633 jadi ngakai bala peningat ke benua dalam terjalai dek ngasai ngantu tau ngetu dulu bak tisi yau anak laju-laju ke biagi bak jalai pen bonio. Ayah kita ke nak boleh mulai ke diri ke rumah panjai. Nanti ngawak berpesan aja ke kita wayau. Ayah kita ke benuang berbelah bak dapur jam ke dia tu. Aku pergi balai orang induk kita. Ya, yeah, sangat berbelah. Ngakai kita ke benua nganti pengabang. Udah tentu mayu macam kuih tau ke kuih ke udah disediakan ngakai bala pengabang kita banyaknya di kakak kita pun tau ke main tunjuk ajak berkedai ha. Luar bala peningat kita eh. Lebih lagi kita ke benua mendiang ke YPM. Terima kasih ya. Yang lagi kita ke benua ngadu ke ranyai jam ke dia tu ngantuang buah ranyai kini ya. Ya, kita ni ingat lagu tu.

0: Kayaknya semangat cerita.
1: Bahaya tu. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa

nyangka pengelikon jalai mah. Di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri mesti sebetul sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke pengelikon jalalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita.

0: umi ukai seminat kita ada Malaysia, ukai seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia. Tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumrek selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kabang

0: Ya, lagi segala sejalan kami bawai 9.12 ke pagi tu. Jangka aku sekedar hari kita baru angkat ya. Lalu pihak mereka sekedar hari bala kita menungki ruah ya. Kelebih lagi bala hidup kita. Lepas tidak tahu sikit di dapur pengawak ya. Jadi ke pemakai untuk bala pengabang ke dekat ngabang agai rumah tidak ya ya. Ya 08225834 atau ke 08225833. Ya ke bala peningan kita banyaknya di Sarawak atau ke di Semenanjung kini yang ke dekat ngenatai ke pesan gawai. Lebih lagi kita di Menanjuang yang ke sekedar hari kita nak boleh mulai kediri ke Sarawak. Sudah tentu tertengap ya. Menda video call aja atau ke menda TikTok atau ke bah Facebook aja sama kita ya. Hello.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Selamat hari gawai. Selamat gawai. Siapa enggak aku beranawai?
1: Ricky dari Kota Semarahan.
0: Ricky, apa Ricky tu si kok orang nak ulih pulai tu pelabak aku Ricky ne?
1: Ada, pulai menua bini di tu sama aja.
0: Bini nya awai?
1: Sampun di tu.
0: Uran sampun, okay. Rumah panjang ya?
1: Bisa rumah panjang, bisa enggak rumah kediri.
0: Oh, ramai malam tarik.
1: Rumah ya gede je, belum ngetat salah.
0: Apa? Tupai orang.
1: Ya.
0: Nama kini
1: kena orang.
0: Nama kini main malam.
1: Nah, dari petanda bersimbuh ke air ngegay pangan diri.
0: Apa? Nyemane?
1: Basah tumbuh pagi.
0: Pia, nyasite hari main lah kita malam ne.
1: Ya.
0: Pukul 12 lalu bersimbuh.
1: Cun kau 12 nya lalu bersimbuh kami.
0: Aku ngadeng diriknya lah.
1: Kak pendak lah. Ngenap aja lah, ngenap penyelap ya. Tunggu pagi di simbol orang.
0: Lah bawa orang ke bebungeh lah.
1: Ya.
0: Bisa sekedar duanya tadi. Bungsut ke ruak bermua.
1: Oh ya kak. Belum salah agak mendak terkenyak.
0: Aku pun baru ningal kita nyoba simbol ngai amana ya berkenyak.
1: Aku pun first time gagal tidak ya.
0: Asal anda ringan ne? Kena kita
1: melindang hati.
0: Kena melindang hati. Okay. Pesan kita wai.
1: Semari kawai ngarap ke tidak menyadiku tidak makku pulai ke kapit. Jimat ya lai.
0: Jimat aman.
1: Agai nuan gak dije. Semari kawai.
0: Iya, semak gawai mega.
1: Nada cuti.
0: Sama mentua tu. Okay. Nada ngabang lagi.
1: Pas tu gigi kau bersumai beli barang.
0: Okay. Jimat ngelebur ngabang wai.
1: Okay,
0: sama gawai.
1: Nyak gawai DJ,
0: bye-bye. Iya, nyak tali berita peningat kita. Mak dah ke sidang bersimbua ngopangan diri. Ya, tanda berbunga ngapit ke kaul ya. Bunyi kaku belayak carut aja nak disagi. Jadi kita boleh ngop peningat kita. Hello. Hello. Hello. Ngarap ke telefon baru aw? Ya, macam-macam cerita. Maya ngintu hari gawai tu ya. Jadi tidak tentu. Okay, sebenarnya aku ajak dekat nemu tambahlah peningat kita kebukai. Lama kini cerita peningat kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, hello. Hello. Nama tu nak nantu mana lain don hai? Tipun baru ah, nguci baru. Yang ngerak kepeningannya tadi telepon baru wow, halaman nak boleh didengar putus tadi. ya 08225634 kita gulai ngopening kita ya. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
2: Nama di Sampun tak?
0: Ura Sampun, now. Nama berita kita di Sampun.
2: Oh, mana?
0: Ya, tarik kapan kita ke Tripun, tarik kapan, Nuan, ya?
2: Aku dulu, nunggu sama sidaknya, wajib. Oh. Nanti abang hulung, ya.
0: Ah, pia nembiak baru awaknya yang pan mada. Ya baru mulai ngau sidaknya tadi. Aku ya bebung ya. Bimua kai. Bisa ngau orang bimua kai malam tadi.
2: Ada.
0: Nama main. Itu
2: belagu sampai pukul 3 tadi.
0: Apa benar? No ampu belagu ke?
2: Ada ke hame aku tu ada rumah lah ni di. Ada yang saya aku laban kita dah tua ini lagi hot.
0: Apo nak nak ngira berkenyak ya nanti ke bunga ya. Nah, lama main kita ada malam dah. Kelimpa hari belagu.
2: Apo ada kan yang berjuget.
0: Ah berjuget. Anu anak ngau orang.
2: Malam berwai rumah panjai.
0: Bapa panjai rumah panjai tak?
2: Ada panjai lah 9 pintu aja.
0: Apo panek dah kenyak lah.
2: Ya lah,
0: oh. Pesan gawai kita, wai.
2: Gawai, semua nak kaban gayaan di sini ngaku. Aku tu sunti, anak ngadan. Hari sampun gerungang. Aku pesan ngeke balaku di semua jandain, di kampung Sabang, kampung Sungai Labi, Sungai Bulu, Sebuyan Sungai, Serangan Tungkah. Semua biji ningang, beri sama hari gawai ngeke kita. Laban aku tu, ada lagi pun nama kita deh.
0: Mhm.
2: Kalau mencari aku semua ucu-ucu, isan-isan aku.
0: Aau.
2: Semua isan aku di sini ngah. Mari sama hari gawai. Selamat gerai nyamai gayu guru ngagen wan gawai.
0: Iya, terima kasih gawai.
2: Oh. Ada pesan lain tu gawai.
0: Aau, ya, terima kasih gawai. Alam itu gawai ngolantang hati lah.
2: Aau. Okay.
0: Iya, nyat tadi peningkat kita hari sampun. Iya, mulai ngapa peningkat kita? Hello, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, sama gawai.
0: Sama gawai, siapa ngaku beranau?
3: Mak Bibiana tu, tu kudi tu, mana saja? Hari prima, prima di Bintawak
0: tu. Di Bintawak.
3: Oh, Prima. Bintawak.
0: Bintawak. Oh, nak kata berita gawai kita di Hawaii.
3: Oh, kami di Prima tu. Pas bunyi sepi nanti orang tu. Pula kampung magang lah tak. Tu DJ.
0: Oh, dia impo. Nak boleh pulai ni?
3: Aku impo tak. Dia pulai nanti orang ke kampung ni. Orang tuai dan ada. Oh, nanti dia orang di kampung din.
0: Oh, kasih ya, Mak.
3: Ya, Mak. Apa boleh buat?
0: Oh, ini yang orang sama kita ni. Ngerita orang cakap.
3: Oke, okay, ini yang agak DJ. Ini yang mama mai.
0: Nadai rumah panjai ya?
3: Nadai rumah kami di nya dia di kampung sebuah-sebuah.
0: Oh, amatnya.
3: Di lunduk dia nak awak di sebuah-sebuah kami.
0: Oh, nang awak gak udah tau lagi nguci ngagai bala kapan tau ke bala madai ke lagi ne. Kena.
3: Oh, ya ma.
0: Mantuk ke Pengelangau hati.
3: Oh, ya me.
0: Oke, pesan kita wai.
3: Pesan gawai tu tujuh aku ngaji belum jadi aku di Selianen harap kesidai gawai itu gawai gerai nyamai tidak nyanek dan mucuk ya kalau ngaji bala ucuk aku di KLD ngaji san aku di Johor ngaji bala kebala kaban ada lunduk dia ada udah dirintai nama megang kalau kesidai nyangkong gawai tu ngaji kaban aku di kampung kude ngaji Mak John nama berita nanti tu Mak John. Ngagai abang ku di Batu Kaweh. Ngo semua bekap-bekapan yang dulu disebut maga. Ngajak ku pesan arah ku sidai yang itu gawai itu ngau. Ngau geranya mai maga gayo gurung wan menua.
0: Iya.
3: Ngagai nuan ga DJ, nadai cuti DJ.
0: Nadai, kak pengai bagi suara kamu tua tau.
3: Iya, nasi gi tugas kita.
0: Iya, tahun tau, bungkup kami lima ga nyaga. Nama aku bau ilak sidak ya kak.
3: Oh iya, sini ada orang jaga kubo, ada boleh ya kak?
0: Nada boleh ya, sunyi dunia alam. Nada ada dia lagi.
3: Ngagai malah kita ada dia, ada konte dia ya.
0: Okay. Iya, terima kasih ya Mayu.
3: Sama-sama.
0: Iya, nyak tadi peningat kita. Eh. Ya, munyi kaku mayu bala peringat kita nak boleh pulai gawai ya. Apa pesan aja mak kita wayau. Ya, kita ningat ke lagu gawai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di bandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Ya, pendengar semua ya. Agak tak tahu lah ngelalau kita. Ngambil ke kita ya sama-sama jaga penglikun. Sebuah musim nak pengrami itu kajak bak jalan luan atang megak bak dapur ya. Lalu pihak megak pengerai kita. Ya 08225634 atau ke 08225633. Agak dibuka ngagai bala peningat kita dekat ngelatai ke pesan gawai atau ke berkongsi cerita kita malam ya. Ya kita mulai ngau peningat kita ke sekali tu. Ya selamat pagi.
1: Halo selamat pagi DJ. Ya, selamat hari gawai.
0: Ya selamat gawai. Siapa ngaku beranau?
1: Nah tu akhir nuyang tu ada kampung kula jalan ke dokter yang tu.
0: Okey, bukan ni gaya pengalami kita dia wai.
1: Umbas ya, ya pengalami kami tu malam kita beranya.
0: Oh, udah kita sebenarnya.
1: Udah ada kalau terbang teruanya tu kemarin malam. Kau dah belajar.
0: Oh, nak bermalam melanyai kita.
1: Ada laman saya cukup mai wah. Yang belum buat ni caranya. Dua tahun kada ngau ngatanya nyarindu mai ke ko.
0: Kati kena rindu dan mulai ngau namanya kaban belayan suku juru ngau bala kaban deh.
1: Ya ya ya ya.
0: Ah bisa boleh praya semalam tadi.
1: Ai nada iki ko tahun-tahun nada saya boleh praya ko.
0: Apa ne? Nada ingat tahu bukai ka ne.
1: Nada tiket betua, nada boleh tiket betua aku masa balik tahun tu.
0: Ah bad bird menya ne.
1: Ya.
0: Iya, okay. Terus ngau pesanan ini mana?
1: Aku tu, musan hari kala itu menuju ke belam nyadi. Aku bagi terdemiri dia nak boleh pulai ngau di Lundu. Ada kampung Sual, ada mereka yang nak menyadi aku. Aku merita tidak ya sama hari kala. Lebih gede juga aku ngagai balai pa aku di menak din, menak hulu, menak ili ngau kampung Gurah. Ngau di kampung Senyabah, pesan ku kagak bagi cu angana kalau gelang hirup di kampung Senyabah. Ngau di Sepawah di Tegalam. Nyajak pesan aku dari aku sama hari gawai. Wah kita gayo guru.
0: Oh ha, okey. Okey sama gawai megak ngen.
1: Ya sama gawai. Terima kasih hari je.
0: Hanya tali peningat kita. Ya, Rami magang sidak ya, Mai. Rino mak ninga kena. Eh, tertinggal ninga. Ya, kita mulai ngau peninga kita. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Oh, akhirnya Toto hari kampung perang waktu dua pukul setengah jalan kucing serian.
0: Oh, kata yang agak legas pagi tahu agak uliah agak.
2: Aku tu medak balan meja nung nak tu berapa sihat.
0: Oh, nyari kita itu nan lagi yang diri mana ne?
2: Lagi yang diri mah.
0: Oh, okay. Ngintau kau kau baru mah panjai tu?
2: Keliar mah panjai menurut kami itu nung.
0: Kediri.
2: Aku kira-kira tak lagi dia.
0: Nau pihak ne, bisa rumah panjai dia pihak.
2: Akhirnya lagi tahun 68 lagi rumah panjai kami coba.
0: Oh, udah nyanyo ngakak sebuah ke kita dia ne. Berapa pintu ya?
2: Coba terubah rumah panjai kami coba bisa 16.
0: Oh.
2: Jadi dia tu udah. Tahun yang kemarin, 68.
0: Apa? Amat mahiwahnya.
2: Amatnya.
0: Oh, nyon, nyon mu mahiwah-mahiwahnya nampung-penampung tidaknya dia, ne?
2: Nampung-penampung.
0: Okey, lah banyak. Hari balaneknya, kabar bayan banyak dia, ne?
2: Ya, ya.
0: Belaki sih kau, nyon. Ngagak rumah, kenyak.
2: Ya, ngagak rumah, ngagak lemah kami itu. Dan itu jauh, dah. Kucing terian.
0: Udah bisa tanya bala menantu udah bisa pulai magang bala anak.
2: Bisa bala ucap aku kerja semenanjung saya datang kemari tidak kebukanya sama di tunggu aku.
0: Cakuah ne rindu hati. Nau rino na nya dari tu mau nya lama rino.
2: Ya.
0: Kakak ke balau cau ne.
2: Oh.
0: Okay. Grand
2: me nya malamnya sembayang.
0: Oh sembayang.
2: Sembayang. Sembayang. Sembayang. Makai pengayuh ke 12.
0: Oh, di ni kita berdewan kita.
2: Nah, lepas bila kami nya tengah menunggu baru ayah aku dia.
0: Oh, pihak ni. Nah, dah main kita.
2: Main bukanya, dah pagi tu sedanya. Kita berjalan lili yang menua kami.
0: Oh, ngapa yang? Kita buah.
2: Berarti bakal disebut orang itu daun pihak tanya.
0: Nya main kita dia di cari tahu.
2: Nak paneban.
0: Apa mana mana?
2: Bedau gak berdia opsi data baku di to.
0: Bedau berengkeh hanya pelabak aku.
2: Oh, pukul 8 tadi.
0: Oh pihak ne. Oh ilai lah berkongsi video mana?
2: Oh pihak.
0: Okay pesan kita wai.
2: Oh, pesan aku dari belakaban si petunggal aku di semak kula dia hanya tigo bekas tigo subak jadi rumah telepon nuan dah jadai jadi minta nuan telepon ngaji aku nemu ya aku dia megang ngaji kaban aku kadi kemunyang sibo meteo dia mereka lepas semua lepas telepon kota baru semua umur orang kelal lamanya dan ada lagi minta kita telepon lagi aku dia megang gaya tunggal aku jalan dia robot semua ada ya waktu kita si telepon aku lelengau mah semua kaban anak meyadeko pak meluk Melugu skempi Jumbiat Den Inguang Bujang Inguang okay. Telepon aku meri selama regawai lah angge kita ngagai orang te ngelala aku ngajak wai meri selama regawai lah
0: iya selama gawai oke
2: iya selama gawai
0: iya akhirnya tadi pendingan kita ngagai peninga kita ke sekali tu. Hello. Iya, nak muju ngarap ke telefon baru mai au. Ayah 082258634 ke 082258633. Peninga kita. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi DJ.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
3: Aku tu.
0: Siapa?
3: DJ, selamat gawai.
0: Selamat gawai. Okey, hari ni nuan wai.
3: Aku diam di kampung menjauh di kampung Tebuan Melayu wai.
0: Oh, Melayu tu ne?
3: Melayu.
0: Oh, nane ngawaknya laban kita. Laban kita mayuh kawan iban ne.
3: Kak Mayo, kapan kerja DJ?
0: Aau, lapan lagi kak ngabang belum aku.
3: Oh, nak dah bising ngabang aja, dah tua, nak lapan ngabang lagi DJ.
0: Eh, dapat ni tahu munyinya. Ni saya gaung kuap kita dah tua lagi.
3: Tu kapan layan aku di kampung Pani, wai.
0: Okay, terus kerja aau, pesan tuan.
3: Kapan layan aku sama kerja dulu, wai di kampung Bampangi, Bandar Baru. Di kampung Jemukan. Mayo ai, mayo ke bandayan ko ai. Memang juga ko kerja dulu.
0: Amai, okey. Sikit ni nga program iban nuan.
3: Bisi ke sampai 12 malam.
0: Apa? Wai. Terima kasih kesukuan nuan ah. Tajapa nuan bangsa bukai dan tetap nyukuang no. Program
3: ini aku Pasal Iban, wai.
0: Oh, patut. Ya, patut. Oh. Haluan nuan nama jaku Iban, eh?
3: Oh, nakan. Ada mengigap lagu Melayu, wai. Lagu Iban mua-mua.
0: Ya.
3: Semua mayuh lagu Iban, wai.
0: Oh.
3: Oh. Aku kan igap minat, wai.
0: Oh, laban nuan. Nama jaku Iban, ya? Kebuan nuan.
3: Nama memen, wai. Kedini.
0: Oh, jarang Melayu nak nama jaku iban eh.
3: Oh, dah bikin kuat aku 25 tahun dah tentu.
0: Amatnya.
3: Okay. Saya pasal hak di panjang umur lagi. Aku ngigak kan.
0: Ngigak namanya?
3: Tapi sekarang ngigak umur aku panjang.
0: Amat. Dan kuang umur kita yang ambil kepanjang nguan-menua.
3: Sama-sama,
0: DJ. Ya, sama-sama, Wai. Terus ingat ke Wai Pem.
3: Baik-baik pulang, DJ.
0: Oh, terima kasih, Hau.
3: Kapan belayan aku minum dia je. Dengar udah kepala berhenti dia je.
0: Amat gak. Awnya pesannya aja.
3: Jangan melaban dia je.
0: Aw mau buat tindu wak ne. Aw kenyak ya.
3: Ni gak ya. Dia dia je.
0: Aw.
3: Sama ni kawan.
0: Okey. Nyak tadi peningat kita bangsa Melayunya ya.

0: berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pian Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai-nyamai mentip ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
1: SP Global, Do It Now QR, Anytime, Anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: Ianya tadi lagu ke di mai Ramlai Sewater. Ya kita lagi nganti peninga kita ya. 08225634 ripun ngakai konti kami. Kalai bala peninga kita lagi dekat berkongsi sekedar cerita gawai malam malam. Tak ke pesan gawai kini ya. Menanggila kita di Pasar Besar atau ke bak menua pesisir ya. Jadi alika di perhati kaku lebih lagi gawai hantu ya. Rami pada aku maka ke udah di kongsi bala peninga kita bak sebelah Facebook aku lebih lagi di menua kami di Meluan Julau ya. Bapa buah bengkak, bapa buah pintu. Angin tu hari gawai. Ama berantau aku lebih agak ya. Ya macam-macam mulai. Ngasuh ketawa bisik kenya. Aku lebih agak tidak kengluluk diri nyari antau ya. Bisa cerita gawai kita wai dikunci kita ngakai bala peninga kita ya nak ngira dini menua kita ya tapi lagi pelabakku dari kita dekat Nurun Ngabang udah tentu bala pengeluar program kita pun dekat Nurun Ngabang ya, udah dipedak dipandang ke Monica Midi ya, pengurus kami udah bergamal ya. Angka dekat Ngabang pelabak aku ya. Selamat gawai Monica Midi. Ngau peninga-peninga tau ke pengelapor geng kita kebuka ya. Gak bisa bak rumah panjai jam ke dia tau peninga kita. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
1: Bujang tu dari Sungai Rintat.
0: Okey, nama berita gawai wai.
1: Nadai tu dia diri aja tu baru rumah.
0: Oh, nadai nadai ngintu gawai tahun tu.
1: Nadai.
0: Oh, kak pengai ngini yang orang mak kita itu.
1: Ya, kak pernah.
0: Ayah, lepas nak kerja pelawak kuna.
1: Nadai, lepas kami betul lama kena penusa.
0: Oh patut, okay. Kat pesan gawai kita?
1: Pesan untuk tujuh magaide selamat hari gawai.
0: Iya sama-sama.
1: Magai naik ke bawah sebang kuari dia. Untuk nadai oleh pulai tahun tu. Siapa-siapa kelengal aku lah selamat hari gawai semua. Kayaknya ajak DJ.
0: Okey, hanya tadi Bujang ya. Kak pengai Bujang. Memang baru kena penusah ya. Jadi ya penyanyi kita Nelson Nehru malah ke Rami Gawai Dayak 2026 ke. Baru mah panjai guyang nangan surai merilai baliah kapit. Ah, banyak berita hari Nelson Nehru.

Mang ka bisa sekedari bala pelinga kita ya agak ka berkongsi berita cerita kita ke pagi tau berkawa gawai. Kali lagi kita ke bisa ngau nguluk pengrami de malam ya. Kalau pihak mega engka bisa lekat berkongsi berita nama kini pengrami ke diatur kita sehari tau. Lama mbak sebuah-sebuah dua nak sama nintu pengrami gawai itu ya. Bisanya rumah sebuah-sebuah, bisanya rumah panjai. Tak rasa supaya aku buat rumah panjai. Belah saya mana pengrami ya, lapan kita bergempuruk, bapak lamanya muah. Boleh

Hai, aku Luna dekat Merik. Selamat nyambut Hari Gawai Dayak. Hai semua pendengar YFM Iban, Bas Serata Menua Sarawak. Marak kuih kitai, sama belak gerai nyamai, gayu guru, lantang senang, celak lindap, nuan menua.

0: Ya, 39 minit lepas pukul 11 pagi. Okey, segera sejalan kami, Mak Wai. 9.12. Jadi malam peningat. Kita lagi bisa awak, ya. Lalu kita nantai ke pesan gawai. Pihak Megat berkongsi cerita gawai pikitai ke pagi tu. Sudah aku nyerah ke penduduk aku. Agak pengelola program kita. Bawa ngelar tengah hari. Tau ke kita ningar ke berita lagi, ya. Agak bala pelinga ke baru sangkai datai. Agak menua kami di Kuching, di Tasrema Datai, Tasrema Pulai. Ya, kita ninga ke peninga kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello, Nancy.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Alex.
0: Alex, hari ini Alex.
1: Hari tapi 7.
0: Oh, nama pengawak tadi, Alex.
1: Baru pulai kerja hari ini.
0: Oh, nada yang abang sekali itu.
1: Malas bokap jalan ke rumah orang DJ.
0: Apa? Introvert tau, introvert.
1: Dengar deh, sensitif aku sikuk nak dekat ke rumah orang.
0: Oh, sebab kata tau, berkaban tu lah, bertabik jari.
1: Ya, tu bertemu dengan kabanku, bertabik jari, berkena kuping aja.
0: Oh, pihak aja bisa, gue lah berkenya.
1: Nanya berita, nambah berita aja DJ. Aku sikuk ngai, ukai tumbuang dekat rumah orang dah. Kau gejik rumah dekat rumah orang dah. Aku nang sensitif, aku nang gaya berkenyak nak berjalan
0: bisa, ke rumah bisa orang. Orang berkenyak. Bisa orang berkenyak. Ya. Nanti diri. Orang nanti diri. Ya.
1: Untuk aku pun aku nak berjalan ke rumah. Ya.
0: Ya. Okey. Tua. Pecah lini pelakang kan tua.
1: Nak buah ke aku sitik lagu hari tenyak lagi lah. Mana-mana. Nuan kaban aku.

0: Iya, lagunya.
1: Antena, antena, nonya aja lagu gak sebarang lagu Ari Mangwat lagi.
0: Oke, oke.
1: Lagu tau tujuh aku ngagai muton apa sudah muton baru lah. Ngagai rumah kol muton, ngagai tego rusi. Nyaja DJ, nyaja nuan ke DJ, nyaja yeah. Kita dah DJ DJ dia.
0: Iya, yeah, terima kasih.
1: Tuntun mesti mulai ke DJ.
0: Tuntun udah mulai ke DJ ya.
1: Apa lawan eh Tuntun nih?
0: Oh, oke.
1: Okay. Jabut deh.
0: Jabut, aku ninga ya udah mulai kerubahan di aku.
1: Iya, oh lawan aja buat. Iya, yeah. Si anuan DJ.
0: Iya, yeah, Kak Pengai. Oke.
1: Okay. Oke, okay, thank you DJ.
0: Iya, sama-sama. Ya, tadi peninggal kita ya. Iya, bisanya ke pasar beli ketabas buat aku ya. Yang ka ngadang bala bakih dekat datai ke rumah. Yang 42 minit lepas pukul 11 pagi agak segala sejalai ngau kami bawa FM agak berenang kita ngau lagu-lagu gawai laman kita dalam mood gawai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentuk ngati ti lantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Alessandro. Ujung ke jam kita tinggal 7 minit lagi nyoka pukul 12. Alai pukul 12 ninga ke berita hari YFM. Ya ke peninga mayu nak tu ajak aku segelas jalan kita bawa Y912. Terima kasih ya. Sama ke udah bulan kami, kelebih lagi kita ke bulan kami kenyau. Tunggu pagi tadi nyentuk ke dia tu. Tanganan lejuk. Lepas kami hari YFM 24 jam dekat menindang bala peningat kita eh. Sama gawai ngakai kita. Lalu pihak mereka ngakai bala peningat ke benua ngabang. Harap ke sama nyaga penglikun diri ya. Nang lebu peningat kita ke minta lagu hari mawat tadi. Jadi aku dekat abang kita lagu hari mawat ya. Ini lagu ke diberi nama Miet Kelicit. Angau lagunya aku nyurut ke diri bala peninga ya. Selamat pagi. Selamat nyambut gawai serta belak hari pemisi tau ya. Ngetuk mupuk dulu aku.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku, Nancy Tambo, membawa berita tengah hari YFM kena 1/6/2026. Perintah Sarawak semampai ngenang pemesai guna nembiak di nampung pelajar di menua luar, lalu sidaknya nyadi aset berguna bak pemansang menua. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madaka perlebak tik diulih bak menua maju bakal Korea Selatan ulih nyawab nampak modal mensia berkualiti tik diguna dikena nyukung agenda pemansang Sarawak Dudi Arila. Ia megak minta nembiak Malaysia kelebih lagi anak Sarawak dipinta nguna peluangnya ngau mana nambah ke penemu ngau penelebak di Korea Selatan sebedar pulai baru gawak ke pemansang menua. Ia madah munyinya lebuah pengawak sesi libat urus bergulai ngau gerempuang nembiak Malaysia Korea PPMK ti diatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kena hari Minggu tu tadi. Pengrami ngintu hari gawai ukai semina diintu nintian tahun ajak. Tang megak nyadi ke pelasar berguna ngetan waris budaya, adat engau identiti komuniti Dayak ngagai nembiak rebak baru. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Terbeduk, Dr. Simon Sinang Bada, madaka pangkuk pengawak rabah nembiak berguna benar. Dikenal tentu ke waris budaya terus dikemeran serta ndak lenyau ditelan arus pemansang globalisasi. Nya alai, pengawak ngatur mayu macam aktiviti budaya ngau adat nyerumbak pengerami ari gawai boleh nyawab merik kelala warisan raban bangsa Dayak ngagai nembiak rebak baru. Ia maksud ke jakutu bak pengerami makan malam berserimai ngau pengerami gawai bak kampung Tai, Serian. Ngenang pasal pemansang bak sitak di Pegaya, Dr. Simon Sinang Bada, madah ke lebih 19 juta ringgit diagih ke ungkup pemansang infrastruktur pemun enggau perengkau guna komuniti bak kampung Tai. Projek nyak megak nyengkau mengagak sekedak ngangkat ke pemanah sistem entali air, ngadu ke jalai serta pemansang infrastruktur kebukai. Ia madah projek besai ti diperambu bak sitaknya ianya projek warisan Bung Sadong ke bungkus 13.5 juta ringgit. Projeknya megak sebagai hari pengeransi yang perintah tindak ngetu berjalan ke pengawak ngangkat ke pemanah perengkau guna pemun ungkup pengelantang rakyat bak menua pesisir. Bak pengawaknya ia megak bisi madah ke geran ti diberi perintah sepenyampau RM20,000 ngagai komiti pemansang gau penglikun genturung pendiau kampung Tai. Berita ti ke Perudi. Penyikar orang kediau bak sebuah rumah panjai nangan tawa balih kapit mujur ngerara api tik nyerarai bepun ari bilik dapur bak penusah nyak nyadi tumu pagi tadi. Nitiah ke penerang ari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak madaka sidak nerima kangau ngenyit berkawal ngau penusah nyadi pukul 1:11 dini hari. Sebedau nganjung raban ari upis bomba kapit ngagendul penusah tu nyadi kira 95 km penyawah ari upis bombanya. Lebuh datai bandurnya raban bomba tertemu ke api endang udah ngangus ke bilik dapur bak luar rumah panjainya 100%. Tajap pihak api oleh dirarak sidak ke diau bak rumah panjainya sebedau raban bomba datai bak palan penusah tu. Nada orang diriput ke bebadi nyawa tau ke bakal bak penusahnya kenyadi. Udahnya raban bomba berjalan ke pengawak matau serta meresah penglikun rumah panjangnya. Dikenal tentu ke nadai agik pun penatai api ti tahunya di baru. Lalu operasi ngerara api tembuk pukul 5:25 pagi. Pengudah gayanya ditetap ke likun benar. Tunaka berita tengah hari sehari tu kena 1/6/2026. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai serta Salam Malaysia Madani. Dia tu kita terus berlengau pengelola program kami bak awak ngelah tengah hari YFM Sibu.

Hello Malaysia, selamat hari gawai gaya guru gerai nyamai. Oh halnya ne, sarito 1 bulan 6 2026. Tentu ya hari 1 sarito nyak kebuah kita ninga aku hari sibuk ba awak ngela tengah hari kita. Gaya hari kita di sibuk peninga. Nyebut gaya hari dulu, gaya hari kita di sibu mana ya? Kira-kira nyangkong meh tiap itik pengawak kita ke kerja kita. Baiknya baluar rumah atau ke dalam rumah dan tajak pihak nyerombak hari gawai itu aku ngarap ke kita jenuh meh di rumah ngabang ngapangan diri ke sepi-sepi rumah dulu. Ane gue minta hantai asai nentu bedau untunya maisai. Nah, dan tajak pihak pelabak aku tengah hari itu bedau ya ngintu dirimpu dulu au. Laban tentu ya bahawa pengami gawai tu mayuh macam pemakai ke bisik denah disedia ke kita. Okay, peninga tusun program kita sari tu kira ke bisik berubah mimit hari ke sebedau tu. Laban sari tu aku dekat muka arus telefon pukul lebih kurang pukul 2 ngalih hari lagi aku dekat muka arus telefon. Kita tahu telefon ngenatai ke pesan hari gawai kita sehari itu begulai ngok kami di YFM Sibu. Tang tajap ya kena ngepun ke program kita sehari itu dia aku deka maca sekedar pesan berat pesan batang ke bisi diterima di YFM seberang nampung baru program kita bawa randau temuai di tampung baru ninga ke sekedap pesan ngemega pesan gawai pesan lengau hari bala baki kita ke nyangka nyana udah pulai tau ke bisiknya udah pulai tang rindu ke ngatai pesan ngagai bala di menua bukai ngaunya Siti lagu sebenarnya macam pesan berat ngau pesan batang lagu hari Melissa Francis Aik Mata Bari Gawai nyangkanya Bari Gawai ke tahun tu tahun keterubah kita lenyau orang kedisayau tan tajak pihak ngarap ke sampai ke semangat sidak ya begulai ngau apa di syurga.

Nya lagu nyabe ba ai mata bari gawai. Ni ka ai mata lu nyabe na au. Okey, nang awak peninggal kita terus kaja program kita tajapan bisiknya ngasai ka ti sino ati siro tang nareng awak tentu ai pamaya bukai bawa bukai kita panuli apa ka orang bukai gagal bari gawai. Okey, ngaunya aku terus ngau pesan berat, pesan batang ke bisa diterima di YFM. Pesan ia ke Trubato ianya Siti Jako Tesau gawai antu ia ke diterima hari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke pengawak dekat berantu ke niang laki ya ianya niang David anak sawang serta berantu ke niang apaya niang ngabung anak jeli ya ngau niang indaya ianya niang liah anak mawan. Jadi pengawak gawai antu tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6 2026 inya betasek tau ke pengawak hari nyadi ianya 5 hari bulan 6 2026 barumah Dipa Senabung Sungai Lemayung Pintangur. Jadi pesan mega dituju ngagai semua kabang belayan ngau sedak ke ngelalah niang tu tadi. Lalu penerang ke siliak kita tahu telefon tahu ke bertanya ngagai lumur tu 019-845-4863 tahu ke bertanya ngagai tuan rumah di Pampu ba 012-834-7785. Lapan pengawal berantunya sekayu rumah panjai. Nya tadi pesan ia ke trupa. Lalu pesan ia kedua tu mega siti pesan berantu. Ianya ke niang kadawa anak gemar tau ke apai madiang. Jadi pesan diterima hari jebli anak kedawa tau ke apai kia ngari kesida sebili ya. Nesau semua kaban belayan ngau pengawal berantu kenia paya ianya niang kedawa anak gemar tau ke apai mading tidak diatur 2006-2026 pagi hari 2 nike ke Sungkup lalu 3006-2026 pagi hari 3 ke Pendam. Jadi pengawal tu diatur bak bilik nombor 6 tuan rumah ayang anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Ulu Mukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih Belawai, Tanjung Manis, Serikai, biar megak kaban belayan di Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu. Ngau semua kaban belayan kenalah derintai ke dito, ia kenglala, ni yang apai sidak ia, ianya ni yang kadawa, anak gemar tau ke apai ban apai mandiang. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai lumur tu ngagai lumur apai kia 014-895-2148 tahu ke ngagai bibi inya ucu ya bak 013-842-0531. Nyak tadi dua iti pesan gawai hantu ke bisik diterima kami di YFM. Nangkan ketuk lagi nanti semua lagi bisik lagi. Aku nando baru tau ke nampung berita tau ke pesan kita ke bukai. Ngaunya terus pergulan kami di YFM peninga. Siti lagu dari William Depa. Pergulan ngau Doni Depa bergawai nada paindai.

bagawai nada painai tan tajapi ya kita aku ngasai ke udah umur baka kita itu dia tau me peninga udah nyo bisa ruang bilik ke dirimpo bisa laki bisa anak nyo kita ga ya ke munyiko kita ngepun ke semua kita ngagak nyedia ke utai ngambil kebala anak kita mega uliang ngasai ke pengerami hari gawai baka kudah kalak dia asai kita suba beri tapi puji me ngagai semua painai ya ke ge nama tau ngobo benar tau nyedia ke dirimpu ke gawai sebedau tu ngambil kebala anak kita pan bisik pengerindu oh ransi hati gagal hati ke gawai ke pulai gawai nanti agak bisik dua pulai gawai bisik awak pulai mekitai au munyi ko lagu ke dekat dimain ke aku datuk lagi tumu datai dulu ke melempai tang tajak pihak anak nak ingat ke pengerai dirimpu dijaga kita tajak pan rindu ke melempai. Jadi udah lagunya lagi kita mendiang ke Randau Temuai. Bukulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau bekaul ngau hak pekerja atau kecuti Jabatan Tenaga Cuti dari Jabatan Tenaga Kerja di Sibu ngambil ke kita nemu lebih lagi bekaul ngau pemisi atau kecuti. To siti lagu dari pelama ngau Azroy Tumu Datai Dulu Melempai.

0: Ya, peningan bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah dalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke visi udah nang bertunggak ngaku bak studio ke tengah hari itu dekat berkunci ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu balap peningan kita ke visi mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enyak. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu jadi ngau basa muka kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara jadi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak waktu itu merek selamat tengah hari ya. Lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh merek awak lagi kita yang kunci penemu lah
0: ya lah bantai ku meda utai ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai ke nuan ngakai bala peningan bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tok kemarin eh. Jadi tok tuan uliah nuan madeh ke nama kini bangsa cuti tok ke dikumai kita ke misi lah eh. Tidung ke pengerja pengawak di menua Sarawak nitiah ke pindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin nah anyu terus anggar nau tu tadi nah tuan
1: di sini empat bengkah cuti untuk pengajar pengawal di menua Sarawak ti udah dipindah atau ke udah di amendment lah kurang putih atau ke digagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 tu kemarin ianya cuti sakit cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity, enggak cuti hari besar.
0: Kiranya bisa empat itik komisi lah tu tadi ni tuan. Jadi dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari komisi ke disebut nuan tadi tuan.
1: Nitih atau Ordinan Buruh Sarawak atau kumai kami short form ya OBS di baru cuti sakit tu dikira kediri lalu cuti hospitalisasi dikira kediri leban seberau tu di pegulai ya bak ordinan kelama sobak lah nyari suki cuti sakit dia tu kediri ya nya bisa 8 hari ngkup pengerja pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari ngkup pengerja pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kena ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam bawa wad masuk hospital nya aya dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke CJ sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agai majikan, agai company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya lawan sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atau ya tu agi mungkin sepakat bakal kelamak sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah kawak lalu berapa ikut anak. Jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya ditrade ke bak ordinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi berkeni seraya tak boleh atau lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar, public holiday atau ke cuti umum dia tak bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company. Ianya hari buruh 1 Mei. Hari jadi yang di Petuan Agong satu hari satu ke terubah dalam bulan 6. Hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Hari Sarawak 22 Julai. Hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari saya bukai, jadi semua total dia segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah, nanti company itu nadai pekerja bangsa bukai, ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja, nanti yang nadai Muslim. Sedaya tahu ni pun milih hari namanya awal Muharram contohnya lah.
0: Okay. Jadi nyak senentang hari komisi nyerumak ngau hari besarnya tadi tuan udah diterang kenua artinya dalam setahun ya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sidak ya nah. Jadi nyu pula ngagai nuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak di tok di pejalai ke ulen nuan neram kena atur tok di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity tu ukup semua pengejap lelaki punya koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ya, tau ke kumayor yang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah, sijil kahwin. Cuti cuti tu mega bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranek. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanya-tanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kenyak ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya uliah minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngai sida ke majikan ko kita ide. Udahnya tuan aku bisa ningan dan nerang karipun tadi kita bisa empat ite ya, komisi na. Jadi ba komisi kempempat tadi bisa gaji magan diberi ngai sida ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke reputih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan tadi sekali ke kontri sekali ke gaji hari tak dia beri nah. Lah tuan entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengka company itu nadai mereka komisi kenuk kenuan yang tadi nah. Tapi yang mega diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi tadi kata ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena diberi komisi tak boleh dengan report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah. Reti ya sikuk pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah. Nyalai kami nangkan bala pengaja pengawak anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nul sidayanya gawak bisa narai merik cuti atau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes.
0: Aw kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanding lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil komisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kati report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dar butuhnya tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke
1: nah nak boleh nak ya. Nak boleh nak rapat.
0: Ya. Aman ke kan jadi.
1: Iya, menggunakan tanda tangan apa semua. Ya,
0: lapan ngambil kota tu terang kadang orangnya dipotong orang gaji, kadang kita ada nak di break komisi yang takut ngeriput ngai kedai buai company kerja ada mayu apa kena
1: bisa kena bisa kena nangi kena tapi nare ngam anti semak seraya di buai kerja setega ngeriput utainya kami ulih charge toke mai pekerja ga
0: oh bisa gitu bisa bisa atau yang
1: pau bisa pelindungan gitu
0: jadi cukup mana hotel ke diterang ke doan ke tengah hari tu tuan jadi aku merit terima kasih mayu ke penatai warna gay studio berkenang ke bekawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitia ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalai ke tahun sitiknya kemarin nah. Ngarap ke aneh nangi aku dah ngagak report jadi terima kasih ya ngagai okay, tuan tuan Dominic Anampara hanya pegawai tenaga kerja hari UPS buruh ko kita atau ke pejabat tenaga kerja bagi berdua kita di sibuk kuliah datang ke studio ke tengah hari.

0: Oh, baru Maya buka ya, okay, Tuan.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, oke.
2: Okay. Okay. Oh, nya peningat tu siti lagu Ari Fabian Doom, Terence Ten Roger ngamega artis JC. Ngau lagu sida sarito ari gawai hanangkan kenya lagi. Ku dekat mai kita mendiang ke perutusan khas Hari Gawai 2026 ari tuai pemegai menua kita yang ngomega hari Premier Sarawak.

0: pesan aku ngagai semua bala peninggal kita di dunia kita. Kan dia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta, lemai lagi kena ikat berbaik ke kereta. Minta kita sama berhati-hati, berjaga, berjimat kita yang kita ke berbaik ke kereta, berbaik ke pangkut. Titih ke atur, titih ke undang-undang, kau dah bisik, kau dah tetap ke perintah. Lepas nanti kita ini tiah katur, tiah kau undang-undang ketap ke perintah. Okey, ngumbai utai tak jadi, tang lubah lagi jadi. Utainya tak boleh diseliah ke kita.
1: Ya.
0: Nyalai, mupuak engkau selamat, mulai datai pe kita engkau selamat. Bantul ke gagai kita. Ngagai bala kita kekak mulai ke diri, maya gawai tu ilah. Aku ngarap ke semua kita ini. Berjimat, maya kita batas, nyalai, maya kereta, maya kelukap, ngangkut. Persa dulu kereta kita sudah tentu kereta kita nyamana boleh dikena kita berjalai. Baru kita nyap jalai lalu mupuak ngagendor ke 7 pihak megak

0: Ana ndak ingat nanti kita nya bisi ngantuk. Bisi dah kalau lelak ngetu dulu. Belelak dulu baru kita nyambung penyalai kita ngambil ke kita pun datai ngati ke lantang. Orang kan terima penatai kita pun lantang ngati. Jadi serimbai ngau gawai itu saya sepi aku ndak kelu tumu, aku beri selamat gawai ngagai semua ke bebangsa Dayak. Ke ngintu gawai Dayak. Tahun 2026 tu araku kita ya semua mujur dalam semua pengawak gerai nyamai dan tersenang kita ingwan menua. Okay.
1: Tuan Jelepin Anak Entalai, Ketua Cawangan JPJ bagi menua sibuk.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas, serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputra Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputra berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputra agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputra lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, muan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Nya tadi perutusan khas Hari Gawai Daya ke bisi dikeluar ke atau ke dikenatai ke i tuai pemegai menua hingga mega premier Sarawak kita. Engau nya peninga terus bergulai kami di YFM Sibu Siti Lagu ke tengah hari itu bergempuro Hari Gawai. Hari Larry, Trisha, Delison, Gau Richard.

0: pening hai ke benuang barantau jalai menung mulai ke dia putau ke benuang ngena perengkap ngangkut nama jap perengkap ngangkut kena kita sekali ke ngena perahu ngena basikal ngena motor kini tau ke benuang berdarat jam kena tau leben kena tau jauh kini tau ke jauh atau rindu ke berdarat maya tau jam harap ke kita sama berjimat au nyaga penglikun kita nak ngira dinin dur kita jam kena tau nyadi udah tu lagi dia aku rekam mai kita mendiang ke biau gawai dari Encik Langgu Anda Gerinsa ditangkan ke ngau pantun puji serta merik pengaruh hari gawai dari Lisa Namanduh dari Ulu Yong Kapit.
1: Oha! Oha! Oha! Nak kubusuang langgah gunung nak lesi ngai ari nak danyan ngai bulan nadek kumbang kadah bintang nadek tulai mereka lantai nadek tulah ngelanggah tanah nai nama musuang nama pengluang nama lesi nama mati nama madam nama danyan nama nyulai nama marai ketu dia kati kuna pia laban kaki kudah kenyi atas bari besi belumpuang bak pala ngaku dah tatak nak lalak minyak duyuang nai lengan ngaku dah raran bergenteran sangku haguang belakang dah tinggang nak seluntang baju buruang nyalai bakai tali tu nampuang wi bakai segak nampuang lembak bakai rutan nampuang danan bakai hijuak nampuang penua nyalai pecah periuk tanah ganti periuk tani padam bulan ganti matahari parai sidak tuai ganti tubuh kami oha oha oha nyalai dek tawa akla-akla pegagang pinang selekor sepih diri dek kena biau anak bujang lemambang kengkang labong nak selinjau hijau manuak bandop dada nyala ngerang payang laban ni ransiang rinuk gago ngantip taro tak segena datai ngabang datai rimnua tucuang saduang ngebala bukit laliat gereja alai semuka duduk sembiang alai ada denguk-denguk ading piring kapuk sepih diri kena biau anak bujang lemambang tepung buluk anak selinjau hijau manuak pelabuk ikut merunuk ngelangai rajang laban dia gago rio bandar rinuk ngantip natai ayok apai migo datai remunguk tanah nyaguk tumuah kayu madang tajang nyaurang muan batu bukuk semamuk ngerang nyalai dek tawa depan-depan ading piring penganan sepih diri kena biau anak bujang lemambang puan ngenak selinjau hijau manuak jelayan bulun seriban labang kengkang laban negara Rio kena dalam ngentip natai ini andan datrip nyawan pintu bulan ti meruan tempat terangnya orang muan batu intan tau kubat jadian mali lengkang nyalai ada cai-cai tawa ading piring sungki sepi diri kena biau anak bujang lemang paling nak selinjau hijau manuak pungka laki kaki turis nyadi disiap menintang laban negara Rio kena nganti ngentip natai keliang haji datir tujuang keranjik padi ricah rami munyi gendangnya orang muan kurun tuak tanduk kenali ubat batu lempang berani tau serang. Nyalai ada kisik-kisik tawa ading piring tumpik sepih diri kena biau niak bujang lemamam madik ngenak selinjau hijau manuak belansik bulu nyelai sematuang tapang. Laban ni gego rio rindu orang ngantik tip natai ribai seduai menit datar rilik sakang renik alun gumbang. Ni orang ngemuan batu air ngesua kita bisik malih pungkang. Oha! Oha! Oha! Nyalai dek tawa gagal mat ading piring senupat sepih diri dek kena biau anak bujang lemama ingkat kena selinjau hijau manuak piat bulu wasuk rapat nadek timpang. Laban ni gagal rio rino amat ngantip natai kumeng dayang belangkat datir puan tapel lenat urang jerangkap selingap batu belubang. Alai ada tawang-tawang tawa ading piring tepuang sepih diri kena biau anak bujang lemamal luang nak selinjau hijau manuak tuntuang ikut pelapuang bertugang labang. Laban ni gagal rio kena jantuang ngantip natai kilang sengalang buruang datir kebuang langit landuang bakal sempayuang bumbuang sergang. Nya orang kebuan kucuang malai rampuang asuh kita bertampuang menang berperang. Alai ada gagal bala raga ading piring ngasih lemak sepih diri kena biau anak bujang lemama nenek kena selinjau hijau manuat jalak bulu burak buyak anak baya nenek laban yang gagal rio rindu nganak ngantip natai apai pandak segatak datar menua durang nyintak padung anak ulal kenawang nya orang muan batu melaban kupak so kita biak berbak mansang Nalai terai-terai tawa diang piring renai sepe diri kena biau nak bujang lemah matupai nak selinyau hijau manuat tawai belangai panjai ni pas bidai pakan melintang. Laban na gagorio rinu amai nganti natai bujang jangkak kirai datai sungai kresia rangkai seberai tatai ke bumi yang. Nya orang pun tuat tanduak rasa mulai tariang tiang babing lampai nya gubat kena bumai minta ke dandang. Nyalai dek tawa risiang-risiang semua perengkap piring sepedere kena biau anak bujang lemah mayang simpang gading ngena selinyau hijau manuak giring tada nungking dua kentang. Laban nega gorio rino rensiang ngantip natai apai gemuriang gading datar tintiang buluh kuniang tau dambik kaksuliang ngayam bujang nyaurang muan. Tanuak nyamuak ngetariang tengiliang ngasuh kitai jempat kuyang nitiah kiriang singkang pemansang. Oha! Oha! Nyalai bujang jangkak kirai udah datai penyurai rumah panjai ngebayang ading pirir renai digulai lintin pisang nyalai nuan pulai lo nana dengar kami. Peruntuk tanwa rusa mulai tariang utiang babing lampai. Nyaga ubat kena kami bumai ngamit berasai ngisik sengkabai penuh tibang. Bujang sempulang gano udah datai penyurai rumah raya ngebayang ading piring penganan jalo gulai leko nyundang nyalai nuan pulai lo. Anak-anak dengar kami batu buku, semamuk jero, batu takang, bintang tiga, ngelik janik, babi menuanya ubat kena kami nguliah ke pengeraja, ngambil semua kerso, tak sedia datai muntang. Umeng dayang belangkat, udah datai penyurai rumah entap, ngebayang ading piring tupat, tersirap buah pinang nyalai nuan, pulai lo, anak-anak dengar kami batu kerat gemalai lenyang. Nga gubat sirat runo, darah nelap, ngambil sidak pandai surat serta landiak ngebat taung kebang. Bala apai pandak segetak, udah retai penyurai rumah gaya, ngebang ading piring ngasih lemak, hirup tuak, din surak, kuang gelambang, belanggang nyalain wan, pulai lo, nana ningar kami. Batu kupak melaban umbangnya, gubat sedak tituai yang tibiak, ngambil asai tiberbak semua mansang. Oh! Oh! Nyalai keliang ngaji, udah retai penyurai rumah lanji, ngebang ading piring sungki, nyadi, nawa lalang, nyalain wan, pulai lo. Anak-anak dengar kami keruntuak tanwa rusanya di tariang utiang ngelek babi batu pensenan bulan pegari batu takang bintang perdani. Nya gubat sidak tibiak rebek dudi kena sidak yang masuk universiti ngamik degeri boleh PhD nyadi menteri megai orang. Akil lang sengalang buruang udah datai penyurai rumah beluang ngabang ading piring tepuang gulai upuang baluang lawang nyalain nuan pulai lo. Anak-anak dengar kami, batu buku, semamu nganuang, batu takang, bintang, berenatuang, batu tensenan, bulan kemuang. Nya gubat sidak melanyi, buja lempuang, ngawek kemeduang, sidak beruntuang, menang dagang. Ini andan udah datai penyurai, rumah nyururan, ngebayang ading, piring penganan. Maka bulan rerek rumpang, nyalai nuan, pulai laini, anak-anak dengar kami, batu takang, bintang beriran, batu tensenan, bulan kuman, batu bingkok, liat tanam. Nya ubat jadiannya. Kami semua kami ban udah ngintu satu bulan enam tu tak semeruan mansang memaga. Nyalai nalai tesok, kita sidak nuna nesok lajak puang matang nalai tiap, kita sidak bakal niap singkap ngerawai midang. Piring adiang kita tu, udah bergok, taro bergok kubat, rengkap genap, bergok pengaruh, gemar tu buah. Ngambil kita senang, kita lantang, maju kita tilak bakal Melayu, kayom kita sebakong Cina. Panayam kita tilak bakal sidak ribai menua mereka. Layu guru wan nuo lantang senang selama ya.
2: Aku Lisa anak Manoa. Asal aku datang dari rumah Janoa ulu yang kapian. Ngau peluang tu aku dekat merek. Jaku selamat hari gawai. Nagai semua kita kengintu hari gawai. Arab ke kita gayu guru gerai nyamai. Nguan menua metueh belimpeh hari tahun kuda. Jadi aku dekat berpantun ke kita yang pantun puji serta merek pengaruh ngagai semua kita kengintu hari gawai bakal tahun 2024 tu. Terima meh pantun hari aku.

Badas balho an nalho an taru suara mo an labua nyaya urat nyabuja ngasiga mat badas panapat nyaranggap lenggap saluruah manua batang naninga Nek sawa alunang mangat badas sagunang gunang nyuruh remang nyelangit jerapuan nyamangat lawa badas lalisa duja kebungang.

kitae kang indu gawae gawa araya negi panyi bulu ahabala nyamurang kamurah kitae tanua atanah galiga nyatanua agana nyamurang kamre kitae pangaruah kacukup mayuah seribu manzong angguat kitae batu semuat giging kaluluat tanua sembada asinya pengaruah kebisa debere petara kena kitae

Buat kita rajuat tariang meluat api tanwa sembada nyang giang kita tariang utiang babi dua kali spamre kita kilame awe baju setra ngadu skru siku sumbiang dada ngame kerita kita udah gawa tila gawa raya tuada bigang menuah kemahanua.

murang king ame kita batu ase ule sida nyamah nepne prian tamaga nyengau kita batu merau ule sida ya nyamah bagiau tajau managa ngame ke rumah kita enak sundua.

ruap mengutu si pulau at Abraham biganya tu Abraham bisa tu Abraham merirang tandai kumang seruai wenya turang pangau dan pang kita kau mang kaya raja nguan manua orang kaya raja seraja tu tahu duit taruah kita lah majak pamayuah nalah kira duit simpan kita lah ramauang dan majak mundan bajuta juta ilak damda elunang aku miliak besar ngok kita lawai nadah nuar bajalai nuar kita muka kedaet kuar mangku panyai ngok mija mija biliak tising kita lah si nadah nuar badirit kuar nyamarit kang ngamala biliak miat kita lah nadah menseliat nuar kita ngunci nyamari aduh ya wang balanon de mau penekak kita yang kau tekang malon de indan penekak kita yang ngam leka mutiaron de biluan penekak kita yang ngentuan nusuan namuan remang ngejeron de kapar penegal kita yang udara suah menua ini ya dek patawa penekak kita mata sejengkar ilon dek babenai penekak kita nyapai randuang meron nadai kenadai mekita lak menyadek wae ngwan manua busuang luntek kita rekalai site gemar duat barunyan kita laku jako urang danunyan netiang balian kayo bacor tepan nindan leka gemala musuh raja semua kita kediau di manua iwang rina tuila ku jako sumpah hantu tuah jako raja petara ngau renike kelalaga bintang kita la sawa lunang sama ngau renike kapangau bintang terima kasih ya.

0: Hello, tabik semua. Aku Dr. Patricia Anak Ganiang, pengelicar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Aku megak ketuai bidang pemansiak Ibanik Dayak Research Center Institute Teknologi Keliang Kumang Skadau Indonesia. Ngau peluang tu, aku dekat merik selamat ngintu hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak buat Sarawak, Semenanjung Malaysia, Kalimantan Indonesia, ngau serata menua. Bersampai ke kita majak entucung baka bukit, ngebong kita baka langit, lelinang baka danau, tampak baka pulau, gayu kita kosong tuku, gerai kita kosong pandai. Jelai nama tampak rita kok petara. Bala anak ucu icit belak pandai sekolah. Kaya raya semua peturun kita kok Raja Menjaya. Ngau peluang untuk megak, aku mai kita sama belak ngenan ke waris daya, hidup kita bangsa daya. Pemandai, penauk kita mensia tau ndak sebaka. Sempama bakal cabai, sama nama tang ndak sebaka pemisah. Nyadi berindia ari segenteran jakuknya. Aku ngarap ke kita, ti bisik ngembuan penglebih ari segi pemandai, penauk ngau penglandia. Nadai salah, kita nyawup lalu ngir yang ngembiang balon miak, ti benuang dekat ngangkat ke diri. Kena meh peluang ba ari gawai tu, kita setapak sejari sedada sati, berserakup lalu ngerapit ke kawul ngau pangan diri, sempama bakal ngelurus ke temukuk tali di tusut, awak ke jurus. Ngamik ke kita sama belak angkat, dalam penghidup nitiah kesegang pemansang dunia, lalu berdiri sama tinggi, duduk sama paras, ngau bansa bukai. Nya ajak ari aku, oha, oha, oha.
1: Oku Erik, min selamat odo gawai sawa tudu sumadi pengoma deku postas bau. So bal daya di sawati, tar

0: Tok kereta kat pulai pegawai. Ha, mayuh kereta cukup orang menolo, menolo elek sedek. Ha, berkena ke perahu. Eh, berkena ke perahu. Dia nak kereta, mayuh barang kat debat kereta eh. Au. Tapi dalam masa yang sama, mesti kat hati-hati mendak gaya pengulik pun. Ha, jalan air. Okay. Mesti ngemerat ke belah anak. Okay, berarti ke belah anak tadi kadang-kadang bayar tu lah tidak ya pulai ke menua mulai ngebala bala kaban dia mandi dia kadang-kadang ah bayu kes berkata ah bayar cuti tu bab menua lu kadang-kadang kita berarti ke bisik kes lemas siapa lemas tadi nembiak ke pulai cuti yeah. Bukan nembiak ke menua dia lebih nembiak nembiak menua dia tadi ya dah nemu dah gaya ai sidak tu tadi kalau gaget kat mandi
1: ya bebaik baik
0: bebaik baik nandai pindai nak nemu pindai tu lagi pucuk-pucuk baru air dia
1: ya.
0: Ha, sidak tu mandi sungai
1: ya sidak bawang kiri
0: ya bawang kiri sisi tiam sudah empu ha, okey denya tadi berkena kelas jaket lah ataupun jaket keselamatan tadi mai kita tadi angulu ataupun ngilik sungai lah bila kita tu pulai nak ngira mai gawai ke nak mai nak ngira kita itu tadi pulai cuti ha okey mai bersekolah semua.
2: Pegawai kanan penguasa bomba Tuan Jerry Anak Bandang hari pejabat JBPM Zon 4 Sibu.
3: Angganya peninga macam kita lebih kurang 9 minit lagi ke pukul 2 ngali hari. Jadi udah tu lagi dia aku mai kita mendeng ke program kebisik dikeluar ke pengeluar program kita Christina Jam Suntai secangkir kopi sarito ngenang hari gawai 2026 sebab aku muka arus telefon kita di konti YFM Sibu balumur 08435-3224 tau kan jom pesan gawai kita ba page Sibu FM page Facebook Sibu FM gaunya terus mendiang ke secangkir kopi.
4: Oh, pesunai.
5: Nawi.
4: Isi minta nawi ayan, wan. Ame benar, nawi itu ne. Hari pagi tadi datang ke tengah raya, alun ada pansut kerwai. Ini yang nama pengawal ayat ini.
5: Nah, dai tentu Allah. Nanti pansut nawi ya, Puyo.
4: Ya, apa?
5: Ya, segi ngeriang diri, pegawai lebuhnya. Amai kai mimit, belah kaban. Itu udah datang hari pagi tadi. Gak, kau. Kadang nanya, udah mabuk nawi bilia dia saya gua.
4: Iya. Nah, ente pihak aran tua nggak pas yakin pesunai? Sambil kelalu ngabe ya. Tua-tua tadinya gaya deh. Wah, tahu menjadi pengabe yang ngak pagi itu. Nuku deh.
5: Oh, ente ya. Nadai murang ngebang namanya tuh. Apa haram ya, wiu? Ngebas namanya tuh. Adon, meh. Ya, lagi ngelalu tua lagi. Nama udah benar sepagi-pagi itu.
4: Kamarnya pesunai mungkin tuh. Ah,
5: haram ya.
6: Nah, seduanya tadi. Pihak wai puyo pesunai. Lalu meh, lalu. Tamak. Lalu dua dia dulu, aku kan ngambil teh dulu, gak kerapu kin. Nya kengkak utai ke bisek tamijanya, jengkaunya jengkaunya malu seluar dek. Nenek terempau menya, duda dulu, aku ke belakang kin dulu.
4: Eh, ni buah kiruh mantai ke utai mai, wah deh nawi. Mendak nuan kena deh ayam, nya kami dua pesona itu tadinya udah teh ngabas, engkau nuan tehnya udah rebah, ya, meh.
6: Sekumpulan
4: balap ya mes kumian bala pengabang ke dateng abang deh
5: kemai ke puyuhnya nawi main nuan kaki main bala pengabang nyaut ke nyaut nuan ke kami dah puyuh situ tadi tu nyaut dah nantai ke pengabang kira kami dua menjadi pengabang kaya bilik nuan gitu
6: kayaknya selalu deh kita tok bergawai puyuh setahun sekali aja maya tok mai kita ke kempuro ngapangan dirai ah. Nggak mamai, gak seru ay tamak. Kira kampit, main ngau ngelapan tulen babi. Nggak wasik ruas sakon ya. Berapa renggak tu deh pengabian kena tay. Sekitar nyak meh. Main utama dekat sedak ya. Nyak main deh kakau.
4: Hei. Bisa ngeruas nuan kemari. Biar nawi amat lawan nuan pada kau.
6: Nah, bisa ya puyo. Gagak dalam 30 ruas aku lemai kemarai ah.
4: Wah, mama iwahnya pasunai. Kira
6: 15 kilo bisa beras 10 kena ku kemarai.
5: Kebun itu bang.
6: Nah. Nyau ka ambil dok menya. Dia minat tinggal dalam 6 ruas. Kini aja dia
4: amat bagas. Pengabayang dehnya makai
5: nawi. Amai cukup laku si ruas nonton tu. Ne nawi.
6: Eh, ke kena ga.
5: Tahun dulu ngai kami nyau. Bari diri si ruasnya leban ke maiwah. Kue bukai di bantai deh. tahun tu kurang berbeli ke kuih ya saya budaknya di ayah ngapa
4: mak pesunai ngek kami upak pantau campur ngetulan babinya barik meh tahun yang kemarin laban kelalu mayu teh bukai bela di bantai deh no. Jadi tahun tu tadi kira keperubah mimiat macara begawai bak dunia ke nyaw makin hangat ngeregau tai deh peklimat minyak tadi
6: bak ya ada puyo pesunai aku tahun tu laban mayu bala ke dekat datai ngabang nyak kenyo ngeriang direi ah ngalayah deh bala pengabang pulai lapar hai bilik aku tu saya tu pikir lagi kau jakok ngabang pulai nyo hapal
4: ya suka kengai makai
6: nak kutua setua tu dia kena yang orang lama-lama lah ngabang lagi nama kami gawai suba nyo pulai rapal nara cukup pemakainya nyo tak kengai kau lah
4: aku ada kena saya kebangsa keju kau nyo ada pesunai ya amat gak tak kenuanya tadi nawi tanya amat tadi kita ke pegawainya tadi bukan semestinya ada kalau muas kata orang datang ngabayang
6: ya aku puyo
4: bala ke belayan ti datang ngabayang pian pihak mega ni tak ke bantai meh ke deneh kurang ke bu bilik meh nya mau tak ke dipakai tau ni bu minta lebih ya
5: kayu kau kedai kupi amat
4: ni bu meh nya minta lebih agak apa bilik orang ada ni ke bantainya empat
5: kedai kupi nya mai meh kau kita muda
4: mulut tuanya mai penyebut penyebut
5: betul kenalnya boyo kadang orang tidak tanya ngapang so hamai mandiang ke bilik atau ke rumah kalau sedang ngapang oh
4: amat ku dengar pesunai
5: nyok mereka suah lagi ngasih orang malu soal lebuh mayo tidak nyok nyebut pasal itu nanti lah empok meyutai air oh. Ngop mekok tang kami pasal itu nyen mulai lapar kami lebuh nyok no manda lawak sup ketabahnya tubuh 6 tubuh 7 kunci semangkuk oh. Suah mai temu ke pengabang di mekanya
4: nah lah aku ni ngalai mangkuk sikit itu kau
6: ih pama mulut sedak ke ngabangnya ni uji tak pemua kau sedak nyebut bunyinya pasunai sekai pemadau yo masih dah ini ke rumah penyai kita ya, tau ya ukai pengabeng nama tak dekat berapa inat makai berumur orang aku dah tanya kumbai orang sebayan apa ya ne lapar deh ya aku keridan narai kira kenya deh puyo apa sunai seruai udah datai babili aku tengah itu narai kopi ya maya kau itu sikit air ke berpupuk nyamir kita tambah sudah aku warai belaga adin salah jelu babas bayu kira murang sebenar kawai lebuahnya bang hirup kita tiga serta selamat mari hari gawai daya 2026 guys duai
4: au menawi
6: cheers dulu kita ngirup
4: mari gawai mawi
6: au sama me
5: nek abang ke kau lagi mudah itu
6: udah ada pasal puyo kita tiga.

Halo semua pendengar YFM. Aku Dr. Philip anak Beginda anak Pelanto dekat Meri Selamat Rigawai agar semua bangsa Dayak di Serata Menua bersampi ke kita kayu guru gerai nyamai lantang senang wan menua bidik lansir boleh retak boleh mengajar. Nak peluang atau megah, aku harap ke semua kita yang bersama, bersyukur, bertolong awak ke kita yang boleh muncul dalam semua kerja serta boleh mengangkat ke bangsa kita ibarat. Yang ajar aku, selamat digawai.

Aku Yusuf Malang Naduat dari rumah Libau Sungai Sekaluh ni ya. Beri pesan selamat hari gawai ngagai semua kaban belayan tengah itu hari gawai kelebih lagi ngagai kami serumah baru rumah Libau ngagai semua kengin itu hari gawai kelebih lagi bala kuba di merudai beram sirak di padang kerbau tua rumah Francis tua rumah Mulin tua rumah Saud pengulu Philip di Sebatang Sungai Sebatang ngau bala dinia maka sebagai bala kode rumah Anir Wabe ngau semua kaban belayan di serata menua Sarawak tingin tu hari gawai aku merik selamat hari gawai kayu guru geranya mai celap lindap menua jadi selamat hari gawai ngagai kita semua.

0: rin ba siya mamayari gaway? Ah, gaway sa taon sekali, anang blalay na. Aho, anang blalay, tajap pa na kuna mo. Hindi, sama, baka bala kita bisi, papandu ako tayo, badapur, anang gaway lubiriri raw. Prati ka dulo, dapur kita, padam dulo, kini apinya, sambung dulo keluarkan. Lagi ganam pong api, tayo kepanduannya baru, hindi ka engkau berami di ruay, ah. Jadi aku muka harus telefon dia tau 084-353-224 tau ke kena tai ke pesan hari gawai kita, pesan rindu hati kita apa page Facebook Sibu FM ke dia tau aku dah bisa nerima pesan hari Rita-Rita Merit selamat tengah hari kuya, selamat gawai madai kena buah hari kapit pia mega selamat hari gawai nuju semua pesan kuya, nanti mabuk tindu awak amat ganya. Amanya mai gama bu anti tindo tindo anti mabu. Okay, bu Jess Jess mina ngatai ke pesan hari gawai sama hari gawai mega Nor Agat merik selamat tengah hari kuya, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih minta diputar ke lagu Tuak Dara Ari Gilbert Gawang Gau Jessica Timah dikenal berindahan semua balipar menantu anak ucuk ba nanga lajan sung pemega kapal melayan ulu bawan kenawit kuya tuar mesiah ba nanga kabah kenawit pengulu mau sebilik di Stalun Belawai pian megak nak tinggal ngagai semua bala peninggal ke mendiang ke YFM Sibu bakak tengah hari tu. Pesan ngarap ke terperindang serta selamat hari gawai 2026 mari Sekolah SK Ulu Durin Kibak Sibu Koyam. Pesan ke sekali itu mega diterima hari jampung ba meret sama tengah hari sama hari gawai ko ya Dublin ke baja mega bisa nyapa meret selamat hari gawai selamat tengah hari mega apai jambai ko ya meret sama ngalah hari ko ya minta tebah ke lagu sakit gawai kena merindang dirimpu ke benuang gawa na ulih ngau orang begawai na de ngawanya apai lambai tahun dudi ga tahun bukai ga kita ngau orang begawai na ngawa tahun tu sip kita gawa dulu. Okay, Hillary John, sama ngalih hari ku ya, sama hari gawai tahun 2026, hari menua serikai ku ya. Minta lagu hari Ricky L, kumen gawai kena merindang dirimpu, dituju megak ngagai bala kaban. Ditok bak tasik labuan ku ya, okay. Nyak meh, nak sabar meh, nak boleh cuti. Nak nama tu labuan ku ya sabar meh apalah bawa kupiak kuenya sabar meh nak boleh cuti ya sabar ke kita tahu deh nuju kami serumah ku ya di cepuk baruai dia apalah bawa ku capuk baruai ku ya tahu nak nama Hillary tu nuju aku neh terima kasih sama hari gawai gai guru-guranya main lantan senang hari tahun ke udah. Okey, terima kasih ya hanya sekedar hari pesan ke bisa diterima kita ba page Facebook Sibu FM engau nya sudah nyawa kangau kita tahu telefon peringkat apa oh lu bisa telefon. Aku baru kah main ke situ lagu tadi. Okey nawa aku nyawa kangau tu dulu. Hello, siapa baru telefon?
1: Halo, selamat hari gawai.
0: Halo, selamat hari gawai. Siapa ngaku berandau tu?
1: Nun
0: Aris Ratu. Oh, Nun Aris Ratu. Rami kita Nun.
1: Kami tu diau kediri-kediri nadae berumah panjai.
0: Au, kediri pantai ka Rami.
1: Rami lah ni. Au. Tanya bisik nyati datai, tanya bisik nyati kediri kamu dindai ajo.
0: Au, nang
1: ngawas. Nanti balori gerejo te udah datai lagi eh.
0: Au. Oh, nama pesan dia Nun.
1: Sebenarnya aku pesan kau beri selamat ya hari gawai ngajak kita sebilih ya ngajak semua bola dijadi je keng lama tu ke de sayau ke de lengau ke harap ke sama bola lantang sama bola gerai lebih lagi ngajak tonton jam sebilih ya de kucing ngajak fesko inti ya ngajak sanin saya nanggai alo ngagai bala dijet bukai baka sida hurricane maker arab sama gerai lu ngagai umar rebino ke selalu pesan lama tu nuju aku alo ngagai sida inai acun sebili ya dekali utai ke tujuh kaku benda tu tujuh kaku ngagai hari ni megat nak nemu dinin dua orang lain riau alo ngagai bala kaban Facebook balakaban WhatsApp, lalu balakaban TikTok, ngadai udah nak sebut kediau di Amerika, Ari Australia, lalu ngadai menua Hotland, Arab ke semua kita belagerai, tajak apa kita nak uliah anemuai, laban tegal ke bekerja buat menua orang, Arab ke semua belagerai, dia udah dunia orang, Arab ke lantang, ngobalo ke gawak buat tasia di menua Australia, Arab ke jaga terimpu, ngomong-ngomong dia buat kapal dia. Lo tujuh ketuk, lalu telefon ketuk dia tujuh ke aku ngagai hari ini megat tadi, ngena kusuang 13524906. Harap kenuan hari ini megat, tengah hari itu oleh call ngagai aku, tau ke WhatsApp ngagai aku. Lalu Siti Agi kusuang 19689 08 kusuang. Lalu dia tuju ke aku ngajai sudah indah tuang sebiliak. Ngajai sudah pengundi sebiliak semua satu di matang. Ke subak lalu ngajai sudah bertunggal aku sudah sana sebiliak. Ngajai sudah ngadan sebiliak di Bentulu. Arab semua belak gerai, semua belak lantang. Selamat hari gawai. Gerai nyaman, gayung guru, lantang senang, wan menua. Oh, hak. Hanya jamar.
0: Oke, terima kasih.
1: Okay.
0: Pesan kangau ke terubah pesan dari gawai kita. Engau nyak tu lagu ke bisa dipinta peninga kita ke tengah hari itu lagu tua daro.
2: Gawang gua Jessica Tima. Serta peperinanggu sedaya tinggal lagu tidak umai tua daro. Sama-sama tepik ke jari kita wai.

0: Ingat lagu Kak Bisa dipinta peningat kita Tuak Darah dari Gilbert Gawong. Kau mega Jessica Timah. Harap kita perindah meh. Ingat kita akan minta lagunya. Kita mega ulang natai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM. Gaunya aku naya agi muka arus telefon kita nyentuh angkat pukul 3 atau lagi. Hello, siapa baru telefon?
1: Oh. Hello, Nike.
0: Hello, siapa baru telefon tau? Oh, namanya munyi ta nangkap munyi to ne.
1: Nangkap pesan dia.
0: Oh, ngai nyadi to ah. Munyi kalau balangit ko ya dia. Ngara ko leh nguji baru meh, baru telepon kita 084 353 2240 084 353 2240 tahu ke kena tai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM. Aku benar live dia tu tajapan ia ke medah aku tu nak datai 10 ikut nak ngawak aku nemu jam dia tu kita benung hari nang hati gagal bergulai dengan diri sebilia tahu ke diri serumah ngau kabar melayan ngau nya harus telefon kita. Hello, siapa baru telefon?
2: Halo, selamat pagi, Jay.
0: Oh, hello, Aulia. Baru Aulia. Ya,
2: ya. Oh, Abal.
0: Abal, hari ini tepuk, Abal?
2: Barahim.
0: Oh, Barahim. Oh, Barahim. Ini Abal, jadi ngau, ne. Oke, Rahim, nama pesan gawai, deh?
2: Ne?
0: Oh, nama pesan gawai, deh?
2: Pesan gawai? Kagak kawan-kawan aku lah.
0: Oh, terus ke dia?
2: Betran, sedado. Semua lah lagi tu pergi kelaban. Kawan-kawan di muka, maka balaku di rirang dia. Ketua ke Kuban Beranda. Mirin mulia Mbak Miri. Sister Seduai Roti Mbak Sosratua. Gai penyanyi tipindok ku. Juni Aman, Urai, Jospe Jalin, Puan Lo, maka tak lupa geng trio Kakek Kupi, Puyo, Panipai, Tawi si kesayau lah. Geng tinggi kok ada dah tengah hari tu dah. Ingat apa ada apa ke?
0: Sini gua. Oh, benuang dah.
2: Ingat gua. Minum aku dengan programnya.
0: Oh.
2: Ingat gua. Ingat. Ada masa bot ada juga ada buat. Ada pokokan yang dua ti. Asyik kau ke? Boxer kita ya. Dan dikit pangkat meja pergi Lieutenant General. Lieutenant General. Support Wiki. Banyak keputusan. Nak buka apa? Selamat hari gawai. So you go geranya mai. Lantau senang. Wan menua. Oh ha. Ya ajak.
0: Okey, terima kasih Barahim ke. Okeynya tadi Rahim bisa bertelefon kita, harus telefon ke bisa dibuka aku tu 084 353 2240 atau terus anjung pesan kita antinya mana ulih telefon anjung pesan kita ba page Facebook Sibu FM labang kita lagi bisa wa meh dua aku macam harus telefon gaunya lagu acan gau Selin ke bisa dipinta peninggal kita ba page Sibu FM sakit gawai.

0: ane wai ane tinge dindi yang maya gawai tau nada yang berumah maya gawai ko tante japia ngarap ke kita nyaga meh kawul ngau pangan dire adire sebili adire serumah ngau nya aku kan nyawa kangau baru tau. Hello, siapa baru telefon? Hello? Ya, siapa baru telefon? Oh, nada nyawa tau ne kesal gini. Lepas udah boleh line baru telefon kita di konti jam kita tentang nawa. Aku gengan te baru telefon kita ku 0843532244 nya arus telefon kita di konti YFM Sibu ke Sarito. Tentu ya bari gawai besai kita itu kita benua rami, benua gaga, sekali kenyak benua gawa kini jam kita itu benua kekesih hati kapulai. Nada kok ngau ga atat ke dulu nada ngawa. Bamaya bukai, bari bukai kini pergi lalu sak kini ulih agak mulai ke diri. Tajapan aku nemu pengasai yang kanya ndak sebaka ge dan nada ko ngau ga ente udah idar kita ba tahu ento gawa. Ke ngau nya nguji nyaut ka ngau baru telepon. Hello, siapa baru telepon? Hello. YFM Sibu. Ya.
1: Yeah?
0: YFM Sibu, siapa baru telepon?
1: Jerry.
0: Jerry, hari ini telepon Jerry.
1: Hari bawa.
0: Hah?
1: Hari bawa.
0: Hari bawa. Aw bawa apa di ininya?
1: Mau celum dalat.
0: Oh, okey. Nama pesan hasar itu berserumai ngori gawai?
1: Menuju ke pesan ke...
0: Aw, nanti tu dengar tu Jerry. Ingat ke gengnya wadah aw? Engkau jika putus sama aku Jerry? Nalain tu dinga tau. Aw lagi tepu maru. Baru telefon ke sebah kau ne. Ngau nya aku main ke site lagu laban aku nemu hat, bisik ke gawa sare tau bisiknya benuang ba menua orang tau ke ba menua tasik tau ke ba menua luar din anda boleh pulai yang kanya bisik penangguh kena boleh selia. Jadi tau site lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi ngau Win Hilbert bergawai atas kapal baru.

Lagu hari choir gawai CMP. Kumang gawai. Aku meda gambar ke bisik dikunci kita belah media ramai. Nah, ya cukup rindu aku meda gaya ngepan ngau gari asal kita di ayan ke kita di bantai ke kita kita ngenaknya belah ruai pia mega maya rambi cukup terang cukup mana. Tapi puji yang kita lapan uliah mantai setengah ayan ke pemanah ngepan asal kita bangsa. Jadi kesekali itu aku bisa nerima pesan gawai hari induk kenawit apa page Facebook Sibu FM yang ada amrit semari gawai dayak tahun 2026 ngagai semua bala DJ Sibu FM biar megak ngagai bala kaban Facebook Kang Lala Emilia Sam. Ia minta tebak ke sebarang lagu kena merindang dirempung ke semua peninga WFM Iban ngarap ke semua terperindang serta meri selamat hari gawai ngake semua. Terima kasih aku ya segulai sejalai ngaunya lagi sempat ke ente kita ke telefon jam kereta 084-353-224 barus telefon kita di konti YFM Sibu. Sebentar aku bermain ke lagu setelah merindang kita ngau lagu-lagu gawai ya ke udah dipilih ke tengah hari itu tentu ya sehari itu aku nak meri awak ngakai semua lagu ke main tau ke depasan sehari itu ingat lagu gawai ni rombak hari gawai me kita ngambil mood hari gawai ni ngau radio tau ke radio kita jam ke dia tu. Jadi peningat sitik lagu hari Rick Anderson ke tengah hari tu kena merindang udah tu lagi tajap ya aku mai kita perindang dulu ngau lagu hari Clement Mann terantang tawa gawai.

Lagu gawai reklaiman mantran tantawa gawai peningah harus telefon 0853532224 kira ke nyawat kangau ke penudi meh sebadau rutuk program ngelak tengah hari WFM Sibu ke Sarito tentu ya 1 hari bulan 6 2026. Jadi ngau awak tau kira sebadau nutup program kita itu lagi peningah. Aku meri pesan selamat hari gawai bagi semua bala peninga YFM nangira di nindur kita sekali ke di Sarawak, di Semenanjung, di menua luar. Ngarap ke gawai tu tahun tu meri tuah meri limpah berberkat ngagai kita, ngagai ruang bilik kita, rezeki kita. Oh ha, sama hari gawai gai guru gerainya mai. Jadi ngaunya peninga lagu ke sekali tu kena nutup awak kita sitik lagu dari Ricky Anderson seperti yang bungai jarau ditangkan ke ngau lagu gawai ke bukai nangkan ke tologi ngaunya mupuk dulu aku. Terima kasih laban dah pukulai ngau kami hari pun program nyentuk ke dia tu bahawa awak ngelak tengah hari YFM Sibu edisi hari gawai sarita nawai ngaunya. Bye-bye. Sama hari gawai. Rick Anderson, seperti yang bungai jarau. Berjimat kita, nanti kita benung bertengah ke jalalun, tau ke benung bergawai, bergulai dengan diri sebili, diri serumah sama berjimat, biar mereka jaga penglikun, gaya api kita ke, tau ke gaya penglikun balanek kita, tau ke orang bukai ke ngelingik kita. Gaunya, bye-bye. Sama hari gawai.

0: Belum tak ngawihari
1: YFM 101.3 MHz. Terus dimulai program.
2: Aku Edmar Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Spooking.
5: Aku Desi Tambu Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kawan.

0: Aku Cikgu Tubau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutung, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan selamat ngintu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai

ni hari artis PVP ya, hari basuh kaki pengapeng. Jadi sehari tu hari ke terubah kita ke nyambut hari kawai tentu mayuh bala temuai bala pengapeng ke datai. Ke nyengkau bala kaban pelayan kita hingga bisim ke bala pemesai ke datai ngapeng pak hari ke terubah kita ke nyambut hari kawai ke sehari tu ya. Lalu pihak muka kita ampu ke nurun ngapeng lebih lagi ke benua bertengah ke jalan alun jam ke dia tu. Jadi harap ke sama nyaga penglikun kita ampu ya, lebuah ke mindah lebih lagi lebuah kita ke berjalai ngusung bala kaban pelayan ke Sarito ya. Okey, terima kasih lagi mendiang ke kami di YFM. Kali pulai baru ke konti YFM di Kuching. Tadi kita baru dah bergulai awak ngela tengah hari hari YFM Sibu. Apakah selama hari satu? Jadi pak awak rentak ngali hari ke ngali hari tu kita bergolai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu gawai dikena ngericah ke hari gawai kita pak hari ke terubah tu ya. Lalu pukul 4 lemai tu lagi kita dekat mendiang ke Siti Ari program ke dikeluar ke YFM punya sketsa atau ke drama YFM. Okey, nyari lagi terus merindang kita ke ngali hari itu peninggal atau hari Ika Bujang Pengabang. Luju kita ke benung berjalan ngabang ke ngali hari itu ya.

0: Kay ti nyamay ngaw asay pamakasal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngaw kari daging babas, kari daging ngaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari, hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ayat ketiga ianya khutbah khas. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengenal Rentak Betul. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat masjid Jamik Betul. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 24 hari bulan

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau merana ke Pukul Sarawak.

0: ngagaya bala klub aku, klub ngepan Sureman. Nda ditinggal kemegah ngagaya bala kami sebili ya. Paina aku bala tua ngobala kapan belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai. Lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

Ricky and Rosan ya, tuai pengabang. Jadi berkenan ke kita ke ngabang muka ngusung pangan diri ya, lebih lagi maya musim pengerami. Jadi sari tau tadi ya, muak ke pagi bisi diatur pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026. Atau ke pengerami rumah terbuka hari kawai dayak ke diatur pe kompleks Unifor di Kuching. Jadi pengerami itu bisi digolo Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping, bisi muka Sapir dan Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf, bala pemesai upis perintah kebukai tuai-tuai Raban Bangsa ngau muka mensia mayuh hari pupu Raban Bangsa yang ke bisi ngolo pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026. Okey, jadi penatai Premier Sarawak di ambat Sapit Premier ya, Dato' Amar Douglas Ugah Mas kena di Chairman Komiti Besar Pengerami Kawai Dayak 2026. Okey, jadi pengawaknya di pun kengau simbolik rasmi pengerami hari kawai dayak 2026, ianya pengawak muka kucuk ya. Okay, lalu pihak mereka sepemanjai program untuk ke diatur Mansia Mayuh ngau mereka bala pemesai dinah ke ngau Mayuh macam pemakai asal, lalu pihak mereka diperindah ngau sekedar penyanyi terbilang hari menua kita ya. Okey, lalu sama besi datai ngulu pengerami nerima pengabang kawai dayak 2026 tu ianya Speaker Dun Sarawak Dato' Amar Tan Sri Muhammad Aspia Wan Asar, Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian, Menteri Kerja Raya Malaysia Dato' Sri Alexander Nantalinggi, ngau muka bala pemesai menua kita kebukai. Okeynya tadi berkenang ke pengerami nerima pengabang hari kawai dayak 2026 atau ke rumah terbuka hari kawai dayak 2026 ke bisik diatur ba kompleks Unifor di Kuching ke pagi tau tadi ya. Okey, okay, terus merindang kita ke ngali hari itu peninggal atau hari Fabian Doom, Terence Ten, Roger Ngau, artis JC. Sarito Ari Gawai.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipan dua.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipanduk no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipanduk.
2: Pandu jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak nak kumong cakapan ahli parlimen P216 Ulu Rijang akan menatai kejaku pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Empat Benua Malaysia pihak Megak pihak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak Megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngupangan diri. Asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tomeh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai antis mak telefonnya tadi ukai mansa ukai kerja register ba telefon kita nak nyawut. Ngai kita kena ditipu orang. Kebuah dia laban dalam telefon dia tu asal dia nyawat dia boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah dia megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal dia nya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social ekonomi penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngona kaulih baka Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya laban tok nang seranan yang mak berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Melayu Sarawak dia bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Melayu Sarawak tu. Halo, ngap nudi, aku merik tabik sudah basah dengan semua bala rakyat aku. Ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi Bapi 2160 Rijang, aku ngau datin ianya merik selamat hari gawai. Ngagai kita semua alu lebuh kita pegawai kita yang tak nak berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mega gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong kayaknya Ceban Parlimen P2160 Rejang.

0: penua anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 merundi dekat merik tabi basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh pada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang buat Timur Tengah, ataupun buat Ukraine din. Makanya mega lebih kita buat tundi, berbuti, mulia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Mai aku tak kena mana tahu nyadi, buat penghidup kita yang siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sendiri ya, sekali lagi saya terima kasih ya, bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 sudah tu. Jadi buat penemu aku bukannya enggak hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa nada milih agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita ketahu tu. Jadi kena ku mujur kerja ku aku ngari ke kamis bilik akan beri selamat gawai daya ke semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat ini.

surga hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah menerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidiasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Daya.

Okey, hari Douglas di Bunga Maya Gawai nang Sigi Bakar kita yang lebuh ke bisip ngeramin tadi nang berbuti bergakai laban ke jarang boleh bergulai ngau pangan diri kadang tadi setahun sekali boleh bertemu ngau diri serumah diri sekaban ya. Okey, jadi kelimpah sarito nya hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari Gawai sarito muka 1 bulan 6 ianya hari besar hari pengada yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ya. Jadi nanti kita bisi ninga promo tadi mereka kalau pengerami nyambut dari pengada yang di-Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak ke tahun tu diatur di pagi menua betuang ya ke berengkah hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 14 hari bulan 6 2026 tu ialah yang mayuh pengawak ke udah di Perambu dikenak ngericah ke pengerami hari pengada yang di-Pertuan Agong ke tahun tu yang ke diatur di pagi menua betuang Renggat Menua Sarawak. Okey, lalu sehari itu mega peninggal 1 bulan 6 ianya hari kengintu penumbuh 68 tahun TUDM atau kesedadu langit menua Malaysia. Jadi meri selamat hari TUDM ngagi raban sedadu kita raban TUDM ngamaga raban pengelikun raban sedadu kita angkanya bisi ke gawa maya musim pengerami tu ya. Nak ngirame raban pengelikun kita ke bukai mega ke berjalan ke pengawak nyaga penglikun ngau penglantang kita jadi meri terima kasih hangkai sidak tu kau dah berjalan ke pengawak lebuh orang kang intu pengrami. Okey, lalu pihak mega kita ke gawa sarito mega selamat berjalan ke pengawak peninggal harap ke kita sama lantang meh berjalan ke pengawak ya. Okey, jadi pukul 4 tu kita mendiang ke drama Gawai YFM. Okey, peperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemah itu. Tu hari Dennis ngau Ken berami Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Dirisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai kepada semua kita ke masa daya dan ngira bah dini-dini alai harap kebulian rezeki kaya raja nyuan menuan.

0: Nintiang tawen, apain duen suamat belawak kai mata, telebagi arigawai nyo maja sesema. Ya suamat ngenang niang inain duen, ngenang balana kegawak ba mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang inain duen lagi hidup suba, ya mendua rapain duen mantai ke sebana, nda geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain duen berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
1: Sunyi mata untuk. Nanti nuan lagi ditau inen duen. Nak aku tau teke diri beketau. Anak tuanya. Mayu tanya meh. Sidaknya. Bekakan nada apa yang nada indai. Ya bisa ke kita itu agak dia menua ditau. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai den. Oh, Nendun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedap pulai sekolah. Naka me pengelantang hati. Nendun. Bakal ngelamat tau me. Tentu ya pulai ngege menua tua ya dedin. Kadang magi ingat kita. Ikat kenyak. Di telepon ngege ya. Madah ke diri benung kiru, benung kiru. Nadai hari maku tu. Nama pengujuang belana ke tu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi ke no. Seminak tu emang aja maku bisa main gawai tu. Sino mat gak ku menang tu dah ya. Ti nadai ya nadai maku tu. Ya agak ngelak dapat tu nendun, nendun. Apa mau aku tu ditu.
2: Apa nendun? Ingat kenuan jako aku tu ilak pendun. Tajak pen aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mi sida anak sida ucuk tu pulai ke rumah panjai belama. Ente nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh antik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
0: Meang baru datai bapala tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Amat apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendung apai?
1: Nih, akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan kau tu tadi mang.
3: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
1: Dek nganjung
3: dek kudi. Kan aku tu apai.
1: Wah kai penyak menang. Udah tua-tua itu demang. Sigi gaya ya.
3: Dah tu telepon lagi nuan nuan.
1: Kau nyak. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi nama dah so nike.
3: Iya, iya tu. Tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik maku madah ngasih tamak.
1: Nah, ya kasih ya. Betul dah. Nike memang. Tapi kita biar dek. Kumai ya.
3: Nah, nah. Tuk. Kita beri kabar ku tadi kesan babi.
1: Apa? Bisa nak tu kelawak tu lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngeras tidak serumah panjai berkawal ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
4: Jadi lemai itu kita serumah bisa makai serumpuk baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngendak ngelalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri baka ngelamat tu meh kita bisa ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
5: Hidup ke rumah.
0: Apa Induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nadai hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
1: Oh meng. Meng. lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan sumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke anak ti ku ditu. Entah lembau nak tanya tadi lah kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku temai wah tua lagi. Buan pak tua aja sida bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyungai ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin, nyak tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemang au, pendam dulu tua.
3: Au dia tu pi apai?
1: Au dia tu.
3: Au arama nanti ku bergerak dulu nak lama. Udah ku apai, aram durun tua?
1: Baram memang.
3: Apai, bisi mai Dian nanti tadi apai?
1: Dian? Apa nak dah aku ingat aku main Diana hari ni tu boleh Dian mah.
3: Ya, nurut pasal dulu ke tua beli barang udah nya. Alung itu bawa pendam udah tu lagi.
1: Oh, nya dia ni buat jawahnya tu nya berkedah siang dia lagi.
3: Oh, au ni bawa pasal dulu lah.
1: Ni boleh buatnya kedah siang ti si jalan bisi.
3: Au au. Apa rupa amat ke babas itu apa? Bisa mai dukuk nanti tadi?
1: Bisa emang.
3: Mai mama tena ingat nanti apa?
1: Ya, bisa itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Ya, pada adanya nyajiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman nanti jalan mana.
3: Au, au.
1: Ya, pada ada penam inai kita mang. Mang yang pura rupa itu. Mau berita nanti dulu.

0: Halo Lun, kamu berita kita apa itu?
1: Namanya apa?
0: Ih, nanya ke Rita kita, me lama dan nak dengar Rita kita telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa? Nama teka deh.
0: Nai nadai masalah aku telepon ke kita nun nyun lengau aku tu nun. Mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doa tu tek pasar apa beli ku tayau.
1: Ya nama mende telepon lama pai. Kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia ne. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama are aku. Nyu telepon ke kita aku tu nyu tanya ke kita. Gawai tu nyu pergila ke nyu kak gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Eh, nadai pulai kami tu apai. Udah gemadah kederinya kami tu nadai pulai. Nemu deh apai sedaknya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pihak, nai sunyi makanua mang tu pihak deh. Urau bukai penuh magang nun. Sidak selinanya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai hari tasiak. Ngau magang sedak dia. Nadai rum berapi ditu nun. Kami nak pulai kita.
1: Eh, nadai kami pulai. Udah kemadah ke dek serinya apa? Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya medek dek telepon ngasuh pulai. Udahnya kami pulai lagi. Baka kami menyadek mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Ndak tu di kemudian ke dek. Ndak nyamai hati ku apa? Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam menyadek bukainya pulai.
0: Iga gede kenyak den nun.
1: Eh, udahnya.
0: Nai, nama nduan tak madam ke telefon lagi kak berendau nduan. Halo berdau ke berjakuk ngebelau cuk.
2: Nai, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau ndak lelengau ke kita kini apa?
0: Eh, nak munyi nyak mang ke engkau penusah siku-siku. Nah, dah emang kita nemu nduannya ke. Dia bukan nak nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia nyak. Eh, nguji telefon gigat ke tu. Ni telefon ke tu. Tadi apa? Nombor telefon ikat tu ni. Ikat tu mayo na nombor telefon. Ah tau eh bapak ku ikat sigat ke tau eh.
3: Ngoi, siapa telefon tu? Kamu tu dah apa ini? Apa? Nama apa yang? Aku tu belum gawa. Aku apa kali madah nak ngacau mayo aku gawa. Tika telefon ke aku. Malam lagi apa? Bakal serinya dia nanya aku mayo pulai. Tahu untuk segini nak pulai ku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal ke? Kami sebilia 5,000, nombor dek 5,000 dikit pulai mansangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi, nadai utai baik lagi. Nadai utai belanja. Dah pulai ke gawak tu lagi nya. Dah apa, dah apa. Gawak dulu, kau gawak dulu. Bye. Soal gawak, yuk.
0: Puh, balan lah gede tu ni, kan? Tak selekang ku. Nyo, timbal-timbal nuan nyawat aku. Wah, mai apa mau? Kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telepon kita tahu.
2: Ikan dah kau boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apai.
0: Nya aku mendah ke de mang tu sa. Telepon ko gagen duan nyo munyi ke nama ya nyembur aku. Telepon ngagi gat selkang ko tak benar ya. Ngembal ko ko lon telepon dini kenya tidak tu sigi na ingat ke aku. Lalu sida tu tusah na balana ko tu de mang. Kenang kita nun de nuna sidanya mang.
2: Ndak da pai. Nang awak mai pai tu ajak ke ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh kisahnya mang, am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ni gak dagian dulu ngah kerja habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu apa? Kengirup dulu ku. Dah, am.
4: Ba rumah panjai, menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seduai.
1: Nai, luan je, Wat. Kumai kuno nak pulai tu, mudah kak engkau ikat nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kak aku, dia pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu, Meng. Am, nikit tu,
1: am, am.
2: Eh, bisik pulai, Wat, dia pihak. Tahun tu, sama narai mai bini, gaya. Hei, sayau, sayau gamal dah gesikan. Bawa mana ya? Bebini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja ya. Ngai nai silanya. Malai ku jakau. Ha, mayu, mayu kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau laku jenerino jeraki. Nak dah kempuak tanah seberai. Nak dah tunduk orang ke ngai nai. Ni buah panindai tu rendah ngai.
2: Eh, ya, saya nak bini. Ya, kawan kalau milih, tak deh. Kumai merincak kita itu nun. Kumai merincak kita itu, tak deh. Ya, nama utak kita lain bab milih kita itu, ah, nama kekurangan ya, ah, ya, ya. Ah, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya, kumai ya nak tuleh kusila ya, udu. Udu milih rindu tau kena milih ke menantu ke bini tau asai ai pak ya
3: ba ya inai kumai sigat lama gama nyak kia mu tua ai ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya nuan nyak bisi seni paknya nyak tau ni kudia le bisi pula ya kau ai tau. Pelak ni, mari pelak ni, tengok ya buat mari besai sawah kapal, nyak tahu nyenu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benung capuah, mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benung karaoke, ni ke benung petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Urang baruma panjainya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Mana masih ada kedatai cari kau? Apa? Tuk, tentu tu apa? Apa nuan tu kakak? Udah tahu lagi. Apa nuan? Oh, apa nuan? Kita dulu. Kita dulu. Ni nama tu ada kangau kunan tu ini aja rau. Nah,
5: nyanya. Sebenarnya, leh.
2: Hah? Nai, boleh makan kita nak?
6: Apai, selamat hari gawai.
7: Luar ni galak, kaya ku main kuna mulai seru aja. Kaya kita pun ni ucu wakai, kita akai. Aku baru muat ucu wakai,
8: akai lah. Cuma hari gawai.
7: Sama kita ngagaku ketundur ni gak ku mai kuna pulai kita.
6: Eh, sikit pulai kami dua igat tu apai. Tanya tak ada meh, sikit ke rindu kan undek deh apai. Sikit pulai kami deh, teh nak madah ke deh.
7: Nama terbaik kita nun.
6: Eh, nak ada mayu aku terbaik ku tu apai. Utai ku boleh beli aku, mainnya aku tak terbaik ku tu pulai. Laban bati ku tu, nak ngerundi yang mayu lah. Mimik tak kena beli aku. Jadi aku puas hati apai, nanti udah bertemu dengan wanya lah ku tu pulai. Jadi utai ke mimik baik ku nyak, maka tempat kita.
7: Eh, hey, anak ngiranya luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai. Aku nak siruah, nak ngira lagi. Utai keberguna baku dia tu, nuan balau cuk pulai, nuan pulai. Laki nuan pulainya cukup baku ni buah berbaik utai. Mai dia pun cukup menuan. Terima kasih nuan kita aku dah kata jaga mai. Aku nuan kita datai balau cuk kutung aku tidur malam tu.
6: Au, baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
9: Ya mapai, kami tu segi kedatai pulai. Kerja segi amat mayu lah mapai tang. Ya, macam tadi, apa sih kau ajak di dunia tu? Ya, kami kangen bas nuan pulai gawai tu. Ya, minta pun mah peleban nyak meh luar dari sini nyong berai ke kami tidak boleh gawai itu nyak meh kami minta ampun apa segi pulai ke apa ini rau ni ni memang tadi memang nian memang nolong ko mai ini tai tempat nian mai anda bawa niat berkereta nian tadi ni kai lemen nian menyak ikut meruti meh cabai eh mai wah manua tuai menyak babi meh nya baik ko tadi nya bak pai sabar stand nian din leh ni bonya dia tu ni tadi bisi ko muda tadi rawah ngangau ka pai bo tu bo tu capi ngede ku ya tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah nian nga pai boys pian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: apa nama tarawahnya apa nya baru ama mai wah bareng beli ikan ngaji aja enggak deh. Nak makan dua nian beli barang niat gak berlama dia agak tua sila nyari patut dia beli mewah barang dia gawa laki gawa gak dia nak kalak kak nyangkung cita itu aja nak bakai ikat tau tak ada ikat tau ya capai lampangnya beli ketua tau
7: ya baru capuah rame gawai tahun tu nendun Sino ko ngenang ni luan ti non jib say dito. Ya bro penuh bidi atau tahun tu nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bekani pandur kita ngigak jereki ngak pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai mekitai. Tajak pihak ambik meh ajar ari cerita tu. Ana mencipir ngau balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pula ngabas kitai kapai indai. Pia mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edman Langi, Ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajas Booking, Meng Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sudin Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sudin Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
3: Perempu mana berjalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri subilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
5: Aku Cuk Belawang yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
6: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

anak manggil wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi dekat Merik Tebi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Itu yang sudah tetap pemerintah Sarawak dan pemerintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai itu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya megak lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana tahunnya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi dari saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no ethno culture festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1/5 sampai ngagai 24/5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayuh pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita dan nitih ke polisi perintah ke umat kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita ketahuan tu. Jadi kena ku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utila mai tuah mai limpah ngau mai utah kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai. Gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batok ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemuli kita nganti perhatian kita pulai ke menua. Enggak selamat. Jadi nyaja hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edoban Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat WFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang wan menua.

Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua balap telinga ke Semampai Nyukuang lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.

0: Dai, udah api-api ya?
1: Aku Cikgu Tubau Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi, anak Datuk Rutong, ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Re Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tebuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
3: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Antu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 1006 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket rubahya diadang temu kena tahun 1990 temu ngelui hari timpuh tidi taga ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajak pan pia penemu projek Padang Bilun Baru tu udah mai pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kau mendur ngantik kebesai, sistem timandang ke penerbai bilun serta sistem dikenal bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pelilih menua bukai kengelingi Sibu. Baka kapit agau kenawit.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kita kita nyaga penglikuan jalai mah. Bila bos kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebelum sebening, ke bisi udah ngelaban aib beram, anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, papalak nyonya mai nya baru tau driba ngabek ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia, UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini dia kungai nak ngerah kita lebih

0: Laban kita itu tahu ngasuh kita yang susah, tahu ngasuh rumah panjang kita ngus, tahu ngasuh rumah kita ngus, ngawak masa tu nyadi, tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kumerik, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kabang.

Okey, selamat hari gawai daya Arya G King Chun ya. Mai jam kita pukul 5.22 minit lemai. Dah tiba jam ke penudi rentak ngali hari DYPM ke lemai tu. Kalai pukul 5.30 lemai tu lagi kita boleh mending ke program Panggau Cerita Tuai ke ditusun Thomas Tegong Laka ya. Okey, dan sebedau kita mending ke Panggau Cerita Tuai tu berkongsi ke penerang gaya hari ke baru diterima dari Opis Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Kalian madah ke muak ke lemai tu dipelabak ke beribut serta berkilat bak sekedak kanan dur enyok di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Ngau Meka, Dimiri. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke pagi pergila di pelabak ke dekat hujan bak sekedak kanan dur ianya di Serian, Semarahan, Sibu, Ngau Meka, Bintulu. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter ngau ribut berpuput hari barat sepengelaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Ya, terima kasih ngakai Ainul Waldi Idris, pemesai Rupis Meteorologi Menua Malaysia, ke baru dah berkongsi ke gaya hari ke di pelabak ke dekat Nyadi ya. Kenyau dari pukul 4 lemai tu nyentuk ke Tumu pagi pergila. Okey, jadi udah mendiang ke lagu Ari Leo James tu lagi, Madai Bergawai. Kita dekat mendiang ke program Panggau Cerita Tuai ya.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerarang.

Tetamu baru kita ke sekali itu bala maiwah, peninggal maiwah. Ba tusuan ke 81 cerita girai. Kenyuat nyoda suah sidak ya dia ngibun langkau. Sidak bukai sama nyo nyepar magang ngagai menua ke dituju diri ke dalam kampung dien. Kedeka alai sidak ya begiga. Giga jelu, giga barang utai ketau debaik pulai. Tinggal tudah kenyut diri aja balangkau pengantik sidaknya tadi. Lebuah pengantik yang kenyut tu tadi. Lalu nyalai palak musuh lima igi. Ya kau lihat ya nak jauh hari. Palak kerangan bak sungai din. Muak ke muak langkau sidaknya. Laban kenadai pengawal udah nyak tadi. Dia turang kenyuat tu. Kepua saya kedua-dua nginsap daun kirai ya. Tau ke daun rukuknya tadi. Dia kenyuat. Nyuasai ke mata ya tanya. Lelen tu dekat tinu. Ya lu ngamik. Lalu daun biru terdai kena sidai ngatap langkau. Ia kaget betul guang, semak ya dia. Daun birunya tadi. Lalu, ditapis ya tebal. Ngamik ke, nyak tadi nyamai, nyadi ke panggal ya, dia kena ya tindu, kujaku. Udahnya ya, tadi lalu ngalik ke diri, maka tudah tuai, semak mualang kau sidaknya tadi. Terbaru ke, mejam ke mata kenyua tu tadi oi. Dia ya tak bisi dengau tai munyi kenyu berjuju-juju. Muak hari yang tas langkau. Ada terkenyian kenyua tu tadi. Nak gaya takut. Tangati ya dekat nemu. Nama utai kamu munyi. Utai kenyu berjuju ya dengar ya. Nyepai utai saya nyak. Dia ya lu ngambil duku. Nggak usah kuah sumpit ya. Dikena ya nyendia ke diri. Ngelaban utai ke memunyinya. Nanti. Utainya tadi tinggal ngansak semak. Lakai langkau ya. Ya kurun dia ya. Kenyuan lalu angkat tu dua ya. Yona jadi kali lagi dah. Ya ini tadi udah ningau tanya ke Muni. Lepas dia kenyawirawati ningau tanya. Apa tuatnya sidak kepulai begiga banget kemenarnya berjalan nyobiririn. Kuati itu udah kenyuan. Jari ya sehingga udah ngamu lu duku ya. Lalu sangkuh sumpit. Nah udah dengkah ya ngimaya dia. Jadi mayanya harinya tadi sigi agi terang baru tengah ngalih pihak meh. Utai ke memunyinya tadi amanya ngetu amanya munyi ke munyinya tadi nyoban sansa tak belayaknya dingaya utainya tadi nemunya nama kini nyakkan perundian ke ya. Yang pemuas dirinya tadi, dia utai kemunyinya tadi, talungan, sak, ngakai mau langkau sidang kenyut. Ya, namo kita peningan, nama utainya. Tak babi rana-rana, wai. Tak nakak pemesai-mesai babi. Seruainya, dua ikut. Sama belak lelaki benua belayak dia tadi ngopangan diri nyurju-duju apa ni seduai kengergau aku dekat tinduak tadi pihak kuatin kenyuan dekat nah. Mana ada seduai ngelatai diri kita aku kena ngawra begau nitih kura begiga kebabas kenyak seduai nyudah kita. Pihak kong kenyuan
Bijakau dalam hati ya. Ah, mudah utai kenyak dia kenyut. Tak nak cecamang kena ya. Talu nariat sangkuah sumpit ya ke. Udah desi yang kena lajak. Babi dua ikutnya sadai alu ngan sak ngagati silang kau. Kira kemendika depak ni. Kurang lebih pemesai ke seruai yang ngopangan diri. Tambah besai. Ukai tak berbabi diri sengapa jahatnya. Ya meseruai yang benung berpangki. Tubuh seruai sama melintang. Nungak ngagain kenyut. Kenyut lalu ngambil sangkuah sumpit ya. Lalu sintiang kian ngagain siku hari babinya tadi. Tak lalu dikesuah. Kan kenyuan oi pedak kena terlalu berbital lekat berkuang babinya tadi ang kenyuan perlu buka kuai ngambil siti agi lajak lalu tepuk yang agai sumpitnya baru babi kuda sumpitnya tadi pun lalu beriuk serta lur bah ni kabarnya kesikuknya teringkanya medak ya nyanyur bah menyakini ya. Ngenuang ya, ngetahu ya tadi. Ya, lu bakal kekarari. Benar begini, dia kenyut, tanda juga. Woy. Lalu ngesuh kelajak ya, ke situ. Nuju siku babi kekarari yang tadi daripada ya. Pada kena lajak kenyut, lu mantil pah ya, mua hari kanan. Udah, kuatin kenyut. Aman udah. Babi ti keduanya tadi alur bah kira dua depak. Hari kabarnya kemati dulunya tadi. Nama dah. Tanya unakan akak me pengaga ti itu dah kenyuan tu tadi. Wai medak babi dua ikutnya mati. Desumpit ya tabaka kenganyuan diri. Ngagai langkau. Sidak ya kia. Oh, bala sida bukai ke begiga. Lalu umpai datai siku sidanya. Tambah maka. Lepas hari ke sikit lagi tawas nar ke. Udahnya tadi dia kenyut lalu berunding. Berkenai yang kau babi dua ikutnya. Dia tadi yang lama-lama dia yang tulis kerundian siti. Ya dekat ngirit babi yang agak mualang kau sida. Bedau debelah aku ngambil kepala ya tadi medak alu nemu utai kuliah ya dama dah kenyua tu benda sikit udah keriang nyokap akar panggau nyame ya ya alu narit babi nyak siku-siku lalu rengkah ya semak mualang kau nyame babi dua ikutnya tadi tanah akak mesai-mesai weh nyogu-nyogu-nyogu lah buat mualang kaunya udahnya tadi kenyut tu nama diri baru ngagai langkau lalu gali napat ke pangal daun biru eh tadi ya dekat medak berkeni gaya orang pangau lebuah sedaya medak babi dua ikutnya udahyan gari-gari yang buat mualang kau dia. Ah, kena udahnya kira kebisik sejam ya. Nanti ya bakal dia tu kita hanya udah bisik jam. Dia tak adanya rawuh panjuang burang di luar dia noy. Apa? Tak ada buat. Nama aduh aku babi yang musim saya gali bermualang kau kitanya. Pihak aku nyawa orangnya dengan penyuat. Nah, namu siapa kini? Siko aris ruanya kebiaku tadi. Apa amat kini buat? Nama babinya lagi dua tau ke? Ku siko nyak nyawa napus nyaku tadi. Namanya tenang ke buat dah buat. Kadang tinduak kini babinya. Ku siko kan nyawa dia. Nah, itu ya tinduak. Nah, saya mesti lah ya. Nyungan-nyungan diri. Ngakai mualang kau kita.
Biar aku sakut, sawut sikau ke. Nah, ni kan kenyuat dah. Nama ya tak ada yang dah. Kini mensianya. Kau seru ayam je kau. Dah lama adanya, dengar datai ke orang sikau lagi. Bah, nama kakak seru ayam yang menuang. Merniang, ngakai mualan kau. Kita ada buat menyimbang. Biar korenya. Ngainya di nak menuang tu buat dengan. Nyen pada de nyen babi nyen ne sim da de nyo do do ai ko nya gale bri mai ba mo lang kau kita e ku menyimbang sambil nunjo ke ngai babi ke ba mo lang kau sidanya tadi apu amar ya ke nya na muat ia nama gagak pajoh babinya. Ngai nak tinduk dia, lapanya ngai nak tinduk kebukai ke. Ni kan kenyuat dah. Biar aku rengan ke aku. Kenyuat kendang dalam langkau. Nang tak nyinu mendiang kesidak ya berjakuk, bertalak. Ngau pangan diri, di luar din. Ngarara babi dua ikut. Kedetariat dengkah ya, bak mua langkau sidaknya tadi. Amat tak tucu mana wai kenyut ni ngah sidak ya. Nada ya mat kepada mu sidak. Tajak sidak urah panggau. Alah, dia mah aku kemensia diri tu. Kau kenyut berjaku dalam hati ya. Kenyut tu berdau kak mansut ke diri. Laban dia agi rindu ni ngah sidak ke ngerara babinya tadi. Aku nak lama adanya, dengar datai ke bungai nungyang. Masih dah dia tadi. Kenyut ngelalanya bungai nungyang. 8 hari munyi jakuk ya. Nah, nama kakak kita adanya berkedegi dia ada. Ya lepas aja lu kuliah kita nya. Lalu nak adanya orang kakak mua langkau kian. Kuya meletup. Ngelala sidak kebdiri. Nak jauh hari bungai langkau sidaknya. Ih, anak buat besar, jago dia buat. Nyen. Pada adik. Bisa dia pada utai kenyuk ke garian. Semak mualang kau kita nyen. Kurangan. Sambil nunjuk ke utai ke. Nunjuk ke babi itu ikutnya tadi. Dengarnya dia bengen nunjuk. Lalu nuju ke perniang ya. Ngakai mualang kau. Apa namanya tak babi. Nyawa dua ikut galik dia. Siapa kebuliah babinya? Dia buar kan? Dini dia buliah nyumpiannya, kuya. Nyak mutai ke rara, dikelikuh ke kami. Laban kami sama nak nemu hari ni penatai babi dua ikutnya. Kok sidak ya nyawat bungai nung ya? Kata nak boleh kan kenyawatnya dah. Nanti kita bukai nada bolehnya. Kau ya ke? Yang buat sidak. Kau bukai noyangnya tadi. Namanya tenang kebuat nama. Nak dengar kita berjakuk babinya. Dia tinduk untuk yang tadi. Biar kau ya ke? Nama. Kita bukai itu. Kan ada lah baku. Nada kita bolehnya. Kita itu sudah mulai magang. Semina sidak keberikan dai dia najar. Berdau pulai.

กี้ยาลูกจะไหลมันสร้างอะไรมอหลังเก่าเนี่ยเกี้ยมีมันไงอ่ะลูกบ่ลูกแบบแล้วมันเดียบเต้าหนูบาบีใหญ่ดวบก็ตีนวะเดียวสิดาคุกไก่ก็สามารถได้บิเศษเดียวแล้วลูกนิตยาเกี้ยรีบละกันสามารถละลูกบ่ลูกแบบจะไหลยามสิดาตาเดียวสมัยนาราลีบาบีรู้เขาเนี่ยดาก็บาบีเนี่ยก็ขบวนไว้ตั้งนามินะยาดีกว่าที่สิดาทรุบไปอ่ะบาบีเนี่ยตาเดียวดาสกีดวบตั้งไม่ตินดวบเดียวกันยาจีน่าอามาดาไตสิดาสมัยบาบีเนี่ยดาก็บาบีเนี่ยขบวนนาราลีนาได้นามนามาโอ้dia mati babinya buat pihak kurungan mayanya dia baru kenyut lalu mansut ke diri kena ya woy ngakai mualang kau sambil nguap ngakak diri yang tadi baru angkat dani tino kuya ada ngeliat kena ngedar kelengan dia bak mualang kau dia nyak ya lu nyapa nah ya lapa kita hanya begau dia ada dia aku kenyut aku kenyut terdaning ninga kita hanya capua nanya ditindu aku dia aku kenyut menjaku harimau langkaunya tadi nama babinya tak yan ditok dengan kenyut siapa kebaik babinya kita siapa boliahnya dia aku bongenu yang nanya ya nai aku maka bulianya nanti kita nak dai aku kenyuan oi sida sebuat lalu nak memunyi dengan kenyuan madah diri bulia babi dua ikutnya tadi sida ya samai rawati berundiang ke berkening kenyuannya bulia babi dua ikutnya kebuah pihak laban kenyuan tu nang natai ngau sidaya minda bagi ka ke dalam babas kia ya ada so sidai ngawan rumah tadi hanya ke lama-lama udenya semua sidak ke bagi ka panyo datai magang sidai ya sama boleh jelu babas sebarang ke bagi ka ke dalam kampung ke dalam babas kian lalu sidak keberikan bak sungai, bak lubuk boleh mayuh man ikan semina ikan kebesaya ya ada baik sidak ya baka sidak semah sampurau sak mengalan oh ikan bukai meh bisa sidak ya boleh lelah bisiku besar amat ku sidak ya angka kebisik 20 jengkal belakang ya kira-kira udah nyadi ke rumahnya tak bengen uyang nak asal sedak ya maiknya kain ke lepas kait ke baru naik buah kita maik labinya ya kebukainya nak bakal ya umas baik kita pulai pihak aku ya dengannya sedak lu nak buang lelabinya lagi lu buat hari lek kerangan semak langkau sedaknya tadi lalu dia lepas sedak ya bak lu buat ke dalam udahnya tadi sida palu begegak ke kayu dikena sida ngidup kapi kena nunu jelu we kuliah sida jadi ikan disalai sida magang labana nadai jale bukai dah dikena mai ikannya pulai nama datanya belak ngawari mesida yang ngintu tai kuliah sida ya begegaknya tadi babi kau cerita bisa empat ikut kuliah sedak ya yang kau ya kuliah kenyuan dua ikut semak langkaunya tadi lalu rusak si kau kuliah sedak ya besar pendapat rusak yang ringan tanua babi yang rusak desalai sedak ya magang nyalai tak selemai-lemai-lemainya mesidak sebuat mintu jelu ngawikan kuliah sedak ya kau cerita utai di kerja orang panggau sikit terbakar kena jari kerja pedak udah tembuk

Salai dibun sedak ya semalam-malamnya. Ya siang pagi siti. Pedak. Kena salainya dah segi udah rangkai magang. Ya, jalai salai sedak punya rangkai. Kita Pak Umas mengetu. Mak, tu suanti ke 81 tu. Lalu datuk kita dengar ke pemindah sedaya. Hari menua sedak keberikannya. Dini menua ya ne. Oh. Lepas utainya munyo utainya. Nak temu nama menua ya munyo. Kurang ketua aja nemu. Tak nak nemu mah kita yo. Kita sesama nyangka udah tau. Ha? Nama menua, nama sungai ya keluar. Tidak ya bagi gaknya. Okey. Nangka tu dulu aku mai kita berserara dengan ketusuan 81 itu. Nanti kita akan bertemu baru. Ba, tusuan tika 82. Ba, pun bulan 6. Tika datai. Berserima yang kita ingin tu gawai. Ya. Okey. Terima kasih mayu-mayu. Sama berserara dulu kita. Selamat gawai. Hari aku. Lawan tu nyak. Nyau. Semak maya kita mantar gawai. Arab kurang sida tu tadi keberikan kebiga tu bisi datai ni wangi kita anak-anak nyenyia kai tu eh kita au ni nemu bunga nu yang nama yo dah wes nar ram nuanya nak tu takkan nganti-nganti lama ya yang lain anak-anak muai pedara kita lebuh maya gawai tu nyaja jako hari aku Arab gawai tu mai tuah mai limpah mai jerki penyenang pengelantang mengagai semua kita ini. Okey, nyajak. Terima kasih. Bye-bye.

0: Segulai sejalan.
1: Okeynya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Panggau Cerita Tua yang ke ditusun Thomas Tegong Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. Nak tahu kita boleh bergulai pa segmen rentak ngali hari ke lemai tau. Terima kasih mayuh peninggal ke udah bergulai dengan aku kenyari pukul 3 ngali hari. Okey, jadi lagu kena nutup segmen rentak ngali hari. Tu hari Kliman Man. Oha selamat hari gawai.

0: らぬ愛すな BYFM。
1: Aku Ermana Yi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densita Mumta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kau.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Okey, pangrindu hari kawai, hari duna ya, ngepun ke awak sada lemai kita di YFM ke lemai tu hari 1 hari bulan 6 2026 ya, hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari kawai. Jadi terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Terus bergulai kau aku Sam menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, nang bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi ya. Kita dekat ninggal ke Hello Y Limbang ya. Okey, jadi sebentar kita mendiang ke program Hello Y Limbang ke lemai tu. Kemudian kita ngau lagu dari Stella Philip, Rami Ari Kawai.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Terima kasih pula program YFM Adik Kucing. Semalam mai, selamat hari gawai. Agar semua peningah, temu baru kita bawa hello wai limbang sekali tu. Anggap aku hendak menelamat tidakkah mai bala peningah semua mendiang ke sekedap perkara atau ke berita tengah ke menua utara Sarawak gitu. Jadi kedepan perkara tidakkah dikunci kaku ianya bersentang pengerai. Ianya jam operation klinik pengerai Batu Danau engkau klinik pengerai lawas dekat buat operation kena 3 engkau 4 Jun 2026 ianya kena hari 3 engkau hari 4 hari pukul 9 pagi nyentuk pukul 1 lemai. Jadi 5 Jun klinik dekat dibuka bakal jam selama. Jadi berindik anggonya mensia mayuah adilalau merambu penemuai ke klinik nitiah ke jam operation adik kena nentu ke operation lancar. Jadi kerjasama dengan perhatian dari semua amat adik beri pasal. Perkara kedua terdekat dikongsi kaku ianya bersentang pengerami ianya pengerami Pesta Babulan engau Lomba Kerbau ke-21 tahun 2026. Jadi mensia maiwah dipinta datang ngeluk pengerami Pesta Babulan engau Lomba Kerbau ke-21 terdekat diatur kena 5 hingga 7 Jun 2026 di Kampung Batu Danau Limbang. Jadi hari 5 kena 5 Jun 2026 dekat atur ke Pekit Batak Tali lelaki engau Indo. Pekit Lomba engau main rakyat engau Nyurau. Exhibition Ari Mayu Bengkah Agensi Perintah engau Megak Privit. Lalu malam budaya teka malam main asal engau Pekit Agak Asal teka Ratu Babulang engau Panglima Babulang dekat diatur ke malamnya. Lalu pengeraminya dekat dipejadi engau penatai temuai tu dibemasal yang berhormat Dato' Ammar Haji Awang Tengah Ali Hassan Sapit Pemerintah Sarawak Pian Megak Menteri Pengeraja Asal engau Pembangsaan Negeri 2 engau Menteri Dagang Antarabangsa Industri engau Pemerintah Pukul Sarawak. Jadi ungkup hari 6 ianya kena 6 Jun 2026. Ungkup hari 6 6 Jun 2026 pagi dekat datur ke ianya Lomba Kerbau engau Megak pengerami berjadi nakot berbulang serta flag of Lomba Kerbau. Lalu pemegak diatur ke Pekit Final Batak Tali. Lalu pengerami berjadi ke pengerami nakot berbulang dekat di penyadika yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Sarawak serta Menteri Pemansan Nembiak Lomba Engau Dagang Sarawak. Tik ngari ke yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Lalu tunggu ke malam, malam dekat diatur ke udahnya dekat diatur ke malam main asal Engau Pekit Agak Bedoro atau ke Pekit Baju Kebaya. Lalu pengeraminya lemainya di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Ismail tiknya di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Engau Pemansang Kandang Menua Sarawak tim muka Kaban Kunci Negeri N79 Bukit Kota tik hari ke yang berhormat Datuk Amal Douglas Ugah Mbas Sapit Premier Sarawak Menteri Wang Engau Ekonomi Baru 2 Engau Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Palang Penyakai Kapal Sarawak. Lalu kena hari Minggu, hari ketiga, tanggal 7 bulan Jun 2026, dekat datur ke Babulang Belanak Rindang, dekat di kawal kita Babulang Fun Run. Pihak megah pesi datur megah Pekit Perahu Remote Control, buat mainuah bengkah kategori. Pesi megah datur ke Auto Show Pesta Babulang, Off-Road Challenge 4x4, 3-on-3 Batak Tali. Lalu pengeraminya dekat dipejadi ke serta nyuak ke Prayas dekat di Gulu yang berhormat Dato' Palus Palu Gumbang Kaban Kongsian Negeri N80 Batu Danau Kemegak Petron Gerempuang Bisaya Sarawak. Jadi anda mahu peluang amada penyagit budaya komuniti Bisaya pengawak pemenang main asal Pekit Asal engau perkara ke pemenuk dikerinduk ke Lomba Kerbau tinggi di Kelai engau temegati komuniti Bisaya. Sama datai, sama sampal datai berbala mayuah ngeluk perami berbulang Lomba Kerbau ke-21 2026 di Kampung Batu Danau Limbang.
1: Kami unger. Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program Jakob Sembama.
1: Kami menggabisi program Nadai ke lama, Nadai ke baru.
2: Bisi mega program Randau Pengarai Enggau Saup Ari Upis Pengarai Lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Ninggal Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini untuk ketika ramai, minat lagi di YFMM Limbang. Jadi nak tahu dulu, apa kerati dikongsi ke Limbang? Berita kebukai, tahu ni ngak bawa sadar di Limbang, ninting hari 4, jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam, serta Ninggal Sarawak tiap hari minggu, jam 12 tengah hari. Dengar tu aku bersampai minta kita celap mbap, minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betul belimpah kaya raja. Awak ke kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tengkira, boleh setawak, boleh menganat. Ngambil ke kita jelai rita, mana nama? Nucung baka bukit, tinggi baka langit, nungkat neraja, terang baka pandang, bulan purnama. Sama-sama kita yang ketau pengerindu begulai manah beruai ngermai runggu. Minta petara ngemata serta ngintu ngambil likun belama nengah jalan arun. Sama rekawai ngagai kita, semua kita. Terus rindu kepangan diri baka kita rindu kita rimpu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati. Boleh baru ngagai pengawak program YFM di Kuching. Terima kasih.
3: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM. Maka ke tahun tu. Engau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production. Sendirian bahan. Oh ha!
4: Aku cuba lau yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu pengkau pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat baratau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
5: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
6: Aku Cikgu Tubau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan selamat hari gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
7: Aku Gampi anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat hari gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngagai ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
8: Aku kun selalakin gol timilan pengusi majlis daerah Lubantu dekat merek pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngol semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai tentang senang boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Selamat hari gawai

Ed Louis Wilson Panting Ferry Imas ngomong ke Shasha Lia ya berduru ngabang gawai. Terima kasih ngagai pengeluar program Hana ke baru dah begulang kita ba program Hello Wai Limbang. Ngatai ke sekedari program-program ke diatur di Limbang. Apa minggu ke dekat data itu ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke program Berancau Tikai. Lalu 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Bakal selama pukul 8 malam itu lagi yang kita dekat mendiang ke program Leman Budaya Iban ke di Tusun Pengajar Jimbun Tawai ya. Ya, ke tusun segmen Sada Lemai kita hari satu ke lemai tu. Okey, lalu udah tu lagi maka aku dekat maca dulu pesan beran ngau maka pesan ke berbatang ke bisa diterima hari peninggal kita.

0: 25.
1: Kalau bayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
3: Okey, jadi macam pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Jadi pesan ke terubah tu hari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang ya. BT tau ke jenah anak nuyang tau ke bini Ali anak lubuang udah nadai pagi tau tadi ya. Lalu niang BT tau ke niang jenah anak nuyang tu dekat di Sungai Bala Mayuh ba rumah Sidampu inya ba rumah Steven paling B malam pagi lah 2006 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada api yang sungai tengang marau semawa keranggas muding ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi pesan tu madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam pagi lah rumah Steven paling B lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Florida anak awyang madah ke tuai rumah awi yang anak laga, udah nadai. Lalu niang tuai rumah awi yang anak laga tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam pergila ya 2006 2026 ba rumah Sidampu inya ba merindun lalu dekat dikubur kari 3 tu ila ba penam Anglika St James. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau pandai bara jelukung meriau setengin ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertanya ngakai Florida anak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda anak awyang 014-880-9022. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah awyang anak laga udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam pagila 2006-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 bak penam Anglika St. James ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga hanya hari Stephanie anak mungkin pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang apa ya hanya niang mungkin anak kiman ke dekat diatur 3 bulan 6 2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawaknya diatur pak rumah Sidampu hanya bak patu 2 jalai KGD nangga stras Meradung bin Tangur. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur apakah bak skim B bin Tangur Sibu Kucing Serikai ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu keniang mukit anak giman ke dekat diatur 3 bulan 6 2026 pukul 6 lemai ya abak rumah Sidampu inya abak patu 2 jalai KGD nangga stras Meradung bin Tangur. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari pesan madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai muka lalu niang Sami anak berdindang dekat di Sungai Bala Mayuh malam tu lagi pak rumah Sidampu ianya berumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-686-5002 tahu kenuju 011-403 0163 634. Hanya tadi pesan madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tok lagi ya bak rumah Sidempu inya bak rumah Langi tinti yang petai Sungai Tau Selangau lalu ke kubur ke pagi pagi lah ya. Hanya dipesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Luar kena oleh di rintai ke di Tau Magang. Okeynya tadi sekedar pesan ke bisik diterima dari peninggal kita ke lemai tau ya. Kita ngetu nak lama. Okey, merindang terdulu ngau lagu hari intro Bonnie James. Lagu hari kawai buka. Udah terlalu nampu macam pesan ke buka ya.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong ya. Ia ke guna belaranya Majlis Kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 punya kita ada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu bingkai hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan enggak ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pokok Sarawak.
3: Perempuan mana perjalanan kita, pilih tak ke

sirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titiahkah semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwah.

Okey, lagu Kawai Mekah ya. Hari Stella Francis, Nur Alisha Aida dengan Lily Chua kena merenang kita ke lemai tu ya. Okey, jadi lagi macam sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita eh. Kalau pesan ke sekali itu hari lenya anak ngabuang, pesan madah ke pengawak berantu ke niang laki ya. Enyak niang dibit anak sawang, niang apa ya, niang ngabuang anak jelih, ngau niang indaya, niang liah anak mawan ke dekat diatur 5/6/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, enyak ba rumah dipa senabuang sungai Lemayung Pintangur. Penerang ke sili lagi bergaul ngau pesan tu, kita tahu telefon ngakai lumur 019-845-4863 tahu kenuju lumur 012-834-7785. Ya tadi pesan ke madah ke berantu ke niang dibit anak sawang, niang ngabuang anak jelih, ngamuka niang liah anak mawan ya, ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah sidampu, nya ba rumah dipa senabuang sungai Lemayung Bintangur. Jadi pesan ke Siti tu peningah, nya pesan hari jebli anak kedawa ya. Jadi pesan tu madah ke berantu keniang apai sida, anyak niang kedawa anak gema ya. Tau ke apai madiang ke dekat diatur 2/6/2026 anyak niki ke sungkup, lalu 3/6/2026 anyak ke pendam ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah ayang Sungai Uang Ulu Mukah Selangau. Okey, penerang ke sini berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai lumur 014-895-2148 tahu kenuju lumur 013-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke pengawak berantu keniang kedawa nak gemar tahu ke apa yang madiang dekat diatur inya 2/6/2026 nikik ke sungkup, lalu 3/6/2026 inya ke pendam ya. Okey, pengawaknya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah ayang Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal, pesan tu hari Michael anak Liat ya, madah ke Catherine Umbau anak Atan, Catherine Umbau anak Atan udah nadai, lalu maya ngintu maya ngintu niang tu umpai ditetap kaki ya, lalu niang tu disengai pe rumah sidampu, inya ba rumah empati tau ke rumah tabur suba ba ulu jih Kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kenawit, pedai tua Sungai Majau, rumah buni nanga germai rantau kemiding nanga belawit Sungai Poi, Sungai Sebindang, Pakan, Lipus, Sungai Paku, rantau dilang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih di

buat itu magang. Jadi pesan tau madah ke Catherine Umbau Ane Atan ya. Catherine Umbau Ane Atan udah nadai. Lalu ini yang tau di Sengai Bala Mayuah ba rumah Sidampu, ini ba rumah Empati, tau ke rumah Tabur ke dulu Subak ba ulu jih ke Nawit ya. Okey nya tadi pesan ke baru amat diterima ari peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu ari Emilia Uyung anak lang madah ke ngeta sulit ni yang apa ya inya ni yang lang anak ugat tau ke apa itawi deka diatur 6/6/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur pa Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ke Siri lagi kita tahu telefon ngagai Emilia Uyung abah umur kusung 113-703-7018. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di sebawah Kemena Binyo Sungai Lengan Sibu dikenawi ngau Kaban Belayan Kebuka ya kena ulih di sebut itu magang madah ke pengawal ngeta sulit ni yang lang anak ugat ya tahu ke apa itawi ke dekat diatur 6/6/2026 pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Okey nyak tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai itu ya. Okey pukul 7 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke program berancau tikai ke lemai itu. Jadi lagi merindang kita ngau lagu-lagu kita lebih lagi lagu gawai bari ke terubah kita ke nyambut pengerami gawai. Tu Ari Nelson Anthony ya, berami pa Ari gawai. Selamat.

selamat lemai bala peningah. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita buat senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kekat dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu data bak rengat eki nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna atau kebisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication atau kenama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak mula peningat aku dulu berkunci ngau kita siti dari section kebaru dah dipasuk ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 ya, PDPA 2010. Section tu bala peningat ianya disebut section 12B. Jadi pasuk ke ngagai PDPA 2010 introduce through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal dari segi undang-undang. Ianya madah atau kemerik notis nanti bisi case kekaknya di pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakora putih section 12B itu tadi hanya creates a statutory duty of breach notification. Ianya data controller mesti madah ke case bekenya bisi kaknya di. Jadi nama legal duties ya data controller itu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kenya. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner Pesuruhjaya PDPA. Ya notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kenyebut data controller mesti madah ke commissioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisi nemu data breach bisi kaknya di. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi, ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi, nanti commissioner tu tadi udah dipadah ke? Udah nyak commissioner nentu kecara serta bekeni data controller. Madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi, 7 section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nak kak pengelengkas baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya boleh diputar ke peringkat ya ke paling awal earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 nya tadi bala peningau ianya antara data controller madah ngagai commissioner tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach bak subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nak pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke commissioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai commissioner. Nanti commissioner nya udah dipadah nyalai data controller akan merik pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B subsection 2 atau bala peningan merik tanggung pengawal. Nya merik tanggung pengawal disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller. Nya madah ke individu pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis
tau ke pengerugi ti balat ngagai individu timpu datanya. Jadi section 12B tu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawak data controller madah ke commissioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawak data controller atau ke tanggung pengawak data controller udah ia madah ke commissioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section tu amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi dijaga sidak data controller ngena section tu. Jadi reti ya section 12B subsection 2 ni awak ke kena memastikan individual kempu data pribadi ya ke kak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised hanya tidak ia nemu tidak utainya nadai dipelalai utainya nadai tidak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section tu dikenal maya data breach tau ngenatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identity orang kempu datanya bisi ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisi dicuri orang ndak dijaga data controller ngau manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang empu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh commissioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang empu data pribadinya kak nyadi data breach mesti aduh ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya reti ya data controller ndak tau nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya laban ngai ke nanti inya disesat dulu utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalan amat ngagai orang kempu data tang maya utainya kekaknya di data controller tu ba penemu ya nanti utainya kaknya di hanya uliah mega natai ke penusah pengerugi kebalan amat ngagai orang kempu data nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya ya madah ngagai orang kempu data jadi komisioner tu kemadah ke cara atau ke format ianya kesatu bangsa data breachnya jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller jadi utainya tadi jenis data breachnya ke kak nyadinya mesti disebut dia lalu unyi kau dah sebut akunya tadi ianya kategori data. Ha, jenis data keberkait ngau pengawak data breach dekatnya dia lah. Lalu cara-cara diambil ni tindakan step to be taken awak ke utain dekatnya dia atau kudah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data yang ke last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat yang ngagai orang kempu data jadi awak aku merik cunta ngagi kita bak section 12B tu bala peninga. Cunta tiap baka bak bank bisiknya di data breach. Ianya identity tau ke information orang kempu account bank bak banknya kena curi orang.
tahu ke kau kena curi orang. Nanti aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi nanti aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya. Madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korang pu datanya tambahan data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu akaun bo banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai akaun bank ya lalu curi duit dalam akaun ya. Jadi inti orang kempu akaun banknya udah dipadah ke data controller ya kempu akaunnya tadi tau nukar password. Tau ngamata ke merhati ke pejalai duit ya dalam akaun ya. Tau ke minta akaun ya tadi dibeku ke dulu. Freeze accounts. Jadinya munyi section 12B, subsection 1 and subsection 2. Nanti data controller. Nak nitih ke atur tanggung pengawak ya. Buat section 12B, subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni kak data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai cawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B subsection 3. Section 12B subsection 3 data controller kena nitih ke tanggung pengawak ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1. Tau ke mega subsection 2. Nyadinya tau nyadi ke penyalah. Lalu nanti ia diputus ke salah berkod. Ia ke dihukum mengena mata duit. Tidak lebih hari RM250,000. Tau ke dihukum jail. Tidak tau lebih hari 2 tahun. Tau ke dihukum mengena mata duit. Lalu megak hukum jail. Jadi nama efek. Tau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bala peningah. Penyalah ke digagak buat PDPA tu ukai seminat tau nyadi penyalah buat kes sibil aja tang nyadi penyalah hari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat section tu dibaik ngagai court. Jadi anda ibu diberi bukti data controller tu bisi niat tu kena dai nak meri notis nak madah kora kempu data semina ia perlu diberi bukti kenunjuk ke ya nadai meri notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ini disebut compliance pressure. Ini data controller mesti nentu ke notice ke diberi ini timely, terang serta notice nyebut semua perkara kesilia awak ke data controller yang nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajapan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat cunta ya A is a data controller. Jadi A meh kebisi tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut dikerja buat section 12B PDPA ya, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B. Contohnya A director officer atau ke pekerja agak pemutus bagi pihak syarikat B. Yang lain
Serikat B tu meh ke disebut data controller berundang-undang PDPA. Ti bisi pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA Serikat B megak tau pulai kesalah buat undang-undang buat PDPA 2010 tu. Reti ya secara praktikal baka company esa data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability yang tadi baka A pekerjaannya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1. A mangga sebagai pekerja B nya tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke ketegal sedang nak nitiahkan notis meri notis buat section 12 B subsection 1 kod uliah ngukum company nya as a data controller lalu mangga A pekerja company nya for personal misconduct. Jadi nya munyi bagian keterubah pasal legal implication terkesan dari segi undang-undang nanti bisi undang-undang tu nak dititih ke data controller atau ke nak dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai bila peningan ngagai kita maka kelemai tu jadi undang-undang tu kak disambung aku baru buat minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku baka kelemai tu dalam program tu. Lalu bertemu baru kita buat minggu ke bukai.

Okey, lagu Aria William Mau yang ya gagati maya gawai mega kena merindang kita ke lemai itu peningat ya. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi bakal selama no nabur ke berita lemai di YFM. Tok Siti Agi lagu gawai mega ya. Ari Marina Jara Berami Gawai. Bedau kita mendiang ke berita lemai itu ya.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh hati cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada 2 ke-12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2 ke 14 bulan

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kemuningkan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Selama lemai peningah, dia tu akan menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Di Borneo, agak berenggat peralihan, mekanisme subsidi benuang diperhatikan. Platform digital nyedia ke peluang tip saya agi dikena ngelaku ke pemanah budaya di menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh di tengah ke Jalai Alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai pemisi gawai.

Jadi itu isi berita. Perintah benua merambu mekanisme subsidi baru dikenak ngurang ke pemar tambang bilun ungkup rakyat tiap kali musim pengerami. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke dia tu company Air Borneo agi berengat peralihan lalu tu ngujung ke sekedar pengurusan penerbai bilunnya bedau ulih di pejalai kengau mana. Ia madah gayanya di pelabak dekat mana agi sebedau pengerami hari gawai daya ngau pengerami ke bukai tahun baru nyinila lebuah perambu tumu agi ulih di pejalai ke dikena mutar ke tambang bilun ke Niki tiap kali musim pengerami. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarah berita udah ke nguluk pengerami rumah terbuka gawai daya kediatur Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas about kompleks Unipo Kuching sehari itu tadi. Inisiatif tu berguna benar dikena ngemudah ke rakyat Sarawak mindah tebal lagi sidak ke kawak di benua luar pulai ke menua di Rimpu. Tumega kemudah ke pemindah sidak ke gawak di Sarawak ngagai palan bukai ke dituju maya musim pengerami. Berbak ngunyak Dato' Pah Tinggi Abang Johari madah ke media ngau platform digital berjalai ke tanggung pengawak ti berguna benar lebuh ting laku ke pemanah budaya Sarawak ngagai komuniti berenggat nasional ngau antarabangsa. Mayuh bengkah cara komunikasi kemayar itu ti mandang ke warisan ngau main asal menua tu dibantai ngagai semua orang. Ia madah ke stesen TV dari menua tu muka bampu tanggung pengawak kebesai lebuh ti mantai ke mayuh macam budaya TBC di menua tu. Ia berterima kasih ngagai rapan media tiudah berbenar ngelaku ke budaya di Sarawak di dipandang kena mayuh macam program ti nak ngetu. Mansia mayuh ti bertengah ke Jalan Alun ditangkan seruran ngemerat ke penglikun tebal lagi sepemanjai musim pemisi ngau pengerami hari gawai. Kaban Kaunsel Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang ngarap ke sidak ti bertengah ke Jalan Alun ngambil ke berjimat maya driba serta nyeliah ke diri hari driba kereta lebuh maya lelak tau ke mabuk serta berjalai ngabang. Ia mansut ke jago tangkannya ba Facebook rasminya lalu ngarap ke pengerami hari gawai ke tahun tu ulih mai pengagati ngau penglikun ngagai mensia maiwa. Ia muka minta rakyat ngetan ke semangat berseraku berbasa ke pangan diri serta bergempung tinangira bangsa ngau jalai pengarap. Tu ketegal penegak Sarawak nak berpanggai bak pengelantar rakyat di seluruhan berseraku napi pemar serta bergempung nyawup ngemansang ke menua itu. Pemujur Sarawak nyapai pemujur bak mayuh bengkah perkara ngayan ke penyerakup rakyat berguna benar. Menteri Bak Opis Menteri Besai Perkara Sabah dan Sarawak Datuk Teknologis Mustafa Sakmun madah ke pengawak tiba bahasa ke pangan diri ngau semangat berkulai sama di dikemeran ke komuniti di Sarawak dia tu dah nyadi tiang pengelantar ngau penegap menua tu. Pemujur kedijapai Sarawak jentuk ke dia tu mandang ke gempung antara perintah besar ngau perintah menua dikena nantu ke pemansang ulih di pejalai ke Belamaya. Bak penerang ya sehari itu tadi ia muka merik selamat hari gawai ngagai rakyat di Sarawak ke benung ngintu pengerami gawai. Pengerami ngintu hari gawai nyadi ke pengingat agen mensia mayu kena ngetan ke penglantang antara rakyat pupu bangsa ngau budaya. Kita ada itu benung mendiang ke berita lemai hari YFM. Sarawak dia tu nyadi antara tiga ekonomi pemaduk besar di Malaysia sepengudah ngerikut ke transformasi besar. Kalai sebedau tu kalau dikumbai menua ketinggal hari arus pemansang dalam kandang 50 tahun ke udah. Sapit Kepala Menteri Kedulut Subak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang madah ke pemujurnya dicapai hasil lari pegai tingembuan visi
serta pentadbiran tip meruan lebuh ti nyungka pemansang menua. Pemujurnya megah ari sukung pengerja pengawal perintah ngau sistem undang-undang ti mana, lalu ngaunya nambah ke pengenal lati orang ari menua luar meranak ke pokok di Sarawak. Ia madah belalau ke tunggak kuing bala tuai ke dia tu, Sarawak nadai penanggul nyapai status menua maju lebuh ratai ba tahun 2030 nyinila. Polisi ngali harga ekonomi ngau pemansang kuasa baru megak dekat ngangkat ke Sarawak ba penuduk ke terbilang nyentuk ke renggat dunia. Tan Sri Afrid Jabu bercakup bunyinya agai RTM ba rumah ya di Kuching. Penanggul air ba sita terbeduk di karap boleh diputar ke ngau cara berenggat dengan pengawal berjalan ke projek sistem grid air dibesambung ke Serian Ngau Siburan. Kaban Kaunsel Negeri Terbeduk Dr. Simon Sinabada madah ke projeknya Siti Ari Pengawak bertimpuh panjai kena nentu ke air meruan bisi serta cukup. Sistem barunya buka mungkur pengawak nambah ke rengkaian payim dikena ngurang ke penanggul air. Ia mansud ke jakunya bak pengerami makai lemai gawai Dayak ba kampung Tai Serian. Projek tu dikarap boleh mai pengelantang ba timpah ke panjai ngagai mensia mayuh ke diau ba kandang menuanya. Berbangnya Dr. Simon Sinang Bada madah kerabannya dekat ngagak mayuh haki jalai kebun kena nangkup kuna rakyat ba sita terbedau. Tu dikena nyawup raban orang tiap kebun tiagi pepanggai ba sektor bertanam topi nguliah ke penatai pemisi sida. Tajak 59 genturun peniau ba sitaknya udah bisi jalai kebun, tanya ndak cukup dikena nangkup guna sida tiagi pepanggai ba sektor bertanam topi. Nyalai jalai berkebunnya berguna benar, dikena ngelempung kaki ungkus pejalai serta nambah ke hasil bertanam topi sida. Jalai ke ditambahnya dekat ujung ke perengkap pengangkut oleh tamak terus ngakai kebun serta nak lagi nak cara lama ngangkut hasil tanam topi pansut ngakai jalai besai. Siku lelaki dipelabak ke lemas sepengudah perahu ke di tepannya karam bak penusah kenyari semak sekolah SK Nanga Balangkat Kapit pagi tadi. Nitih ke penerang hari bilik operasi UPIS Bumba Sarawak, sidak nerima kangang unyit berkawal dengan penusahnya urung pukul 9.28 minit pagi. Perahunya diriput ke mai 7 ikut orang. 6 ikut hari sidaknya muncul nyelamat ke diri, lalu siku agi ke bernama Aduang Anak Rangkar, umur 20 tahun, lenyau nadai temu. Berindi arinya raban dari UPIS Bomba Kapit dianjung ngakai penusahnya kenyadi ngau ngiga serta nyelamat SAR. Naka kedia tu operasi SAR aki di pejalai dikena ngiga lelakinya. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Di Borneo, agi ba renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatika. Platform digital nyedia ke peluang terbesar agi dikena ngelaku ke pemanah budaya menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh di tengah ke jalan alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai pemisi gawai. Kak nabur ke berita lemai, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat lemai serta selamat hari gawai Dayak.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994, Padang Bilun Baru Sibu udah tembuk gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek Tiket Rubahya dihadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti moden TBC bak Padang Bilun tu. Yang kau mendur nganti kebesai, sistem timandang ke penerbai bilun, serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu, lalu meri awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagik sektor dagang temuai bak Sibu, kelebih agik sidak tindakan temuai ngagai pelilih menua bukai ke ngelingik Sibu, bakal kapit agau kenawit.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Tengenang gawai kita keliak ngawai ke dia tok nyata dek macam.
6: Ada yang macam ni. Suah mak kulo tanya orang tentang kena asmin nerang ke minta nerang ke dia. Jadi gawai asal kita keliak dia itu kita lembong itu padi lembong banyak kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah ke rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tok utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kali ya Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kau kawainya semua. Udahnya, nyu dah gagak ke mana? Kita ke Jako. Awak ke lepas kita dah tu nyu berbuat ke enam enam masa jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu mintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, kau ke gawai
5: buruang kita.
6: Tamak bulu macam tu. Nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Ingat kederempu bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemung, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja. Jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nang era nuan makai pengarap lama, tau ke nuan orang Kristian, tau ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngomai dengan perempuan bangsa daya. Jadi ia ngintu kawai daya. Ngocara ia mpuh. Jadi selamat kawai daya. Moga ngagai bala kaban kedatang din. Sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim kawai itu.
5: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai. Meri selamat hari kawai daya ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil kaki tak regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Mana ni? Selamat hari gawai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua balap peninggal ke Bisa Bergulai Engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita untuk malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua balap peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih boleh ngelimpang ke terimpu. Hangat datang ke direk ngagai kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Empu tu kurs semangat meruan di Sangguang Petara lah nyalai uliah menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ne. Alaban nanti kita berhati ke sari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang tadi gerai nanti hari yang baik ke tu pengawal ke dipenyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rigawai tu ne pengajar. Jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya nanti je. Jadi, utai bak mik dua tiga namanya tusun ke dulu hari tu. Tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku mainnya maya bangsa lalu jam tidak beri nak tentu banget cukup dong gerintai ke semua nyeli tua kemarin semina sempat gerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi baka dia tu orang nyoranda amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang jadi kelebarnya kemarin bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tidak kena niki ke pengabang kenang lalu ke pengabang
0: nuduk kepala pengabang
1: jadi tentu mayum mah ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut ambil kemana yang jaku geliga nak sempat tu agak contoh nah. Jaku ai ansa jaku muka kucu atau kenyak deh lalu ke keadaan lemahnya ke berami gawai suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngaga ditanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang nak sempat disebut tua di tu makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mandu yang nanya kerita deh. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita Nuan. Ukain tak tu berkenyak deh.
1: Minyak jakut berbuah di mana diringa lah.
0: Ilah kita berandau kenyak deh.
1: Tahu. Nyak nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka sudah daripada kenuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miring. Jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat mari mimit penderang pasal perkara tu leban perkara tu balak benar sudah ada dikerandau ke bala netizen ya, bak social media, bawah media ramah. Tidak ya kadang-kadang bisa nyaman tak pengendiri, bisa sekedar nguji, bisa madah katur tu nyelai mimit, atur-atur badah segi. Macam-macam ya, tak ada da tanya daripada kesidak dah. Bisa sekedar madah ke. Miri yang anang pelita, tu tahu anang nak tu. Tuh tahu kena, maka tu tahu berkenyak, nak tahu tahu berkenyak lah. Jadi lemai tu aku nguji berkenang, mai berarti ke tentang perkaranya lah. Awak ke mesin maya sama perundiang, lalu tentu di menua kita maya orang tua-tua ke agi menggai pengarap asal, agi rin, menggai penguak miri yang tahu mega nangkir nambah ke penemu. Jadi yeah. pengamak tual mai tu nyak ngelubak ke penemu yeah. buat sentang kenang pasal pengamak miri kan.
0: Iya yeah, nasi kiamat. Amma bunyi kenuan pengajar ada lah buah ke terpansak ke utai ke bergenyak buat sebelah media ramah lebih lagi buat Facebook deh. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miri yang deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tua nyangka balap dengar tu. Lepas dah udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi batang randau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus
1: nyerah kan tuan. Okey, dah pelabak aku dia tahu sekedar sida kerindu ke bangun tahu demo puak nama hotel kereta tanya sida ya. Jadi bala peninggal semua. Jadi aku kayak berkenang ke pasal perkara tahu ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang baka munyu aku selamat tahu ngajak ku jak hati baru aku madah ke dalam tahu. Nak salah bakal jaku tuai, bekas malau nampu lacau, bekas tawa nampu begau. Ku jaku. Jadi aku tu seminang natai ke penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu uliah bertanya, ketemu uliah maca hari mayuh bu tiba kau ngau perkara tau deh. Berpelasar ke tiba penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku udah break orang peluang tak setahun tahunnya berpansik ke pasal hal pasal ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur dan no Melayu dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tu tak berasa ke ukai utai terbaru bak aku lepas mau dah tanya aku dah. Jadi tuan terus ke nerang tau dah.
0: Ya.
1: Jadi bak dikena jadi ke pelasar kenang tu alamai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bulan miak ke belajar bak IPT bak college dia tu ah ku mai sida berarti ke pedak ba bub serba arti je ku iban ke de keluar ke tunjuka foundation
0: ya yeah.
1: pedak ba tahun 886 lagi inti semak kita sempat medak pedak ba daunnya lalu ba a comprehensive iban english dictionary de keluar ke tunjuka foundation mega pedak ba daun 1234 tak betusun daun ya 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih sama lah tang semina ba ya kena mo dua tu tadi hanya bisa salin ya ngagai jeko English dah jadi nitih ke penerang ke ditulis ba bub serba arti jeko ibannya ya madah kalau ke jeko piring ku ya nya jeko nama lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara.
0: Yeah.
1: Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu kedua, lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara kita tengah medak piring ngana piring deh
0: yeah.
1: nanti sempat lagi mai atau tadi tahu disebut kita bersendang tahu deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kampung puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya kesalu de pedaknya ular belalang benung bakat belayak berkat ke pengendiri. Jadi tidak ada kita buka, kita bisa main asik, kita buka bergaut muka bungkus asik, lalu ngambil pinang sirih tahu kai insap kita, lalu dia selit ke kita, dulu padah ke kita, padu sudah belayaknya.
0: Hanya
1: piring maganya, jalan kita, adat kita tadi menatai kepesan ngagai, ngagai kutai kedepedak kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebub tu, ya kita sebut tak tahu dia kena ngagak pilih yang kaya dengar kita bala peningan deh. Anak ingat kata leban tu, nanti timpang, nanti siti hari Ute to nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu de kumai kita bisa penimbang deh.
0: Aho.
1: Ya ke nomor satu di to aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam buknya lah. Ba bala peninga enggak bisa cara bukain nusun. Ko ya di to teh kena tahu nak yang kaum asyamat, amat. Asih pulut. Telau ku ya ta kena ku aku nak tentu datai lagi jaku telau tu. Ngai ke kita ngambil telur nadi telur manu ambil telur tiat nak ya ngan nadi atau dia telur manu lah
0: yeah.
1: Tau kat telur burung ngan nadi telur tica tentu ngan nadi ketupat sungki rendai bisa menyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih, kapuk, ngau hai tua. Tu kau tak kena tahu nak de kena lebih maya kita ngangka piring lah. Penerang aku si lain mimi ada cara tu tan semua di tu magang lah.
0: Iya, utai utai kita gunanya sih bisa dia magang.
1: Bisa dia magang lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miring yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang seminar penerangnya dia nak tentu datai leban nyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangan nusun ngau lenak pasal atur miring tang karanya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujung tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi di menua kita, di menua Batang Bali, Batang Raja Andin, cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngena leka jaku nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site. Piring site tu, tajak ia di kumai kita piring site, ia dalam menua Batang Air, di kumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi
0: induk
1: piring, ngundan site pingai aja. Siti pinggai aja, tang dalam pinggainya, bisik ngundan semua utai kada sebut aku datang tadi.
0: Yeah.
1: Nyerti itu ke piring siti. Jadi, udahnya ada sebut dia ditau, ya, piring sekali tiga. Jadi, dia ditau, reti piring sekali tiga, hanya tadi. Semua perengkat dia kena ngagak piring. Ya, kakaknya dia dituang. Dituang tiga magang.
0: Mm-hmm.
1: Maka, lekap sirap pinang.
0: Oh.
1: Ada penyampur daun ruko, penyampur daun siri, ya. Ya kena di biar jeput gak ambil ke bagian rendai nanti ya tiga tiga jeput gak ti tumpe tiga tek gak puluh tiga jeput nanti kena kerti piring sekali tiga yang gak aku bala kabanku di menua betara jang din dulu din tentu bisa ingat kata udah aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut din
0: sidak dinnya
1: jadi di kita di menua batang air kilik kita kita nyebut dah turun
0: nyame
1: mereka jago turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyang deh.
0: Yeah.
1: Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayo teh ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi di teh ke ripih di menua Batarajang, ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam, sekali tiga tahu ke bakal besar deh. Bila tanam berarti kena orang nanam panduang ke di timang lembang-lembang deh. Jadi nyak cara di menua Batarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyemping ngai tindur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia. Nyak kerti itu kuya dia. Tang di menua Batarajang din, piring ya segit derintai ka, renai derintai, pulut derintai. Tiap piring sekali tiga ka rintai pingai, renai pingai pulutnya. Lalu buah pinang pa tiga ige, tang nak mungkin tiga pingai
0: ya ke,
1: buah
0: pinang. Tiga rintainya, ya ke pemadu baruahnya pengajaran ya?
1: Nak, dalam menua Batarajang, bisa piring si teh kaya dah. Lalu nak, bisa bawa menua batang air, piring ke madu baruannya, piring terkena kita, diberi kita ngegak untuk papas, sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal. Jadi piringnya, piring dua. Jadi piring ke dekat daripada tara, piring tiga, laban derti piring tiganya, lebuk tara medak, tusun piring kita tiga, ia medak, siu te dipinta anam sia ko ya.
0: Ya piring pinta
1: laban,
0: ne.
1: Laban piring pinta semua man, macam piring pinta ya mesti mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Piring mekang. Kebuah oh. Kita ngagai mekang nabe tara madana. Oh. Minta anu ore to ko ya.
0: Oh.
1: Laban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celak bisik
0: angat,
1: angat. Mm. Bisik laki bisik
0: indo.
1: Indo.
0: Mm-mm.
1: Ha. Pilihan pun kurang lebih apakanya
0: oh, oh.
1: Dalam penghidup dah. Aku mendak perkara itu sama. Maka nama aku kata kita menak je aku Inggerisnya main nyebut aku main siri universal otak apakanya tak buat pengharap bukai bangsa bukai menyumah maka pegai buat penemu otak apakanya dah. Okey kita mendak tujuh miring di teh kada buat bubnya tadi. Jadi dalam bubnya ia madah ke kita miring Siti ada tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai. Ya, kita mansak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulu tikai ke kak kermai kita nya dulu lah. Siti nya udah nya piring Siti nya piring untuk papas.
0: Yeah.
1: Jadi nya pakai dulu di kerja kita laban awak untuk papas senang ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Dunia piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nemu arti itu kuyanya.
0: Oh.
1: Piring ngambil reja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara jang. Piring yang selwa, jadi piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau piring selwa. Piring yang abang atau pegawai besar. Piring atas pintu, jadi bak menua bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik biliknya lalu menyuk ke ngidang ke piring dulu. Dah. Ngatur piring bak muka pintu.
0: Tiap biliknya?
1: Tiap pintu ke buka. Oh. Leban adat gawai ke nyelait dia menua. Adik gawai asal. Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasuah orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu.
0: Yeah.
1: Nanti keliak, uliah, mek ketah ya gak, kulit, pintu kulit kayu, di tangan mengena rutan. Ketas oh. Pintu, entah ada engkah ketisi, lalu-lalu yang engkah kebak oh, penyurai.
0: Oh, oh.
1: Lalu pintu biliak, lenga-lenga,
0: oh.
1: Sekumang ke gawai. Ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu ditutup. Kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak otak nyadi derwai.
0: Oh.
1: Lalu orang ke derwai nak tahu ngacau otak bala induk ngerja pengawak di bilik. Kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai. Ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak nitiah ke pemintak kita di biliknya. Kenuk ku retuai.
0: Oh, ini dia tu nyulayan dah ke ngetas pintu.
1: Jadi, ngetas pintu itu tadi. Lekas jaku ya dia kena tang pintu. Nah, mereka ada ketas.
0: Yeah.
1: Tang bisik orang ke siruk. Ngagak lakun, ngelakun. Hubungan kakak sidak ya. Dia pintu, buat pintu jentang ke hubung. Lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya. Sidak ya lalu udah nabak ke piring, udah miring, sidak lalu ngetas hubungannya, nya ke tanah biliknya tahu nor tama, tahu nor minta, tahu nor temuai datai, tahu nor pengabang.
0: Tama.
1: Dah. Kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi, ya madah ke situ ada piring. Udah piring atas pintu, kita bisik piring penglalu. Lalu, bak pengawak orang ke nanam panduang. Kita bisik piring tanam, piring tasak pucuk panduang, piring tasak buak panduang. Hanya semua itu nyamar. Ada terang ke, semina orang ke landia, orang ke pegawai ke nomor T-nya. Piring sengala burung, piring keliang, piring burung malam, piring babi, piring hantu. Jadi aku kandang itu ngasih bala anak tua kena nomor T lebuh kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuh maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuh udah makai piring Lalu dia padah ke kita yang agak babinya tadi. Hati lebih sudah dibunuh, hati ada kat pedak. Lalu Iban ke landiak maca hati babi itu tadi. Dekat mendak tuah, nama utai ke dekat nyadi dalam penghidup kita. Bawa pemana hati babi ke bisi dia. Ya, kadang-kadang marma kita harap ke perkaranya. Tentang akini kita, lebah hari pun lebah, sidak nemu. Nanti hati babinya tadi, dia bunuh kita ke orang te kat Nurun Belalang. Sekali pada kita, hati babi tak
0: nak mana.
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Pedu ya, nada yang pedu kuru. Nada yang pedu. Lalu hati babi, mayuah kita kuris dia. Tentu ya, kurang ke kat Nurunnya tadi, nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah pihak kok nyak ke depadah kati babinya
0: nyak ke de timbu orang
1: nyak ke de timur
0: timur
1: tak nanti orang ke pergi nak berani mi anu terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban mayu sudah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai melaya sidak ke gugur ke melaya mayu cerita titik cerita sidak sidak ke gugur sebab lebih maya akan mengambil semangat bujang rani ngasuh orang bujang raninya mengambil semangat sidak ngagam melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betelai-telai ngopeng diri sanok tu gugur sebab tau utai kenyadi maya kami sanda hari ke lebih maya sidak kan dulu
0: sikit bisa cerita
1: nyat ke kak dek tampung ku tau amat ngendak tak apa kita nama jadi ni menurut petaraja piring nanti piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya kumai sidak piring buku lalu piring kena kita ngibun bilik kumai piring araga bilik engkah kita basukut bilik tang tujuh kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sindu engkah basukut bilik tu tadi nya ngambil ganti baka kuasa jahit bisa tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi lekai jaku miring tau datai lekai jaku piring tadi jadi jaku nama ya dikumbai miring ianya pengawal ngaga piring. Terus ke nah? Bala peninga tak terang aku tadi sekedak kita ningal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi kedak kita madang habis itu tanya yang lain namunnya nama piria. Nadai bang menurut kami dengar piria munyinya. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah. Kebuah bakanya laban cara iban miria yang bak menua semengga-sungga. Segi bisik nak tentu sebaka ya. Tang tujuh orang miria sama. Ambil ke contoh dia tau. Hari kita tidak baca aku. Di menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratu seribas betuang. Cara orang miring dia semua utai teluk di belah piring lamar siri di cebik semua ada ya
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak megak dia menua kapan aku maka dia menua balau di sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sudah.
0: Aw laban ngesidak tu nyelai ke pengajaran ni laban nanti kita berarti ke. Ndak ke kita mantai ada laban sitik-sitik menuanya tadi nak semaka deh. Jadi ya ke depedak aku amai punya konuannya tadi bisik ke dicebik orang. Teluknya dah lah. Jadi ya ke depedak aku bawa kami di pengajar sigi ndak debelah teluknya nang segalanya.
1: Okey lagi aku nak dah medah ke cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar sepuluh gana leban sepuluh gana tu tadi lebuah ya namanya belalang lagi menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah din ke dalam tanah kata din medak melandak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di deprobat sudah semeruga na gerai mah.
0: Oh.
1: Sudah landa tetade ulunnya. Ketegalnya jadi sudah sebelum ganan tadi nan mujale mulai ke dedek ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien. Jadi nya jadi sudah semerugah itu sudah semerugah tadi jadilah ngau ndun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh bulu itu tadi deh gegaruah di dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya tak menak muka-muka maya sidak ia nyoka melah pinang induknya tadi udah tunang busur mawang tim nama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nabo maya semeruganannya ka datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Terus hatilah semerugah kendi ku jalan mutar kita.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi dia ada beri rop makai. Beri redenah ke makai balap ngabada.
0: Oh.
1: Nah ke balap kendi ku tu ngau nupai balap ngabang tuk makai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semerugana.
0: Mm-mm.
1: Jadi ngau Bujainian tu tadi tak di tengah le ya makainya
0: kediri ya
1: kediri aja. Oh. Jadi ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngasau bala mayuhan tadi ngambil daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah.
0: Mm-hmm.
1: Ku jaku jadi laki jaku terkena ya inya piring.
0: Oh.
1: Tau mas piring ke kita ya ku jaku mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama bagi kenya nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana mana hama bekenya ya pelalu ngambil semerugana jadi kam nantu hanya ke cerita.
0: Oh.
1: Nyale berengkah rinya tiap kali iban di menua seratus seriba sendiri tiap ke penemu ke dajar sebelah kana baka ke ditulis yang berdiri sandin dalam buah sengelah buruang ngau buah raja duruang nya tadi sedak yang nak pilihan cebiak kenya. Okey, nya
0: pasal cerita ya nya
1: ne. Jadi dia menua batang aik ngau batang rajang sedaknya datai rekor lebih datai menua tak sama dia bak ngulu batang kanyau,
0: yeah.
1: Ngawarin peran,
0: uh-huh.
1: Ngelik batang air, lalu mindah ngege menua kenamuin, mindah ngege menua baliah kataskin. Jadi orang ratu, madah ke dirimpu, atur miri yang titih ke sida, inya nitih ke piri yang tidak jar. Orang pangau,
0: mm-hmm.
1: jadi lebuh maya, bak piri yang tidak jar orang pangau, teluk, nyala teluk, segala.
0: Ya. Yeah.
1: Ada kena daun sirih.
0: Nak dicebia.
1: Nak dicebia. Daun kelayet nak dicebia.
0: Ya.
1: Hanya jadi hanya ke kebuah ya piring nak sebakar lalu lebih banyak piring pun didang ke kadidar ke piring pinggai piring. Jadi malah peninggal semua ya. Tu penemu tu ulah aku macam lalu anang umai ya penemu aku.
0: Ulah mansia.
1: Ya, ulah mansia. Jadi nyak pasal lah miri yang oh aku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia datuk nilai tangai ku harap kaya bersiningan ya. Lebah-lebuh maya ngintu bala bujang berani ke desa ngambil semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagai melaya sebuah ya bersib jaku ku ya. Pengawak miri yang tahu kuya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak kebesai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu nyak merti kita miri yang nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang utai kerja kita dekat nyadi magang-magang lalu kita ngerja pengawal nadai dekat ditinggal penusah nadai dekat bule pemedis kita iban percaya ke diri empu bisik tara nyalai berdarah tu macam cara kita ngatai ke pemerintah, ngatai ke pesan, ngatai ke tuju hati niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
0: bala bujang rani. Kerja
1: bujang rani dalam tahun
0: 2011
1: ubah deh. Ianya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriang ketungkah bujang rani ke desa ngaga Melaya desa nyengkubang penam dia lalu mai penamnya pindah ngaga menua kita ada Sarawak kita deh. Jadi berkat dari semua otak kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal ngujur mendari kerjaan mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau jadi erti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak bepiring nah
1: nyalai utainya ngai nak bepiring
0: jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedar penerangnya tadi marmat kita nya tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu marmat ia ka merti ku tanya deh jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku ari orang ke udah kala mansi perkara bekau ngau miri yang munyi kunduan tadi deh ari penelebak nuan tu tai ke depansi utai ke ditanya nuan deh jadi pelabak ka ku ulih nuan terang engau silia age namanya bergaul dengan Pengawak Miriam untuk mengakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisa pengamat aku nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau udah kalau nulis bah magazine di sekolah tiap kerkumai tiang laju bah SMK Semanggang buat aku form 6 dalam tahun 1977 amanya. Aku mansik pasal Miriam namun kebuah mayanya dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka-muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu melimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkapiri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nakal maya ku ke bisi peluang gawa ba upis di ale pengawak tu diguna menya subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat. Nak puah mengiga orang teka. Jadi berjalan lah kami sekayu menua Sarawak. Mai wakil lah tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelbak, sapa tenemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu daripada sedak nemu. Aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam. Bala peninggal. Jadi arti lekajaku. Piriam, ngau Miriam tu, bak penemu aku tu, kata Miriam tu, jengka aku banyak bala peningat tu adin bersuju. Bekawal ngau pengawak ti, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya, pengarap lama iban. Leban ti orang kuda megai pengarap baru, nak ya Miriam. Leban nak, sidak ya udah berpasuk pala. Udah de baptize deh. Sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru. Tinggal mah pengarap lama tau. Nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kirka denyuk ngagai petaranya udah ada sebut dia tadi. Bisik tujuh, bisik tiga itik tujuh miring ditau kada perhatik aku. Kesatu dia kena nyembah, dia kena nunggah petara. Kayak udah merik kita berkat. Udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal. Jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngakak tara tu dah mereka kita pemujur dalam penghidup. Jadi berkaul ngop karat tau lemambang kayak mayu ada pan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya mama bugan menyala mama labar mama jalo mama umin mama kanyan nak aku tanya jadi ba sentan tau kuat ku nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring 8 nak ya kita ngagak piring 4 piring 8 nya nya piring kena kita berterima kasih ngagak tara laba lebo tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberi kita nadai selalu minta aja lalu ya, kedua piring 8 ya piring 8 jadi piring keduanya kena kita nyukur tau kan minta syukur minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukur ambil kemana nyukur lah ambil kemana kita kat belal, nurun pergi anak kita boleh namanya
0: pengawal
1: dia boleh pengawal ada seorang jadi polis dari sedadu di Melaya apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi piring tau dia kena nyukur ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untuas eh. Nada yang tengah caw.
0: Awalnya ke sebut kita hanya piring nyukul.
1: Nyukul.
0: Tujuh ya? Rintai tujuh aneh.
1: Rintai tujuh lah nyukul. Lepas minta.
0: Iya.
1: Lepas nyukul kita minta. Kita minta di pukerai nyamanya. Kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur. Kaki terkelanjur jari ngerja pengawal tersalah. Nyak tujuh piring nombor tiga. Nyak dikena kita. Minta ampun. Lalu buah kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyala mungkin macam cara Iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode, nak apa-apa. Jadi, nyak tadi, satu tadi piring, kita miring nunggah, miring nunggah menyembah tara. Kedua, kita nyukul, ngambil ke pengawal ketika kerja kita yang tadi. Mujur, masuk bak raban piring nyukul tu, ianya panggul.
0: Oh, panggul.
1: Lepas bila iban kat miring, kat bumai deh. Dulu nyukul sedap ya.
0: Ngendak tu ya, Nay?
1: Piring sukul tu, kena. Lepas kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nebang rumah sidak semut rumah sidak ular rumah sidak jelu rumah nebang kara pemandu burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu
0: nya bak pengawal ke miring tu pengajar eh nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisi nama utai ke patut disedia ketua perengka ke kena miringnya deh pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
1: jadi bila peningan ti beke nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena utai ke pemadu dulu disedia kita tentu dah duko tau kan lungak jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita ngagak tersang kena kita ngagak lingkang kena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pinggir batu atau ke pinggir lama lah pinggir lama pinggir besar pinggir tuai jadi tu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapek jadi capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk, buah pinang, ciri, klayet, daun ruku, semakau, dengkah kita dia dulu lah. Kelembarnya kita menyediakan mangkuk cubit, jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyak, kena kita ngagak telaga piring. Udahnya, patut buka sedia ke mangkuk besar, lalu salin ke air, ngambil kendor orang ke nyadi tuai, ke dasar kita miriangnya,
0: berbasau.
1: Nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa ke teket, siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita.
0: Awak.
1: Jadi guna otinya tadi tentulah ndo kita engkah pir induk pir yang ke udah tembok degaga, udah tembok de biau kita deh. Lalu nangkan kenya kita megak patu nyedia ke apa kumu tau ke kain depa. Lama utinya lagi diguna ndo kena kita nyarayong
0: piring
1: dekat nyarayong panduan dekat nyarayong tersang kena kita engkah piring deh. Jadi dekat nemu perengkat itu mesti digaga.
0: Utai ke digaga, nyutai ke mesti.
1: Nanti kita miriam baik ke de tanah atau ke miriam di tanah atau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu digaga orang ke sebedau sidak miriam yang agak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyonya di simbol menua kapit di atas negara.
0: Iya.
1: Tersang. Tahu bisa orang nyebutnya sergang. Nyak norong kah piring lagi. Norong kah induk piring. Pingai. Pingai induk piring. Lama maya udah ada. Bak ujung pengawak miring. Bisa maga orang agak. Otak kiri kumai kelingkang. Jadi kelingkang tu lamar bulu. Kena agak bakul jarang. Kena kah piring maga nyak.
0: Iya.
1: Jadi berkawal ngau karat tau. Bisa isu tau ke bisa karat. Di petalat kabak. Tengah tadi. Lebih maya ke miring. Leban ke nadai no bulu bulu, nadai nama kena agak tersang agak kelingkang. Tamun-tamuntang bala kaban, tergantung ngena jagan plastiknya. Lalu di kamar, di viral kaba namanya media ramah. Nya ngasa bala kaban tadi. Patut kaba kenyak, tidak kenanya aku.
0: Kata ikut tuan deh pengajar.
1: Nah, orang yang pikir ke diri mah. Tante dek ngamat kalau kaya jago urap putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat di betul. Patut ngena. Ngau benar mana pergi ke. Nah patut nak tertemu ke buluh. Kena agak kelingkan, kena agak tersang.
0: Laban nanti kita berarti gaya di pengajian nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piri yang tu deh. Laban lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi nanti atau timpang gak mata tu medak. Nah ambil kemandi yang lah bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Udahnya tepuk ke tuakin yang munyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piri yang tepuk ke baku plastiknya ngakai tersangnya. Gaya deh ke mata tu medaknya.
1: Nanti jago orang ke berpegat gue berpengharap lama. Ya tahu mai penusang lagi kita kembu pengawal. Nya menang gue lebar petara nak nerimanya. Nya lay pengabian nak. Titih lah cerita sembula gana tadi. Dia lalu ngaso balai ban bergerak ke daun. Nya lah puan adat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pernah tahu awal tuai gawai diberi orang makai mana daun. Kalau udah makai serta murah badok makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
0: mayuah.
1: Berjalan berbala mayuah. Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur ditanya pas tentang perkara itu. Tadi, nanti dia akan pengharap asal. Ngai menjadi tang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
0: Nyenda ngermai ke?
1: Ngadai tau ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Dia keremai ke kita. Ya, penguntung agak pulai agak kita mayu. Kemana ya pulai agak kita mayu. Bukan ni ke jalan yang mana ni mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
0: No kita mantai ngena mantai, kutanya. Ya. Ngena kutanya.
1: Ngena je aku baru ke dia tau. Aku sedak ya. Bisik platform. No kita mantai. Jadi artinya. Bak penemu kita. Ke, namanya. Ngungkung diri. Ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat. Penghidup kita manjang. Bak dunia baru. Ya kena. Tak.
0: ngai tu
1: jadi kan. Awak ramai ya.
0: Ya, awak dah segam. Nanti sebab kita mendak nak pengajar lebuah pengerami gawai punya kenuan tadi dia berumah panjai dah orang ke temuk makai mainnya orang kena angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne ba ruai.
1: Ngai tanjo
0: au dia aja. Au nya dia tanya dia tu nyu dikemesai ke kita nyu digagak ke kita baka sebut kita nya tadi berjalan bebala mayuah.
1: Jalan bebala mayuah.
0: Au.
1: Di jadi baku benar orang berandau kata bala tu itu era ban saya ban berandau kata bala tu mengguang bala pengulu dah berandau kata jadi nada yang ngalah ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemarin dia terus ke
0: tahun tu bisa mana
1: dia tu nyonya di budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kan kenang ke pasal karanya kemarin
0: dah
1: jadi pansut kaku mah penemu nak
0: kita ketemu
1: utai ketemu dia jadi reka rengka dia kena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat mesti dilihat tadi perengkat mesti digagak tersang kelingkang perengka tidak kena ngereng ke semangat. Kebuak nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miring, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babitau anang sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya. Duku tau kabatan besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi. Ketup sedap besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kriang.

0: Oh, Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Baka kita tengereng ke besi. Ngereng ngetuk besi. Tadi awak kaku kereng baka besi.
1: Ya, yeah. Ya, kau.
0: Baka kita ke nanam momban bapun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung liat baka baka pun momban. Aku jako yang tadi. Okey, untuk ke patut sedia terbukanya. Apa kumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin nadai apa kumbuk biar kain depak pinggir lama nyandang muka piring. Jadi peringkat tidak kena berbiaunya ngga berzelan. Nanti ke pemisai pengawak ke. Jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nakak piring piring lima piring tujuh yang tadi kita berbiau kena manuak, udah berbiau lalu kita mengiselan kena darah manuaknya. Jadi berkawal ngop kara tu, jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook, ba TikTok, mutai madang ke tidak ya. Padah ngaji bala mayuah lalau, baik kesedan nitiah tau kena tidak ya. Nanti berbiau. Anang sekali-kali mah ngasuh bala manyuah tu ngena manuk manuk manuk pincin kena beli di pasar manuk tuai lebih kenyo nanti bulu nak mandiang dah lebih maya di gambar benya ada padah pandang kurang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padah ngga sidak ku ya ku sidak tadi tu lihat juga lah manuk sabung
1: kan. Manuk sabung mah.
0: Ya kepada bulu lebih lebih di kamar. Ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita. Kita ngerijap ngawak ngau hati ti benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari rempuh.
1: Oh, kira ke anang tak sengapa manuk.
0: Anang sengapa manuk lah. Tapi ya manuk selalu ajar balal mamang. Manuk patut dia udah tumbuh tariang. Patut manuk udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dia kena kita. Dia pedak kita. Dia kena kita bergawai wat. Ku sedap ya. Namun dia kebuah. Laban bak manuk. Ya dasar kita berpadang apa. Ngagi dunia petara. Jadi ya mesti bisa senyata. Nanti ya nadai senyata. Nadai maik senyata. Namun kena yang laban penguji dia. Laban musuh. Makanya gak babi patut tumbuh tariang. Kau tidak. Jadi tu penemu balar mama aku tu. Semina enam buang dia tu. Harap ke balar peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih ganti apa tu. Jadi. Lebih orang.
1: Buat kerban dari ke miriang. Begini ya pengajaran.
0: Lebih ke miriang. Utai itu mesti disedia ke tuai miriang. Ianya. Kesatu. Tadi. Bak. Penderang tadi baca tu dulu. Orang tahu tadi. Tak bercampur-campur dia kata. Jadi aku dah tusun. Aku berkata. Utai dah tahu nak dulu dia sedia. Nak perengkap pina siri lah. Tahu ilu minsap. Buah pinang, daun ruku, semakau. Daun siri lah. Kapok. Daun kelayat. Siti rabannya. Nak patut dia sedia. Laban iban nentu ke orang kemiri. Nentu ke pemesai piriangnya. Ngena penyampau sirap pinang ke. Dia kena miriang. Tak sengapa tabak. Nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga. Tiga itik kan sirap pinang dia. Tiga itik dah rukuk. Kuda diguluang kita ngau insap. Dia. Kedua, rengka pirak makai. Asi pulut, tumpi, rendai. Teluk manuk mata, teluk manuk mansau. Air tuwek, ketupat, sungki, asyamat, garam. Minyak makai, lauk, bakar ikan, gerama. Ini dia gaya bangsa piriang. Ini dia gaya bangsa piriang. Nanti miriang ke... Tau maya pegawai tadi. Nanti kita miriang maya bintu-intu. Ambil kemudian ke miriang bumbunuh buyuk. Ya, bahas entah tu. Orang mana yang kena... Kelimpah di perengkap makai ngopinah sirias tadi. Sidak megak kena bangsa... Tindih dalam mimpi hantu tengah caw tubuh tengah cawnya jangka kasih dah kerak sida nyumbuh kini sida yang nak buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyele telok mata jadi ke rengkap piring nambah ke asik ngopi nasi dia apakah kedata tadi
1: nyak baka orang ke muda buyuk tak pengajar
0: piring manang contohlah
1: Oh, jadi

0: Pak Ripiah pengawak miriang begini ne?
1: Jadi Pak Ripiah pengawak miriang tu tadi jam tua tu nyo kenyaman hanan ketik ngau tua.
0: Sempat kini?
1: No, no, rintek aja.
0: Aw.
1: Sebedau miriang masuk jari, denya ngetuk besi, denya nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, denya nuduang tubuh ngupo kumbu, ngambil ke kita nyeliah ke diri ku labana miang labana sang, denya muai itu wak, ke tanah, ngambil merik, merik bekal dulu ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, denya kita ngambil ke pinggai lama, terjadi ke pinggai piriang.
0: Oh.
1: Denya kita contoh di tu, nyak piriang tujuh wak. Nanti piring sekali tujuh, sebut bata raja, turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah, semua utai itu tujuh bengkah.
0: Ya.
1: Yeah. Keterubah nah, kita kena tahu nak, pengawak miring atau bakal kita kenyambut temuai. Nanti temuai datai, sebelum kita ngasih temuai duduk. Tentu kita ngejauh tiga dulu.
0: Ya. Yeah.
1: Lalu pengawak miring megak, tu nanti kepada arbala lemambang ke telebak. Ambil siti piring, siti tumpe, engkah kita bata tengah. Pinggai lamanya,
0: oh.
1: Pinggai kendo kita ngagak pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring. Udinya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada. Udinya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hege. Teluk manok, duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magan dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpek. Jadi tumpeknya kok sekedar lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai. Mesti bisa dah sedia kita awak, no kita... Anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
0: Kira bakal jalai
1: menyalai. Jalai. Nanti kita yang lari ke dari. Dia gagal muncul. Kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangkah ke menggok cubit. Lalu lirik ke tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Nya. Jadi kami temirian sehari itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata manusia mayu, manusia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak kok kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih miau piring. Anak-anak manuk bajang, anak petulih, anak manuk sabuang. Semelih manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
0: ke mira
1: pok kumbu tau ke kain mira. Perkara tidak tutup menurut guna ngarampah lagi sudah
0: okay.
1: Sempat lagi dong ngerara aku tu gue bakal api ke makai dolah lang bala peningat semua bak dini-dini alai menua selalu umat kita ninga utai kenyadi utai tok tau utai tok nak ya. Dari pak pengomir yang pak kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut nganak kain celum dia patut nganak kain bercorak kain merah laban nak bala pengabang, bala hantu, lebih ke orang pengau tu tadi, angai mendak kita ingin mengenak kain celum. Lepas maya cerita berkaul ngonya. Lepas maya miria tanggung ke pinggai, mengenak pinggai celum, lalu bersih mimpi. Orang tadi madah ke mana, mak bini sanuk kemerahmat, tak salah mimik mua celum. Lepas menerima penatai kami ke.
0: Ya, bisik ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang yang kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah dengan sebab pengajar ni.
1: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin, lepas nangis ke sedak luput, lepas orang nanggung piringnya digemar, bala sedak kumah, sedak luluang meh. Nanti ke pengarap asal. Piring yang kah dalam tersang tahu ke kelingkang, anang kahaya bak jagan plastik. Ya udah tadi, lalu lubung agak tersang tu tadi, patut lamar daun tersang. Lamar daun tersang. Aku harap kita bala peningan-ingan dia. Hanya bakal jari kita duit tunjuk kita yang lama dah tersenang. Patut dia 10 pakai jari kita ada break tangkup ke kita 2 lepas kita nyuak, kita nyambut utai badan sehari petara. Nyambut berkat. Kita yang nak 2 itik jari tunjuknya 10 itik, tunjuk kita ni. Jadi
0: gagak berkenyak
1: mayan. Lamar tersang lagi patut 10 kak. Lalu peninggit tersang bergantung mbak mengawak bisa orang kena tinggit 7 buku bulu nyak nyak ke wakil ke kosmologi iban. Jadi kan utai tahu kan utai bukan ke tahu mana tahu niri karanyai ngena anak-anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu kayu beka dia sekedap menua anak-anak ranyai tang niri ke kayu gawai tahu tentu masih tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu buruna gemensia nak kita ngena rengas ada jadi
0: kira-kira
1: orang dah yang kau
0: benda yang
1: mengajar ni ada apa penyangkai ke tu atau
0: ya segala macam mengajar kau benda yang biasa utai tanya orang ba nama bantuan tu deh atang
1: jam dah cukup
0: jam dah cukup lah awak lagi kau tanya tu anda lalu madah ke lagi deh lepas biasa tanya berkau engkau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan dia nyak tarian-tarian utai dia begini kopi yang kena ngintu utai ke nyak nyak kena tanya ukai utai ke jahit ke nyak pihak kau ya deh
1: baku ana luji kagak kagak sida sempat
0: bisa ni. Ya, agak seminit.
1: Hanya maka kita ngi bertat kira lah. Pirang nyi pir berkat kena kita. Pirang nomor 8 ada mi ibu minta ge.
0: Kira sebut kita hanya tadi pirang. Terima kasih ya.
1: Terima kasih ya. Kapan petara merik nuan tua, merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi pengaruh terberat nya wakil ya nya simbol, simbol aja.
0: Iya.
1: Berkat dari petara.
0: Jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenak ne. Okey mengajar terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya nyu ketika berumah ne.
1: Kita ke badas hari petara teke kurang pengarip pengurangan diri empu. Terima kasih sama gawai
0: ngajar. Ya. Au lebantu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai ne. Hanya aku mri sama gawai megak ngai tuan ngai
1: bala peninga tu adik.
0: Bala peninga leman budaya iban harap ke terus nyukung program leman budaya iban kita hanya tu ke ujung tusut
1: ne.
0: Ya jadi sekali lagi terima kasih ngai tuan pengajar.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23, bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur, bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahirkan perlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 1006 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket rubahya dihadang temu kena tahun 1990 temu ngelui hari timpuh tidi taga. Ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak penemu projek Padang Bilun Baru tu udah mai pengelantang ngagai mensiam mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kaum dur nganti kebesai sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikenal Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagik sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih lagi sidak tindakan temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu bakal kapit agau kenawit.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu bekeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
3: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedeka Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedeka Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa kita bak dunia tu. Nama utai kedeka apa kita bak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apa laban kita bisi minak bisi utai kedepinta.
2: Bisi agenda.
3: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tika ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat debeli kita na ya. Aku dekat meli pusau, aku dekat meli budau, aku dekat meli bici, garam, utai kebagainya. Nak utai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat dikerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
2: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien eh.
3: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita ini ya.
2: Pangai ke ngagai apa kita.
3: Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai artinya utai ke ditempuh kita ini ya. Padahal enggak ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas, meri kita cara, meri kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
4: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Bahaya tu. Saya terima kasih ya. Lalu kat merik selamat hari gawai. Agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke pintai lah bergawai nak lama dah lagi. Kita kengintu gawai. Tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri. Dia lepuh ada jalan lalu dunia. Aku harap ke kita ini agak penglikun jalan mah. Dia lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk jaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, okay, seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelanja, maya hari gawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya susah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
7: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Sri Aman.

0: YFM
1: The 101.3
2: Aku Cikgu Tubau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Gai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajih ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai.
5: Ho ha, ho ha. Nama ku meletup, munyi bedil, nama ku darup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan. Nama ku ngembau, munyi ruai, nama ku ngakak, munyi tajai, nama ku merawuk, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban bisik pengawak, bisik kerja, ngintu gawai Dayak tahun kedia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak ke Seru, bala Pengulu, nyak ke Sampi, bala Kemiti, nyak ke Tiuk, aku cabuk, apai nyuan, miau, ngus ringau, hijau, manuk jelayan. Miau ading, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau hijau, manuk tawai. Kena ku miau petara, sampah datai, mansa ngabang. Lengan kibak, ngaku megai, selingau hijau, manuk liak, kena ku miau kita ke kedunga, duduk bertentang. Jalan nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, ngelenggah tanah, nak ku danjan, kada bulan, nak ku lusi, ngali ari, nak ku parai, nyengai lemai. Nak ku pambu, nyebut ibu, nak ku nyanya, nyebut mentua, laban palak, kuda tertatak, lak, minyak pugai. Kaki kuda berdiri di segi, batu canai, ngelik kuda ngetup badik, baja bilai, lengan kanan, kuda tanggam geteran, sangkuh gansai. Belakang kuda tinggang seludang, baju gajai. Jadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang, aruh punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberadat, naban kejelatuang. Aku nunda aki, kitai serapuh, kenyandak bunuh, aku benda tajau lompauang, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, nunda jaku, antu abu, datai remunggu, uluk pucuang, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak kertunda, nyak keteladak, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebung, baka wi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka hijau tampu penduk, baka lembak tampu ngirak, pecah periuk tanah ganti, periuk petani parai ruk tuai ganti tubuh kami. Ho ha, ni kita kari langit nyenguk angkar kuang, kita kari tanah pansut angkar punggung, ngari ilik mudik ngau bandung, ngari ulu ngdul ngau buang. Nyalai kita ngabang ngabis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kalu, ngau anek, ngau nemia. Bertambit pintu, berkali yang lalu, bergiling tikai, bergiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mah, ku seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takyang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang, gerasi nadiang, bujang, berani kempang, datu au, pemadu, nama mansiang, jelingau, kebetugau, mayuh rambang. Ninuan semburai gundai, datai ritatai, palak pengerang, kedua, bali nama, bungai nuyang, manu biriang, sabung keliang, mali lengang. Ninuan laja, lingga tinggi, merabung kajang, ninuan pungga, jelayan muda, bulu ngena, hijau layang, ninuan pandak, sergatek, manuk jalek, menang tandang. ninuan linjing kuning berani kering dak kala nyelayang sumping dengah urang. Kungangau kurang geluang batu nakuang nyingit nyinguang nyandan rabeang ninuan ngelai tuai urang nemeli gai besai pungak pungkeang. Ninuan pau tunggu nugu batu galeang ninuan tutuang uluk gemung bujang lemanau gendang ninuan gelayan ragak riang geluman tua maneh. Kungangau kurang tasiak giliak gigi gumbang busu ribai datair tasiak besai lempeang linang kungangau kurang dalam baik ngelah reni bujang senang. Raja kenali datar tisi rian nandang kungangau kurang di langit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancuang selung belit juluk penumbit tumbit munuk tumbul tambit pintu labang. Ho ha ho ha ho ha nyala ku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat dan di laki ku nyungusai kurang kelama nadai keranjai indai imbuk didi ku nyungkang urang kelama midang tinggang batang tebelian wi nyala ku ngangau ke petara ki petara ini petara urak liak urang bunya petara urak berani urak pegari petara urak bernama urak keberita urak pintar urak tegal nyak ke petara linggil laki anuang petara rentap apai tambung petara muari penama lintuang petara balang balai nyabung. Petara gani anak cawung, petara tugau mentua siung, petara tan sri juga laki tiung, petara pengelu liman julau laduang. Nyalai ku ngangau ke petara melina bungai ringkai, petara minggat apai runai, petara munan madi rantai, petara ngumbang laki rabai. Petara Melayu Sultan Brunei, petara sun apai nyawai, petara kenawang apai kiai, petara temunggung uyung jauh lawai, petara pengelu teduang anak talai, petara empali yang laki sambai. Jalai ku ngangau petara mujah buah raya petara jawi palima petara pungulu nyadang apai benyap petara pungulu gramung apai melia petara temuung ku apai gura petara bantin apai renggap petara jantiang apai minda petara pungulu empam apai ima petara temuung banyang laki jara petara pungulu hitam palak menua petara pungulu judat mentua pengajar ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring asi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup minikin. Makai lasa, ngirup kula. Nanti kita tara, udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung. Udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita petara, udah lejuk, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udah sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Nyak baru kita ninggal kami ubat, serangkap genap, nadai ketimpang, pengaruh kembal tubuh, bisik magang. Meri kami tanduk rusak keperiga mayu pampang tariang utiang babi belang meri kami batu asi batu air ubat pandai buat pengembai batu kacang batu lempang ngambik kami berani kami pegari ngambik kami betueh kami belimpeh ngambik kami kaya kami raja ngambik kami bidik kami lansia boleh padi boleh jerki boleh duit boleh ringgit boleh tawak boleh dumbak boleh guang boleh kerumung boleh bendai boleh nyarai boleh tajau, boleh sekiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, perutun saga. Ngambik kami mansiang, kami nyegang, ngambik kami ngebuang, bakal langit, empusung, bakal bukit. Luar kami tuilak, bakal danau, tampak kami tuilak, bakal pulau, wek kami goyu guru, gerai nyamai. Lantang senang, nadai apa, kup tara, ngambik kami mujur, nak tendur, celap, lindap, nguan menua. Semua kami kengintu, gawai daya, tahun tu. Terima kasih.
0: Selamat menyambut Hari Gawai anuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Kalau tu aku kat Merik Jakut Lalau nanti kita udah seringau anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat Hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
6: Aku cuba lawan yang beri selamat Hari Gawai Daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai jadi pesan tu datairi iban bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
7: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu Ari Gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
8: Iya, 29 minit pukul 9 malam. Oke, kita akan gini. Kami terima kasih, Wai. Hari ketiba kita ingin dua hari ke Wai 2026. Terima kasih, guys. DJ Sam kita. Ya, sudah mengingat kita, ya. Oke, setelah main 6 hingga pukul 9 malam itu tadi. Ya, oke, terima kasih, Salma. Kena ke malam kita ya, hari 1. Oke, 9.30 lagi. Mending ke main asal kita Iban ke malam tu ingat pengap pukul 10 untuk kita sama mending ke berita Iban hari kami di YFM. Okey, kita akan pergi dengan kami di Selampur untuk kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya dengar secara online kena RTM klik atau kena channel My TV. Ya, kemudian terima jam kita tu gini kami jalan-jalan kita. Okey, kena baru boleh makai pulai ngabang gini tau ke baru dekat Mansang Ngabang. Okey, berjimat ba jalan alun sama nitiah ke atur penglikun jalan alun kudah ditetap ke di menua kita. Okey, kita menukar lagu Gawai itu lagu di sana Joshua George ngau lagu ya Aum Ari Gawai. Udah jam ke main asal dia lagi nyai pengap Gawai pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM.

Dalam program Kendor Kemeng Luar, Karipiah Pengap Gawai Umai, kita keluar ke kami dulu agar itu, kita peningau, udah ada baik kami mendiang, ke gentran Tima Lemambang, lebuh sidok, kenenjang induk darah, bersentang gentran, ucuk sumpulan gano, keninggal kubat padi. Jadi kelemah itu, kami mai kita mendiang, ke gentran Tima Lemambang, lebuh sidok nenjang induk darah, bersentang gentran, ucuk sumpulan gano, keninggal kubat pandai.

Nyalagi jawang bakenang nusi barito ngumbua kamu duduk samuka nya alai laban jawang kita gagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang radi gontang kata di aku kaningal papatat ubat simpuli padi puyon tang kediatu laban ngajawang kita ikagi debat nyang menuk kumang saduai daro juara nyalai katu manai urang kapun gawai numbu kerja nyalai risapia tu kaino no kirun tuam bunga kananga nya

Mamantaro nyalai ga ucu aki bujang rangkang kirais aki bujang sampulang gano nyalai manai sama bisi datai nanai ninduang nyangana ngagai diur bagawai si milu batu bacana kai no dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu ararma nyalai aku kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ik sama belo benuang rarmo nyala jaya kita dinyang anak sama barba dia benuang taro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau similu batu surung parit ngoda ga tinggal ka ku kanuan dwini yang mandi yang megit kaino kena pasingan patangan jari cawit ngituan gawo muntang mangkebang empang basungkit ngambi kanuan natakin siat regalimit lambar ubuang satra

Nyalanya batu jam 4 bisi udah tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangkung amat awak kepasingan potangan jari 4 nginuan mo nyampat-nyampat ngadu kalidi api yang pensap rejat-rejat nyalikap dia padat benang jero nyalae samilu batu pukat ngapukat ule ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu nak layu udah tinggal aku kanuan ule lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bano oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tiru no nyangkuang kelabawan mudah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ginuan tau nganya gam ay garam di dalam medang karapo nyalai siamilu batu lio dah udah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso mukai nak kena kena itaran siang gawo kemangku tango ridan karapo nyalai udah nyok gawo ngembuan nau kita nombak kebuan nambuan kebaruan labu nyanya nyalai ada sikat benang kebat nginuan ilak din yang mampati nyangku ngambat radai kita dingkalat bulu balo nyalai malam dikup koplam baru kilman bulan pranamo ukaino au similo batu buah pinang mekang dina ngaso taruno nyangkuang adang nyok awak posingan potangan jari ngengkang ginuan tenok kajuk kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ampang mansuga ukai nasi milu batu jan udah gede tinggal kenuan tadi duini yang mandi yang idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh kimalan nancam ngocayam dit ngau ngkilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumbu silaku mansau jero nyalai terdai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru duduk samukanya alai ukaino

kalo cidok meni manggi nuan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan kotawo cidok mengenai tangkai minggo nilngo karaso dabuang aso leko ndok lebu kita kena aku panai panyungai jari dua au kalani muntang mangkebang ampang mon sugo pedok kita enako pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngi nganuan bagaman jidna baka ngambi naraja dua nanentang entang tu agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deniang mampating nyangkuang badaja kena au manai kita ngami popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyelerendo kita semua belok benuang daro au ukae nyepanai pio panai ngapo kenami pamanai ngagai baru nai Singapura datai dadi nagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagai pang mangriai rupo nyalai datai dadin kwenok kita ngabis di diniat pun tiga nyalai pamulai nyok nuani lak dineng aso tarunda nyangkuang badaja leban kita kenapas panai parso nyalai pulai ngekisila awa bilak dua au agi gagos nemangwa tangkai barada ngik nuan ngukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kembuang pranama nyalai kita ndang dapat nah keperintah raja Malaysia mukaina kita megai sila awak cirawa bila dua bulok kadini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau cina

Nyale jawang kita desok ngadang kagi bodinyang botentang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu manak bujang lamambang tepung bulu sedanak bujang lamambang puan nyale jaya anak bujang lamambang lenak tanyau lelak ngentok ko batang tungkat timiang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyemok petang to gayang sabung malam au nya alai ari sapia tu agi gak dulu lu kenu bunso puyo saduai kumang ka tiga daro juara saduai bunso puyo dirujan nyalai ka tengah tu dinyaman yang mampat yang nyangkuang benjah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu telu buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai e jawang sama si date ngabang ninduang nyanganan ukai na dia tu lambu cukup tiu

kanuan papatat ubat papanae panyungae jari kanan tang tadi kumri nu papatat ubat simpuli padi jampayan nyalae samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat karawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dinyanangi kaino wak kuno panai panyungai ujung jari kanuan

di bulan ng kalaman. Nyalay sa milo batu nga jampat udagati nga laku kanuan biniang mampat yang nyang kuang ngamat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surung parit au dua lupae balalae nyang kuang megit nuan panai panyungai jari cawit kabak le batu surung parit ngambik kanuan natak insiat ari limit ubuang ardam kaya nasa milu batu lio dada tinggal kanuan duin yang mandi ngaso laban jaya kita sama biya daro lilingo nya alai ukae no makanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio bolabo di palo tulang dulang tekam

Oh, nyeleu bat na layu udah gak tinggal aku kanuan ule lambu ku nyamah di pugu tam yang tanam nyele batu buah pinang bau lubang. Oh, dah gak tinggal aku kanuan biasa tiru no nyangkung ngadang. Awak kanuan tahu gawak muntang mang kebang ampang abalantan nyang alai kae no. Da baik semang wak tangkai mengibuan nginuan kagawak ngembuan baru sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan. Ukae ndak gawak nyikat kitae taruna dara delan nelat. Daran siang sidak mangwa tangkai manyimat ngit nuan. Nya alai redai kita dari gai bulu mingkalat. Batang bulu ayam ukai nudahnya terlalu dah. Aso kau kita dua lupai bata gai nyangkung aso. Renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alait ngau danya tak temu puakumu karadu mansaur damnya alait nak lama terentang-entang nyasok ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulam nukai no. Au kelama hari berpagari bulan kalman nya alai tedar dai nuan pesawa mangai alang basuran nukai no lebuh lambu kita mengampuru duduk bot tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran. Nyalai pagi nyerumah hari tarungji sabum ngamalam. Ukai nak tentang balamani mangi nuan. Ngapa pulang mata kanan nyalai puji sedobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawak panai penyungai jari kibok. Kau tahu ngebat ngikat palok lembok mese palok ikan nan sariban nyalai punggang ngampang borinyan gi kita ketolesak anak jangkuan apa buah jerkah mayo macam ngambil tandan ridan apa ngerang koi hoye no aku kau tu agi nampuang sarnguang jaku. Au baramban menuan dua rulai batagai nyangkung angidan deku jaku aki bujang rengkang kempan. Tadi nyok gaubat panai panyungai jari kanan entang kedia tu aku agi ninggal papatat ubat nasi kita si kula dasuah barado karuang ama nyimpan. Au nyale batu pinang balubang karawang kandang limpuang tangkai dalam wakati kita kabelat morti kempang tajam. Nyale sekulo kita dia nak daro dua lupai batagai nyangkuang badajo. Maca pun tiga kemanua mangri Singapura tanah aik ngelan nyalai agi ga uliah nampuang sarnguang jaku. Ngatekan ngitiah kati setebara di karuang manyimpan. Ngagai manua nua aik rupa tanah amarikan ngabis ka baca pun nam.

kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawa melan manlan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapana panah keparintah dapat uka tuan madak panah mandai kita panai panyungai pasingan potangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagak kiri panai ngagak san ada tuduh-tuduh ka tuan siletan ka mendan nyaga sorangan

0: Udah ucu sempulang gano ninggal ku buat padi, lagi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyo, serta dikenal yang mampas pengelak ngepung rugi induk daro direncit ringgit bunga, di sama engkau sudah serumah kebukai niri ke gawai batu, ia ninggal ke batu pengayin, dikenal induknya nyungkit ngagok puak msugo. Ucu sempulang gano muka ninggal ke batu garam, awak ke jari ya, tau dikenal ia nyaga maik lio, dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mga iyo ninggal kubat pandai kebukai kinduk daronyo ngambik kinduknyo landik rentang-rentang mantang kebeliok tapang ngagok puok balim sugo. Ucu sempulang gano mga ninggal ke iyo semua ubat kirkeno iyo ngulih ke pelajar sekolah ngambik kia tau landik lalu pas preso lalu piok mga nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Jam kita jadi pukul 10 malam.

kita mending ke berita malam Rewind FM Iban Kucing dan malam hari Sabtu 1 April 6 tahun 2026. Pengerami gawai Dayak yang dipelasar berguna kena ngayan ke penyurat kupu-pupu rababansa di Sarawak dengan pupu bangsa Tembulai. Samang itu pengeraminya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah Raban Bangsa Melayu Iban Gau Bangsa Bukai di Samang Gau Bagi. Bak pengawal berjalan beraban serta mandang kemen asal nyangayan ke semangat hidup dalam pemain tinggi tinyadi kunci penyurakup rakyat di menatu. Macam-macam budayanya agak mandang ke identiti unik Sarawak terjadi contoh pemandu manah bak penghidup rakyat Hari Pupu Bangsa dihidup dalam pemayat serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud ke jakunya, ngagai pengarah berita pengudah ngulut pengarami rumah terbuka Gawai Dayak 2026, Safi Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas, bak kompleks Unifor Kuching, sehari itu tadi. Semangat bersorakup tidayan ke lebuh nyambut pengerami Gawai Dayak di Karamanjak ditegap ke dikena nentu ke pengelantang gau pedegap rama di menua tu terus dijaga. Berbangunnya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng megap bisi nemuai ngagai rumah bala ketuai Sarawak ke dulu sebab berserimbai gau pengerami Gawai Dayak pagi tadi. Tunjengkau ngagai rumah veteran politik Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang bajalai tebuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak ke dulu sebab tu. Orang pukul 12.30 tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Datuk Tinggi Abang Johari. Kira sejam raban tu ba rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tirat antara perintah dia tu engkau bala tuai ke dulu sebab. Sama si engkau ba penemu itu inyak sapit Menteri Besar Datuk Sri Fadilah Yusuf, sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kujan gau sekedar bala pemsebukai. Korea Selatan bukan jadi siti hari kawan strategik besar serap bahamanya begas sektor nyengkaum pengawal dagang beranak ke buku teknologi kuasa ngaga barang gau pemansang bakat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah kerja sama rat antara Korea Selatan gau menua tu udah muka banyak macam peluang pemansang ekonomi industri gau modal mensia kemeri pemuntung ngagai rakyat Sarawak. Kaul Sarawak gau Korea lama udah ditumbuh ukai sewinak berenggat perintah ajak tamegat dengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngerembai ngelui hari pengawal dagang manyuh macam sektor bukan nyengkam sektor pemansang bakat. Ia maksud ke jakutu maya ngatur aum ngau gerempung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kemari. Berbangunnya Datuk Amar Awang Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit bak tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke buku Mintrad Sarawak madah penyampaunya mandang ke pengharap hati titinggi dari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alai meranak ke buku di strategik bak kandang menua adab gitu. Pengawak beranak ke buku company Korea udah mantuk ngada ke beribu peluang kawak di Sarawak kelebagi bataman perindustrian semalaju 9,157 peluang kerja sudah ditumbuh ke bakandang menuanya lalu 83% hari penyampaunya diisi pengerja pengawal hari menua tumpu.
Jom ke berita malam kita di YFM Iban Kuching ke malam tu. Berita malam di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Alinda Suwil Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat gawai daya gayu guru gerai gawai Ari Bila Berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 1006 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus 97 juta ringgit. Projek tiket rubahya diadang temu kena tahun 1990 temu ngelui hari timpuh tidi taga ngujung ke ukus ngagak Padang Bilun tu manggai 112 juta ringgit. Tajapan pihak penembuk projek Padang Bilun Baru tu udah mai pengelantang ngagai mensiam mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Yang kaum mendur nganti kebesai sistem timandang ke penerbai bilun serta sistem dikenal bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu lalu meri awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu bakal kapit agau kenawit.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar. Kini tu wang laka khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Dalam dunia tu kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegar sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketegak tinting, pangau libau berberita ketegak keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat. Meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat terima kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 2 pukul 14.

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kak dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat dikarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batok ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngejek gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan benua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026. Menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukuang, lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai, aku Steve Shigan, menuju semua. Oh, ha.

0: atau ngenang gawai kita kelia ngawai kedia tu yang tarik megang.
1: Apa yang saya ingin suah mak perlu tanya orang mesti terkini asmin nerang ke minta nerang kedia. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal kawainya semua. Udahnya, nyu degagak ke mana? Kita pejaku awak ke lepas kita datu nyu berbuat ke nama anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu mintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam yang nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dan dikerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngomai di rumah harapan bangsa daya. Jadi ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar yang nyaji mona tawai selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Painai aku bala tua ngobala kapan belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey semina kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikena kita mana? Ya, pulai ke mana kita? Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimiat atau pelabak ko?
1: Ya nang amat semua ada kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul nama otik kesalah lalu ya ti salah anak ngami ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kage ngami ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusaknya nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita
2: ya. Sajurai 635 belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku Irma Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Raja Spooking.
7: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami Ari Wai Fan Ivan di Kuching.
11: Mari selamat hari.

Ya, bagi yang ingin menikah kami, pemuda malam ke malam tu ya. Selamat dari gawai kayu guru gerai nyamai. Okey, nak kedua lagu dari Raban KMP. Kalau bersedia ya, berami gawai. Enggak lagu dari Ricky L. Segelas Air ya. Dari mereka, tandu program kita. Retro 15, engkau DJ Ken Michael. Nangkan ketua lagi ya. Selamat gawai gayu guru gerai nyamai ya. Pagilah. Berburu engkau DJ Matthew di Kondi pukul 9 pagi. Pagilah ya. Y 9.12 ya. Ingat pesan DJ May.

Ace of Base, kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikuk penyanyi ya, kegembuan vokal soprano, lalu terbilang mat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita temu lagu-lagu Weka Suah The Bayi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku Nare Mayuh, penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya, keganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas, siku dah lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning by Zura tu, vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Jadi lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: Geskali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita YFM Yukuang industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Borneo, more to discover.
2: Kesulia tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tina dikelala. Tik umpan sidak nak prais, tau kecakup semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak, kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single keterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh adugrah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 subak. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an subak. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Raja Pop kita Ricky Anderson Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi Iris tang sebedaunya tu Oasis Don't Look Back in Anger dari tahun 96 hari album Morning Glory.

Terima kasih Hakim Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisik ke mangka, bisik ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, Bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia iaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu utus di lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Nitiah ke artikel ke bisik daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Hujung ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar, nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nak makan ujung ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke genre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasai kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajapan pihak lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak kang dibaik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pihak mereka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Kelepa Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Kejena. Bye-bye.

Jakub rangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerinduk tindak disagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertengok belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia baku duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai, ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kitai. Ngasuh kitai berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak. Bup kudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Ya semina mai pemerinsa ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati timulia lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang timana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Aku Irman Lagi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: kita induk kandung. Si kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, kena hari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buah kain lah semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas, nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan luangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam liao, amai kena kita nanam moga. Ngai kejari anak kita berjabang kena.
2: Maya orang disirak batu kemasinya. Kami hidup menua tu angin memeratkan. Ubu ngau sebut tadi tak tahu di baik pulai ke rumah lebih orang mati tahu keti bisik jari udah mati baru tahu tahu kau dah kita kulit baru tahu mengambil tubuh.
3: Begitu, Bije. Di Maya orang bisik mati. Kita yang tahu yang ambil tubuh.

0: turun tempat tubuh lepas tubuh kita suruh dia tumbuh dan aku pun kenyak nak tahu dia baik main orang parai nah, kita disuruh lepas aku kurang
1: ngaku tu di malai maya kita bumai ngaku tu ke depan kakakku jadi aku kami dituti maya kita bumai deh maya ngetau tu ke maya kita tanam tu ku kami ditu nak tahu ngelampat mua pangan mua nak tahu ngampi mua orang ada tadi kita jurus-jurus kali gue nak tanam kenyak ngetau kenyak malai malai taro kami ditu tau ke si maya ngetau malai kira kerwo si gue menginyak gue nak datang ngelampat mua pangan deh kali bumai bukai bumai tu manyung lah sedih malai kita bumai tu ya maka

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi bekawul ngau tungkul hati.
1: Mm-hmm. No?
0: Dalam genturung leka jakuk sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya, bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu, tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kaku setau ianya sakit ngenyit tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tetu tadi. Kau sebagi yang tentu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyit atai ti ya. Nama tetik dikumbai kita sakit ngenyit tungkul hati. Jadi sakit ngenyit tungkul hati tu ti ya utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen tip cukup, isi yang tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak ulih ngepam darah ngai tubuh kita alu nyak mengasuh ke isi jantung kita tu buruak. Jadi bila utenya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sport. Nak muka-muka berkarti izin api kita itu habis minyak. Nemu padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang itu tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Nada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai. Nah segi bisi statistik kami mpu ni. Laban tetu nah segi nitiah kepansi atik kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturung mensia atik. Tik bisi ngemuan risiko. Tahu ke bisi ngemuan penyelai. Tik lebih lagi hari orang bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak ke indau. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah, tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis korang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, orang tu pun nang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besai tubuh ti udah ngeluik berat tubuhnya udah ngeluik sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi. Ngau siapa-siapa orang te, bisi diri sebilik ti udah kalak kena ke penyakit tau. Penyakit ngenyet tungkul hati tu. Nah segi bisi genetik ya. Tau ke turun temurun. Nah pemain area ada tau.
1: Dr. Jawa yang anak cunggat. Hari Spital Besar Sarawak di Kuching.

0: Ya senarang saripu Beda dipisin buahnya Piak ke kebak Sigat maya ya senarang saripu Ngena baju kemeja warna pink Ngena tali pinggang warna putih Tancu warna selum Sigat maya bakar Ricky Andrews
1: Siti
0: Ya sigat, ayah senderang Kan ngunti indop ya
2: Nemu-nemu mai di intirong Nama teka di kebendar ya Mesti bisa terpinta Nantun nih Nggak kala-kala Nemu jaya nantun sigat
0: Aku kebendar ya Kamali bilun kontrol Bilun-bilun kabang keterbat-terbainya
2: Nggak anci-anci terpinta di intirong Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom Tika beli belum kabang diri dekat lindiang lagi
3: Sejam udahnya
2: Ini intirong terne Intirong Oh intirong Nolong ayah nyuci motor dulu lah Kamah nang motor ayahnya
0: Anang guai dulu Aku kan nyuci nyak dulu Kena nyuci baju Kena aku malam bersekolah Bapak pemberi satu bas sekolah tembawai kanyo
2: Intirong Uji nolong ayah pasar dulu alai Ibu sangat mengagai kopi Nadai gula aku ya Alai beli ke kita tiga
0: Lagi ya ke tindu peda di kaki Aku tu terlihat baik aku tu terap Tadi bermain bengkalan Tadi peda di pala Aku tu nyumbi di sengal Ini utai tu Lagi lagi aku beli
2: Nanti ruang Nanti ruang Lagi kau minta utai Ngagai ayah di tu Berbungai je aku Manis je aku nanti ruang Lagi ayah ngasuh Heh Mayuah kedali ya
4: Jangan bela peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Cakup manis saja, enti bisa.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala peninggal lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisingau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh dari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Itu yang sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Nganu masya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang buat Timur Tengah ataupun buat Ukraine din. Makanya mega lebuh kita buat tundi berbuti melia irup ngirup lah nganu masya mana sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kita kena mana tahunya di buat penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi dari saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1/5 sampai dengan 24/5 sudah tu. Jadi buat penemu aku berkenyak mega hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawal tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita dan nitih ke polisi perintah ke rumah kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milik agama latar belakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena pengujung kerja ku aku lari ke kami sebilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeningah lebih lagi bala ketiban ke Riau Bandar Negeri tau ke Bumnuk Sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: lama na pian kincuang tu. Kini ke kincuang tu. Dah aku tu hari tadi nganti. Udah langat. Kini na kincuang tu. Ih, mensianya. Ngai ke duit mensianya.
1: Tegah.
0: Hei, apa umang terkenyat aku? Apa umang nama dek? Nenggah aku berkenyat apa umang?
1: Deh, ngau.
0: Au.
1: Kumpai ku sapa tadi. Mendah nyegap madepu. Mayu sama mas kena dah ngau. Kini dah ngau.
0: Aku tu kap jalan ke pasar ku tu.
1: Kumai ku biasa orang kawin ke rame dina ke nama. Nama dengan nak mas mayu-mayu atau?
0: Eh, biasa orang bakal aku pedak dia apa umang? Ya, pedak dia ke baru beli ku. Bega beli ya. Pedak dia. Apa cari tutup ngau geleng aku. Pedak dia cari.
1: Ya, sikit nak. Dia pedak aku. Kita serumah atau ke pasar kanyo bakal dia tu. Dia tu aja udah ngesau ke mas. Dia aja biasa mas. Pia.
0: Apa umang aku sikit rindu ke mas? Aku apa umang?
1: Rindu. Siapa orang ngau dia? Kediri-diri jalan dia. Nanti dia kena rumpah. Kena runtuhan orang lagi. Nah, kena dia ngau.
0: Nama dia munyinya apa umang?
1: Nah, dia nak kalah ningar ripu polis. Dia nanti gisang. Tiap-tiap pagi madah kebisa orang kena rumpah. Kena runtuhan orang biak.
0: Biak apa, Mang?
1: Ini nemunya pemerani deh, Mang. Kenyanya ke datai ben kincuang.
0: Buat dulu, apa, Mang?
1: Kau jimat, Mang, kau.
0: Ya, sampai deh tuai orang nyen ke berdua anak buat tengah pasakan ni, Mang.
2: Mia pasaku. Pedia berkuang ku tau. Pedia berkuang. Amas ku ambil ya. Nasir aku nak ditaban kurang tadi.
3: Nih, angau.
2: Minum.
3: Dedeknya biar aku mah kuna tuai orang ninda. Ternama pengawal di duduk nyoba dua anak bertengah pasar kanyo atau nangau.
2: Pedak deh jari. Ngau lengan aku berkuang.
3: Nih, namanya berdarah sudah jari, sudah lengan dan nyada.
2: Kena runtuhan orang aku.
3: Siapa tengah runtuhan lah?
2: Ya, duit kok orang kena mutusikal tadi minum. Ya ke dunanya, ya ke meruntuhan. Mari aku tau, biak aku ambil meruntuhannya. Pedak dek, nuruannya tadi. Lalu ngasuh aku, muka geleng aku, cincin ngau mari aku. Nasib nak aku tau tadi, nak ditaban ke ya, kena mutusikal.
3: Naban ke disini, nak tak nasib orang nak ngacuak dengan pisau. Namun dek, jari dia semua, dia kena acuak pisau, kenapa nyau teliahnya?
2: Tau kena runtuhan tadi tu.
3: Okay. Urang nak ngasuh. Kita ngena mas nurun ke pasar. Mereka membaik ke biak pun berjaga-jaga. Aku main nak jahit menzia ke maya rito. Aram kuanyon dia agak balai polis ngeriput. Lalu ngeriput ke kat ngelala dia sekali.
2: Nyesal ku minut. Nak ningal aku apa hubang tadi.
4: Jago lalau. Anam kena ke barang berga. Baga mas main jalai basulah pasar. Lalu jaga orang dijahit runtuhan dengan rumpa. Satu dari Wi-Fi Miban.

0: Aman Adi Gawai.
1: Sapa ganuno tai maya jam dia to ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gaga nona ya? Balan amai ga tepu asap no anto.
2: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya, pada le. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nal to ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode
1: bukan pihak ayah perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tak tahu nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas dia ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
2: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengigat diri nua dia oke nyaku aja ke betunuh ku tai uras beketo urang bukai bisi mega nyaku tu deli ca de kelemai tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah dia nganu aku
1: oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
2: nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan nulung aku kita ke bujang tu
1: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
2: 500 ribu jil 5 tahun apu nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
3: wopan Gangnam Style
2: baik gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tau jempat ikat jempat puji dengan wak aikin jempat
1: pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Tabik Basar, Nuju Bala Peninga, aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik, ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati, engkau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua, kelebih lagi hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igik penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu entik ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan ndak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.com.

0: Projek Pemansa Dun Bukit Saban.
1: Menurut tu, bila aku kulipun tadi, dan agak padang dah bilun sangkai. Kali padang bilun, Siti kena maik barang keluar. Kedua, kau maik temuai. Lepas itu terbayar dari kunci yang kita kena maik ke 20 minit. 30 minit. Nilai, kami dah tahu nak sedia. Nama tak ke, tahu. Mata, bila temuai ke. Di sini tak pedak ke nak? Tidak ada yang pedak, ini rekod temuai. Nilai, Siti, hari produk yang kau datang, nak Bukit Saduk. Dengan Bukit Saduk tu terbilang nama, terbilang cerita, buat kita Murah Sarawak itu. Nilai Siti, projek replika kota rentang. Kau ada kakak buat Bukit Saduk dia. Hari ini tadi, hari replikanya tadi, tak ada dadu, nak lama lagi kau di tender. Jadi, tak buat replikanya tadi, semua cara. Tak kena sedia, sedia banyak kotor, artinya berperang. Nyalai perka, perkakas dia. Berasa sangkuh, berasa terbaik. Yang kau dayan ke dia, menang. Lepas dia tu rebak baru. Mayanan mu nama tak kena, tak kena sedang itu ke diri. Baka padu, baka peti. Semua tanya kau dadu ke. Jadi ke heritage bala kita. Nama Bukit Saduk tu ada temu. Dia cerita nak misi berbatang. Nilainya tak narit temai. Hari yang narit kaya tadi, buat betul itu, kami pun mayuh buat projek maka buat rumah panjai. Kami dekat ngatur, bisi rumah panjai nak memberi sedap. Sedia ke pemakai asal, bisi sekedar tahu ngatur program mudik air sungai, paku sungai layar.
0: Dato' Amar dan Le Sugambas, Sapit, Premier Sarawak.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu yang tadi macam
1: ada macam kan suah mak aku tanya orang tentang terkini asmin merangka minta merangka ni jadi gawai asal kita keliat di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal kawainya semua udahnya nyu degaga ke mana kita pejako awak ke lepas kita dia tahu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gaga siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu betul ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu teh udah terkelanjur dan dikerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tau jadi nyak nyak lalu gawai daya tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumpai dalam perhubungan bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Dakap kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serako. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyadai utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya ubas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyari pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kede berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita ningo jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyemuk manjai utai. Ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai, retinya sukat pemanjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngil lelaki besar tuai. Udanya sepenegung. S-E-P-E-N-I-G-U-N-G. Sepenegung. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan. Lalu merakok dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok. Lalu merakok dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepenigung. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan. Ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu besai. Tuk sukat melintang mua tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rariak tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu kesukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

Aku Nesi Nuldat, dari Red FM Inggris, mengenang awak tu, meri selamat ngintu, gawai daya, ngakai semua kita, lalu ngajah ke penghidup kita petua belimpah, gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda, sidak ti berdagang boleh untung, sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana, sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama, sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua, sidak kenembiak boleh utai di julua ati, serta mujur buat pelajar sekolah. Lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau pengelantang, ngakai kita semua.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati ti lantang serta berserakup bergulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Kurang kegulap apa makai?
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula, daukah susu pekat manis, bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula, tak ke susu pekat manis, mayan mudar air hirup pak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu ngewan. Pesan tu, RYFM.

0: các khi nít rồi mà phải gắt.
1: Cảm lấy lẩu ạ, cái ta mộ kiên. Umang, ukanya kama kain tin ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya nga istan. Yip dak non taya keretanya. Nade bunga yaginya. Jalai gelicin. Arito baru ga udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukanya jauh. Tulang jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai, namanya Waka Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wih.
1: Kan pamari, gang. Nama tu binci yang bapak setiap mayuahnya.
2: Nah, deh, piabu nyau. Nyau ndang lah. Aku sekumbang di dah butuh yang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandai lagi, gamal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setiap magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, babali ke perengkau mimit menya. Kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh punyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkang mayuh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku punyau. Lagi siapa kurang dini kita makai penapain nadin. Baru mah kaban punyau kurang nih. Nah dek garampian aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau pajak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilang. Nah, ya katanya, nah, patut nyangkuang balak kera.
1: Tusah, tusah. Baik dia tu, jap.
2: Nah, lapa tu tusah dia punyau?
1: Katanya tusah. Nanti dah habis berawai. Aku punyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku, gada pinjau dia lah. Pulai ke aku, gada pinjau dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Desi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: klub aku, klub ngempat na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, bala kapan belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

Perempu manah pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Bengerah Pagi YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Yeah.
3: Baik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 kena 2 ada bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Rasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Pai Nguana Ngaroh Kudus, amin. Latala Pai tepsi kuasa tenyaga tengah mata kami manusia, kami berterima kasih ke pengelikun, pengelindung kuda deberan kami bermalam ke. Tadi awak ke pagi tu, kami muka hati kami. Ninga kejakunan. Lalu lubuh kami dah ninga kejakunan. Lalu ngasih kia. Lalu ngerja kia nitih ke penekanan. Nengah Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ninga ke baca Injil. Kia diambil ke Injil Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Tanya pasal mayar cukai. Sida lalu ngasuh sekedar orang Parisi ngau sekedar nembia Herod mansang ngagai Jesus dekat manjuk yang ngena jaku itu disebut yampu. Sida datai lalu berjaku ngau ya pengajar. Kami nemu nuandang madah ke utai ti benar lalu ndak peduli ke orang. Laban nuan ndak berpilih mua mata. Tang ajar utai ti benar pasal jalai Allah Ta'ala nitiah ke pemandar. Padah ke ngage kami. Kati kita ngelaban adat to kendak. Nanti kita maya cukai ngage raja besai. Kati kita patut mayar to kendak. Tan Jesus nemu sidak semina pura-pura ngapa nanya kenyak. Nyalah ya lalu nyawun. Nama kebuah kita nguji aku. Baik itu sesingkap duit ngagai aku. Ngambil kaku medak ya. Sida lalu mai sesingkap duit ngagai ya. Ya lalu berjaku ngagai sida. Gambar siapa ngau nama siapa tu. Ngi Raja Besai ku sida nyawun. Jesus lalu berjaku ngagai sida. Utai Raja Besai beri ngagai Raja Besai. Utai lah tala beri ngagai lah tala. Sida. Lalu balat amat alat hati kaya. Injil Tuhan. Jadi bila menjadi dalam Yesus Kristus sama pagi engkau kita agi benung berami atau ke benung ngatuh ke diri pengudah

gawai tu, kira gawai kedua. Jadi baca Injil ke telinga kita ianya pasal kira nyokap minggu penuh di dalam pengidu Tuhan Jesus. Jadi Jesus tertemu ke dalam pu ba maya ke tuseh bermaya kendo ya ditanya leban sida dekat manjuk ya ngena jaku yang pu. Jadi sida perisi ngau sekedar raban nembia Herod. Ke nesigi belaban ngau dari sama dari dia tu begulai. Awak kisada uliah nangkap Tuhan Jesus manjuk yang ngena jaku yang pu. Yang berkebuah sida nanya. Kati kita patut mayar cukai tu kendak. Jadi tu ukai semena tanya ke uliah manjuk Jesus. Tak maga tanya ngagai sedak yang pu. Jadi Jesus bakal ke daripada nanti aku milih tu. Kena tangkap maga. Tina maya tu maga kena panjuk maga. Jadi yang netap ke ngagai sedak ya. Yang berkebuah. Ya, minta duit saya singkap. Lepas mayanya, udah besi duit. Jadi, dari segi amat, bergambar duitnya, si gambar raja besai. Yang berkebuat Jesus, lalu nyawut utai ke, ditanya sedaya, utai raja besai, beri ngagai raja besai, utai lah tala, beri ngagai lah tala. Sidak, nak nyangka sawut Jesus menyanyi. Yang berkebuat, ketika pengujuan tadi, sidak lalu balad amat, alit hati ke, Tuhan Jesus. Jadi runde yang tu tegak penemu tu ngingat ke tanggung pengawak kita ke buat dunia tu ngagai orang ke berkuasa buat dunia. Dan kita nemu kawal kita ini segi ngau Allah Ta'ala. Segi amat kita gawa kita kena mau bulu dia kita megak maya cukai. Kita megak kita patut ngingat ke kawalnya tadi ngau kawal kita ngau Allah Ta'ala. Nama utai ke patut diberi kita ngagai Allah Ta'ala. Nama patut megak diberi kita ngagai perintah kenyaga kegemata kita. Jadi Injil sada tu ngingat ke kita berkena ku kita uliah nyeliah ke diri tu ke awak ke kita ndak dilema ngerja pengawal ke patut di kerja kita kenyadi orang ke bak dunia tu lau ngau pengawal kita ke megak nyadi kena biak Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kita, kita bisa pengeria lalu nemu milih bidanya dalam penghidup kita. Lebih lagi lebih kita ke dekat melau Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat hari semua Indo. Lalu berkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami, tiba dosa dia tahu, gaumaya kami parailah. Amin.

0: bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nyampung singalang burung, suntung minawal arimba. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik imba. Lintai nyawa baragai kanan ngau kiba. Mua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai kesalah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah dan juang, tu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban lakak.

0: Aku Emma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emma Joni.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Selamat Hari Kawan.

Okey, lagu Gawai Rira Band TTP ke pagi tau ya. Ada kena ngepun ke awak pengerak pagi. Pak hari kedua kita ke nyambut pengerami hari Gawai ke Sari tau. Sari tau entah hari 2006. Merik selamat pagi. Selamat hari Gawai Pak hari kedua. Kita ke Sari tau. Ke Saritok maka kita ke dekat berjalai ngabang ngusung agai kaban belayan nyerumba apa ngerami itu pihak maka engka bising lalu ke pengabang niki ke pengabang maka ke Saritok bah hari kedua. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Saritok mujur di berjalai ke kita. Ayuh bala kita ke Agi Diau hari kedua kita ke nyambut hari Gawai ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Jadi bak tusun program kita ke pagi tu yang bakal selama udah tu lagi ya, jam kedua pukul 7 pagi baca dulu pesan berat ngau-ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita jadi ke terubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu lebih ke lagu-lagu Gawai hari kedua kita ke berami Gawai ya. So hari berangka jarup ngau Shanda Sapinas Niki ke pengabang.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya ada dua ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlindungan yang tak betul ya? Ia ke bulan belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betul ya? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 bak karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kolonikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Cikgu Tumbau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi Anak Datuk Tutung Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia meri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tempoh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat mereka pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat hari gawai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi aku enya YB Datuk Wilson juga nak kumong cakapan ahli parlimen P216 Ulu Rijang akan ngatai kerja kepesan enya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Menua Malaysia Pihak Megak Amjak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu nya pelabak aku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa penemu punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita nak cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita hanya boleh mintu kayaknya hari gawai, ayat 1, hari bulan 6, 2026 tu. Jadi aku ngainak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansak ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal dia nya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Hanya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak. Hanya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolong. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Biar mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih lagi ke kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan nak kita ngaji tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih. Kita nganjuangnya lebantuk nang saranan yang mabrumat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Pulau Sarawak ke bisi bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Pulau Sarawak tu. Halo ngopnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bapi 2160 Rijang, aku ngau datin nya merit selamat gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita entan berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta nya kita guna kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati lo kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong nyak Keban Parlimen P2 16 Ulu Rejang.

Ramdes Walter Richah Gawai amaga lagu ada kena merindang kita ke pagi tu ya amunyi kaku ba hari kedua kita ke berami kawai jadi yang ke sari tu amaga bisi perambu deka gusung bala kaban belayan labanya nang segi budaya kita ke ngusung pangan diri lebuh musim pengerami dan ira kita ke bertengah ke jalan alun atau ke ngena pengangkut sungai agarap ke sama ngemerat ke pengelikun kita empu lebuh ke mindah ngena perengka pengangkut ya. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi awak Nur maca pesan kita ke bisi pesan ke pagi tu tahu anjung agai WhatsApp konti YFM ngau muka email YFM Iban ke pagi tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita dah maca pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: Facebook. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Ida anak Jayus. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Enya Migi anak Latui ya. Migi anak Latui udah nadai kemari. Lalu ni yang Migi anak Latui tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sedempu. Enya berumah rawing nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap ni ya. Pelasu sekarang rumah Jelani Sai ya. Berbatang Air Merurun, Julau, Batu Matup, Meluan, Entabai, Muju, Ngau, Kaban Belayan, Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Migi anak Latui ya. Migi anak Latui udah nadai. Lalu niang Migi anak Latui itu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sidampu. Inya berumah rawing nanga Kelangas Sungai Merurun. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Hanya pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan kedua tu inya hari sama yang nak medang. Jadi pesan tu madah ke pengawal merekat ke regang niang laki ya, inya niang lagan anak sandah ke dekat diatur pegila 3006 2026. Jadi pengawalnya diatur berumah sidampu, ianya berumah sunyi menawa skim sekarang. Penerang ke siri agi berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngakai dabung berumur 016-369-1913. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berlayar penyuluh jambu kerampak Jaluh Miri Lambir Bintulu Mas Anak Sunggau Sawang Ulu Uang Panjai ke Uang Pandak Ruban Jenang Anak Regu Bak Penti Pengulu Dirian di Bukung Semiul Indun Ngau Ngian Bak Selindo Ulu Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai ya, ke nak ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal merekat ke regang niang lagan anak sandah ke dekat diatur inya pergila 3/6/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah sunyi menawa skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya area Fulin Lina anak beranda. Jadi pesan tu madah ke anak ya Elis tau ke umang anak Januari udah nadai kemari mega ya. Lalu niang Elis tau ke niang umang anak Januari tu dekat di Sungai Balamayu. Malam pergila berumah sidampu ianya bersimpang SK Kelaka Central Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 4/6/2026 berpendam simpang Selalang Serikai. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ber SK Kelampai Dimetuang Semurian Kerupu Ngkudu Peliguang, Sungai Anak, Beratung, Nyiar, Batu Burak, Ulu Senulau, Nangaluau, Ulu Luau, Kerapak, Selalang, Ulu Dayat, Ulu Bayung, Serikai, Ngau Kaban Belayan ke Bukai, ke nak ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Elis atau ke Umang Anak Januari, ya, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Balamayu, malam pergila, ba rumah sidampu inya ba simpang SK Kelaka Central pegai tuai rumah unuang anak beranda ya. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari

pak tu ilo. Okey, hanya muka pesan ke bisa diterima dari peninggal kita eh. Okey, jadi tu Siti lagi pesan ke bisa diterima dari Michael anak lian. Jadi pesan tu pada ke Catherine an umbau anak atan ya. Catherine umbau anak atan udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayuh ba rumah Sidampu ianya ba rumah Pati tau ke rumah Tabur ke dulu Suba Ulu Cih Kenawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kenawit rumah Kudi Nanga Germai Rantau Kemiding Nanga Belawit Sungai Poi Sungai Sebindang Dipakan Lipus Ngau Kaban Belayan ke Bukayang kena oleh disebut itu magang madah ke Catherine Umbau anak atan udah anadai lalu di Sungai Bala Mayuh apa rumah Sidampu inya ba rumah Empati tau ke rumah Tabur ke Duluk Subak ba Ulu Cih ke Nawit. Okey nya tadi maka pesan ke bisa diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi udah terlagi nampung baca pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal. Kenap meh? Produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas. Kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Macam sekedar ari pesan bukai ke diterima ari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari Florida anak awiang madah ke apa ya, tuai rumah awiang anak laga udah nadai. Lalu niang tu ka di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya di Merindun lalu dekat kubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St James lalu pesan tu nuju kaban belayan di Merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau panda bara jelukung meriau setengin sekarang mujan tebat abuno berenggang titu ngau mega kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida nak awiang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda nak awiang 014-880-9022 nya tadi pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laka udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu di Merindun lalu dekat dikubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St James. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang BT tau ke jenah anak nuyang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi muka ya ba rumah sidampu inya ba rumah Steven mpaling ngebi lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada aping sungai tengang marau semawa keranggas muding mentu karak sapa gayau isu tekuyung ubah ngau kaban belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Steven mpaling B lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Stephanie anak Mukit madah ke pengawak berantu kenia ngapai sida ianya niang Mukit anak Giman ke dekat diatur pagila ya 3/6/2026 pukul 6 lemai ba rumah sidampu inya ba batu 2 jalai KJD nanga stra samraduang bintangur jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skimbi di bintangur sibu kucing serikai ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang Mukit Anak Giman akan dekat diatur pergilah 3 bulan 6 2026 pukul 6 lemai ya. Aba rumah Sidampu Enyak Babatu 2 Jalai KGD Nanga Stras Semeradung Bintangor. Okey, lalu Siti tu enyak pesan dari Rubin anak Igun madah ke apai sida. Inya Igun anak Sangkan udah nadai muka lalu dekat di Sengai Bala Mayu malam tok lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Bunyau Nangan Tabai lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Robin inya 013 709 6978 tahu kenuju Inai Elra 019 876 5506. Ya tadi pesan nuju Kaban Belayan bawa Entabai Selangau Merurun Lamba Bilat Julau Nanga Liuh Kerangan Manu Nanga Lango Nanga Lijan Nanga Jemak Nanga Bekakap Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Pesannya madah ke Igun anak Sangkan ya. Igun anak Sangkan udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Bunyau Nanga Entabai Culau lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, pesan ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, jadi lagi merindang kita ke pagi tu. Still lagu hari Niang Jeffrey Nyaloi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peninggal. Nonabur ke berita pagi di YFM. Kita iba perina ngau Siti lagi lagu. Nah, bedau kita mendiang ke berita pagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Di Pasu Pupu Raban Bangsa, negap ke agi semangat penyerakup menua. Pengerami hari gawai, ngerapit ke kawul, bala tuai ke dulu subak, ngau ke dia tu. Kawul tikrat ngau menua Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang pengelandia.

Jadi itu isi berita. Pengerami gawai Dayak yang di Plaza Rati Berguna Benar kena ngayan ke penyeraku Pupu Raban Bangsa di Sarawak dengan Pupu Bangsa Tibgulai Sama ngintu pengeraminya. Premier Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madah ke Raban Bangsa Melayu Iban ngau Bangsa Bukai ti sama ngau ngambil bagi pak pengawak berjalai beraban serta mandang ke main asal nyak ngayan ke semangat hidup dalam pemaya tinjadi kunci penyeraku perayaan di menua tu. Mayuh macam budayanya megah, mandang ke identiti unik Sarawak serta nyadi contoh pemadu mana bak penghidup rakyat hari pupu bangsa ti hidup dalam pemaya serta berbahasa ke pangan diri. Ia berjakuk menyinyah angkai rapan pengarang berita sepengudah nguluk pengerami Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas bak Kompleks Unifor Kuching kemari. Semangat berserakup tediayan lebuh nyambut pengerami Gawai Dayak dikarap macak ditegap ke dikena nentu ke penglantang ngau penegap ramah di menua tu terus dijaga. Berbak ngonyak Premier Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping mega bisi nemuai ngagai rumah bala pemesai Sarawak Kedulut Subak berserimai ngau pengerami gawai Dayak pagi kemari. Tun Yeng Kaum agar rumah veteran politik Sarawak Dato' Pa Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang ba jalai tebuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak Kedulut Subaknya urung pukul 12 tengah-tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Dato' Pa Tinggi Abang Johari. Kira sejam raban tu ba rumah veterannya ke umur 86 tahun. Tu mandang ke kaul tiran antara perintah kedia tu ngau bala mesai ke Dulu Subak. Sama ngau bisi nemuai ianya sapit Menteri Besar Datuk Sri Fadilah Yusof, sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian ngau sekedar bala pemesai ke Bukai. Korea Selatan mengkang nyadi siti hari kaban strategik besar Sarawak bak mayuh begah sektor nyeng kaum pengawak dagang beranak ke pukul teknologi kuasa ngagak barang ngau pemansang penglandia. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja sama rat antara Korea Selatan ngau menua tu udah muka mayuh macam peluang pemansang ekonomi industri ngau modal mensia timuri penguntung ngagai rakyat Sarawak. Kawal Sarawak ngau Korea lama udah ditumbuh. Ukai semina ba renggat perintah haja tak muka nengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngermai ngelui ari pengawak dagang ngagai mayuh macam sektor bukai nyengkaum sektor pemansang penglandia. Ia madah munyinya maya ngatur awam ngau gerumpung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMT Semiconductor ba Seoul Korea Selatan sana. Berbak ngunyah Dato' Amar Wan Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit ba tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke pukul Main Trade Sarawak madah ke penyampaunya mandang ke pengarap hati tertinggi hari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alim beranak ke pukul di strategik bak kandang menua adab kita. Pengawak beranak ke pukul company Korea udah mantau ngada ke mayuh pengawak puang di Sarawak kelebih lagi pak Taman Perindustrian Samalaju. 9,157 pengawak puang udah ditumbuh ke bak kandang menuanya lalu 83% hari penyampaunya diisi pengerja pengawak hari menua tempu. Hari gawai Dayak nyadi awak ti berguna benar kena ngerapit ke kawal antara diri sebilia. Pihak Mekah dikena ngiri
semangat berseraku antara raban bangsa Dayak di menua tu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berpenerang media ya madah ke pengerami hari kawai cukup berserti ngakai ruang bilik nur meri awak belalak tak lama berterima kasih serta ulih berkulai sama ngerami adat asal hari pengiruh ngerja pengawak nintiang hari pengerami hari kawai ngingat ke kita diri sebilik nyadi pun pengering penglantang ngau batang tujuh penghidup semangat kawai dikarap kuliah terus negap ke penyerakup komuniti serta nyerakup ke komuniti bak kaya tilantang ngau likun. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Sarawak diatau menung cakah ngerbai ke kerjasama antarabangsa dikenak narit pokok ti berkualiti serta nambah ke kawal menua ba rantaian nilai semikonduktor global. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke perkara titik merat ukai semina mata pokok aja dan mega pemansang ekosistem penglandia kerjasama teknologi ngau pemeruan industri ba timpuh ke panjai. Ketujuhnya sebengkeh awam ngau gerumpung industri semikonduktor Korea KSIA udah diatur SMT Semikonduktor ba Seoul Korea Selatan kemari. Awamnya sebagai hari strategi Sarawak kena ngerapit ke kawal ngau ekosistem semikonduktor ti terbilang pa dunia. Temuka dikena mansiak peluang kerjasama dalam bidang teknologi jemahila. Antara bidang kedikelala yang kaum pengurusan kuasa, sistem nyimpan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran pemaduk maju di ngawal ekosistem NPU, ngau GPU, serta mega teknologi satelit ngau orbit rendah bumi, LEO. Berbangnya Kepala Pemesai Eksekutif SMT Semikonduktor Syariman Jamil madah ke kampeninya dia tu benuang masuk barengat kedua langkah ratungak kuyangnya sepengudah mucur ngemansang ke ekosistem semikonduktor menua. Dia tu bertati ke pengawal jalai ke peruji ngerembai ke ekosistem serta kerjasama strategik ngau pemekuh industri antarabangsa. Berbangnya Direktur Eksekutif bagi sokong industri KSIA Jion Jeming nyukung kerjasamanya lalu letak ke nyak Siti Singkang ke berguna kena ngerapit ke kawal antara industri semikonduktor Korea Selatan ngau Sarawak yang madah ke kerjasama antarabangsa tindak ngetu oleh muka mayuh haki peluang basilih penemu ngemansang ke penglandi ngau kerjasama strategik jemahila. Upis Komunikasi ngau Multimedia Malaysia SKMM udah berengkah berjalan ke pengawal nerit ke kod nyaka nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC hari baru Akta Penglikun Dalam Online 2025. Tunjadi ke Singkang tiba guna dikenal ada ke digital telikun ungkup nembiak di Malaysia. SKMM madah ke CPC netap ke penyedia servis media rama TBC Lisin nak boleh nak berjalan ke atur penglikun nembiak min bak langkar sida. Sida muka patut ngangkat ke pengawal nyaka tingkeman ngau umur ungkup pengguna nembiak min dalam digital menua. Dunyeng kaum ngesah ke umur pengguna nitih ke takah umur minimum 16 tahun. Netap ke bagi umur patut belalau ke rekod dikeluar ke perintah Malaysia tau ke rekod di sebaka dan dikeluar ke upis berkuasa luar diulih dikenak di menua luar ke diaku perintah Malaysia. SKMM Mekah madah berengkah 1/6 tau penyedia servis media ramah ke bisilisin patut nentu ke semina pengguna ke umur 16 tahun ke atas saja dikemendar ngeregister akaun serta nguna servis di engkeman ngau umur sida. Berbangnya SKMM madah ke ungkup pengguna ke udah bisik pengawak netap ke umur dekat dipejalai ngau progresif dalam tempoh nyentuk ke 6 bulan hari sida tenyedia ke servis media ramah ke berkawal. Dalam tempohnya pengguna ke udah bisik dikelala berumur baru hari 16 tahun dekat diberi tempoh sebulan ngambil ketau mindah ke data sida nyengkaum gambar ngau video sebedau sebarang atur pengawak ngetu tau ke pengawak bukai di pejalai penyedia servis media rama ti bekawal. Peminta netap ke umur tu dikenak ba servis media rama ti bisilisin nyengkaum Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube.

Dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Di palsu pupu raban bangsa, negap kaki semangat penyerakup menua tu. Pengerami kawai ngerapit ke kaul, bala tuai ke dulu subak, ngau ke dia tu. Kaul tirat ngau Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang penglandia. Berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke ahli siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sirak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Jakut dalam sarito ianya geligis bulu. Geligis bulu. Reti jakut dalam geligis bulu ianya berasai tabin, ndak nyamai isi, ngeruk-ngeruk isi, lalu nak tentu kak negu ai. Mayang nak jakut dalam tu ianya munyito. Sarito udah keempat hari ini madah diri geligis bulu. Nyak buah ia nak mandi, madah diri asai kemegai ais batu, maya negu ai. Taukah sangau ngelara ucuk ya bermain maya hujan laban kena tanisi jampat amai ucuk ianya geligis bulu. Nyak naka jako dalam sarito ianya geligis bulu.
5: Jako dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
6: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niak. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya sih ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kita nyanggap penglikon jah lain mah. Bila buah kita nyanggap kriba, mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebening, engkau bisa udah ngelaban air beram, anang driba dulu, nganti dirinya nyonya mai, bapalak nyonya mai, baru tau driba ngambil ke penglikon jah lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku, ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak nang kelalu buar, nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Oh, jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus. Ngawak masa tu nyadi, nyak tahu menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngejakutnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Daniel, wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basa, serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya itu selalu diintu kita nak bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita empat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang ngintu gawai itu, awak ke kita itu tadi, belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya megak lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi menurut saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi buat penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama yang latar belakang ngau magang nintu gawai daya kada ketahuan tu. Jadi kena aku mujur ke jaku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau kebomenuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru utilak mai tuah mai limpah ngau mai utah kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron ari Gereja St. Philip Lubuk Antu ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu ari gawai Dayak. Agai semua kita Iban Sa Dayak. Kediau di menua kita Sarawak.